di aplikasi-aplikasi kencan ya yang rame ya Wargi Dahlia ya. Hati-hati sayang. Jangan kayak seorang wanita yang ada di Bogor nih Wargi Dahlia. Ketemuan sama cowok ya, diajak jalan dia mau Wargi Dahlia. Dan tiba-tiba Wargi Dahlia dia pingsan. Dia pingsan di sebuah taman. Pas sadar-sadar HP duit udah pada hilang. Dialami oleh seorang perempuan berinisial S, warga Bogor ya, usia 46 tahun. Dan kejadian ini di lapangan Sempur Bogor ya, Bogor Tengah Wargi Dahlia. Dan menurut saksi, korban saat itu katanya jalan bersama seorang pria yang dikenal lewat media sosial. Dan diduga pria itu membius korban. Kalau nggak hipnotis, main bius aja ya Wargi Dahlia. Iya ya, soalnya sampai pingsan ya Wargi Dahlia ya, bener nih dibius nih. Barang berharga milik korban pun hilang seperti handphone, dompet, uangnya 200 ribu katanya ikut hilang juga. Dan korban sempat dibawa juga ke rumah sakit PMI Bogor, lalu dijemput oleh keluarganya, dan lalu dirujuk lagi ke RSUD Ciawi gitu. Dan polisi sedang mendalami kasus ini Wargi Dahlia. Korban belum bisa beri keterangan secara jelas karena kondisinya masih linglung gitu. Oh, sampai linglung segala ya. Hati-hati ya Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia yang hobinya ketemuan, hati-hati ya Wargi Dahlia ya.

0112221015. Ada Tewanda dari Cigondewah lagi pantengin ke Adri, gocin buat Haji Gumelar saja. Prung ah, go go go go yang Derry.

Baru nyampe tempat kerja, Kak Adri semangat, Kak Adri sehat-sehat ya, Kak Adri jangan lupa dikopian dulu, Kak Adri asik. Selamat kerja Danu ya. Adri sapa juga buat Teh Eli yang ada di Padalarang. Halo Teh Eli, terima kasih ya WhatsApp-nya. Rini Gotik yang lagi pantang juga dari Rancaekek. Ada Dedi Kurniawan dari Nagrak Ciwidey. Selamat bergoyang juga Kang Dede. Tet. Mama Zidan Zikri dari Ciwidey, terima kasih. Salam buat Teh Nina sama Bu Ketu. Gocinya buat Kak Adri sehat lancar. Amin. Ibu ada Teh Iin, Teh Iin yang ada di Ciwidey Jaringao juga sama Kang Idan. Terima kasih ya WhatsApp-nya udah masuk ya. Ani Baso tanjakan sekehonje, goyang buat Kak Adri, Teh Ain Sugi, Bunda Yangse, Teh Isar sama Nenek Ica juga. Mister Ius, selamat pagi Ius. Mak Haji Eha digoyang nih sama Mister Ius. Terus juga buat Teh Ain Sugi, Teh Yati, Mimi, Teh Eli, Bu Arvan, Teh Isar juga ya. Nenek Ica dari Banjaran, Sabtunya dingin ya Kak Adri ya. Kopi Dangdut Dahlia ditemenin Chef Adri. Semakin asik semakin juara. Digoyang pokoknya buat semua saja wargi Dahlia yang lagi pada panteng. Asep Dapota yang ada di Dago, terima kasih banyak Kang Asep. Mbak Eis dari Cibaduyut juga. Ada Teh Nani Sartika yang lagi panteng. Dari mana? Dari Cinambo. Dewi, tuh kan Dewi lagi kan wargi Dahlia. Belakangan banyak deh nama Dewi. Ini Dewi dari Tani Mulia. Selamat pagi Dewi Tani Mulia. Pengen langgamnya digoyangin buat Kak Adri, Pak Kelly, Abah Sinta juga yang ada di sana katanya ya. Harry dari Pasir Koja. Harry selamat pagi. Ada Mama Juli juga dari Kiara Condong. Terima kasih Mama Juli goyangnya buat Teh Isar, Umi Yuna, Teh Aing Sugi, Wauci, Teh Cuger dan juga buat semua saja wargi Dahlia. Gocinya buat cucuku, Dede Rapiski. Makasih Kak Adri, sama-sama. Mama Juli juga dari Kiara Condong, terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya. Sampai jam 8 pagi, pantengin terus Kopi Dangdut Dahlianya. Nanti Adri coba undangin lagi teleponnya wargi Dahlia. Juga Adri bakalan hadir dengan info kriminal. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang, Sik As.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayaknya.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Adri hadir dengan info kriminal. Info ini harusnya kemarin aku bacain, Wargi Dahlia. Adri harusnya bacain kemarin info kriminal ini ya. Tapi karena kemarin kita lagi roadshow ke pasar-pasar ya, Wargi Dahlia ya, info ini terlupakan. Padahal info ini penting sekali. Apalagi buat Wargi Dahlia yang punya anak-anak yang sedang tumbuh dewasa ya, anak-anak masa-masa remaja yang penuh dengan penisirin ya, Wargi Dahlia, alias penuh dengan penasaran. Termasuk nyoba-nyoba ngerokok, nyoba-nyoba nge-vape lah ya mungkin zaman sekarang, Wargi Dahlia. Tolong semakin diawasi ya. Karena sekarang ini banyak banget hal yang harus kita waspadai ya, Wargi Dahlia ya. Buat anak remaja atau orang tua yang lagi nge-vape nih khususnya nih. Nge-vape ya. Jadi 2 hari lalu, Wargi Dahlia, Reserse Narkoba Polres Cimahi ini berhasil membongkar modus baru peredaran gelap narkotika ya, melalui medianya yaitu cairan dari vape atau cairan dari vape. Bacanya vape apa vape sih? Belepot. Pokoknya itulah ya, Wargi Dahlia ya, vape ya. Dan dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan seorang selebgram terkenal asal kota Bandung yang berinisial GA. Karena diduga kuat mengedarkan sekaligus mengkonsumsi cairan vape yang mengandung zat narkotika jenis ketamin dan etomidate. Tersangka GA ini, Wargi, dia berhasil diamankan oleh petugas di wilayah Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenyengkaler, Kota Bandung, Indonesia. Dan dalam operasinya, ya, kedua zat berbahaya berupa ketamin dan etomidate tersebut dicampurkan secara sengaja ke dalam cairan vape yang siap hisap untuk menyamarkan bentuknya dari pantauan petugas gitu. Jadi kayaknya dia nih nambahin cairan tersebut itu, Wargi Dahlia, dengan sengaja gitu ya, ditambahin gitu sama dia secara manual gitu ya. Dan pihak kepolisian menegaskan kasus ini menjadi atensi khusus, alarm keras, Wargi Dahlia ya, bagi masyarakat. Mengingat modus operandi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang saat ini dikemas semakin beragam dan menyasar gaya hidup generasi muda. Dan kalau Adri lihat-lihat ya, Wargi Dahlia ya, ini selebgram yang mengedarkan ini yang berinisial GA ini ya, kita gak usah tutup-tutupi lagi ya. Namanya adalah Gavrina Astaris. Jadi dia ini, Wargi Dahlia, mengedarkan cairan vape tersebut kepada teman-teman dan juga kepada followersnya. Namanya juga selebgram ya, Wargi Dahlia. Followersnya kan pasti banyak ya. Tapi dia memanfaatkan followersnya yang banyak itu untuk mengedarkan ini. Mengedarkan cairan vape yang sudah dicampur sama narkoboy, Wargi Dahlia. Dan dari setiap transaksi dia ini katanya meraup untung hanya 1-2 juta rupiah saja dari setiap transaksi ya. Padahal resikonya gede ya, tapi dari setiap transaksi hanya meraup segini, Wargi Dahlia ya. Dan sekarang harus berakhir di penjara, sedang digali kasusnya ya. Dan mentok-mentoknya nanti juga akan masuk ini, Wargi Dahlia, masuk buih ya. Kalian jangan ya deh ya, kalau yang gak nge-vape jangan mau nge-vape ya, Wargi Dahlia. Kalau misalnya ketemu sama ceran-ceran vape yang seperti ini, pastinya berbahaya, Wargi Dahlia ya. Itu dia info kriminal kita pagi ini, datang dari seorang selebgram yang sedang diamankan sama tim kepolisian.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Popi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Selamat pagi Adri, buat yang ada di Bantar Gebang, Bekasi. Ini Kang Wawan ya, terima kasih ya Kang Wawan, tadi nongol juga di TikTok Kang Wawan ya. Adri, siapa yang baru beres nyuci? Siapa ini? Namanya Yuning, Yuning Yuyun, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Pak Nanang hadir juga nih ke Adri, halo Pak Nanang, Pak Nanang Hidayat. Pengen goyang buat Kak Adri, OPP-nya ada Noval, keluarga di rumah juga dan semua wargi Dahlia ya. Ardian dari Pasir Kemir, Kang Rahmat yang ada di Gunung Puntang juga selamat pagi. Prung ah, go go go.

Kang Eman yang ada di Cicadas, selamat pagi Kang Eman. Adri sapa Kang Iman Hilmanudin juga ya. Deden Ciparai Tengah. Ada Ibu Cendani dari Cimahi. Ada Ibu Nani juga yang ada di Soreang. Devi dari Ciwide, selamat pagi Devi. Terima kasih buat Teh Eli dari Padalarang. Ibu Tati Empoy yang ada di situ Patenggang ya. Ada Mamah Elda juga yang lagi panteng kawasan Ujung Berung, Kak Adri. Siap, Mama Elda, terima kasih ya. Ada Teh Mia dari Pasteur. Halo Teh Mia, Pasteur. Tatang Cisaranten. Ada Kang Edet Suherman dari Lagadar. Kang Edet, sehat selalu ya, Kang Edet ya. Teh Yuli dari Soreang. Wahyudin, Pangauban Ciwidey. Ada Karisma dari Pasir Koja. Terus Ayim, selamat pagi juga buat Ayim. Kakek Pujangga, Kak Agus Cibo, terima kasih ya. Ibu Memes yang ada di Gang Warta, Gatsu, terima kasih. Asep Goyobot, Cisaranten Wetan, Cinambo juga lagi panteng, Kak Adri. Terima kasih, Kang Asep. Teratna dari Cimahi. Halo, Teratna yang tadi di TikTok ini kayaknya ya. Teratna, makasih ya. Adri sapa juga Teh Ros yang ada di Munjul. Makasih fotonya ya, Teh Ros ya. Teh Noneng. Teh Noneng yang ada di Wanaraja Garut. Terima kasih Teh Noneng. Adri sapa buat Botekak yang ada di Cibuntu juga. Teh Isar tadi sudah ya. Mama Ibu yang belum disapa dari Soreang. Koswara dari Padalarang. Kakek Gayung dari Cianjuang juga terima kasih. Agus Toner Cicalengka di Goyang. Ada Kang Roheng dari Lengkong. Selamat pagi Kang Roheng.

mungkin semuanya disapa. Ini Wargi Dahlia. Adri masih pamit dari Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini. Terima kasih banyak semua yang sudah pantengin dari jam 6 tadi ya di Kopi Dangdut Dahlia ya. Nanti yang mau ketemu sama Ricky Luven, ketemu sama Adri dan kru Dahlia yang lain, kita ada di Braga City Walk ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang Wargi Dahlia ya. Dan nanti malam insya Allah kita bergoyang bareng lagi di Wakuncar Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 malam. OPP-nya ada Noval, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Yang nemenin Adri lewat TikTok, terima kasih banyak Wargi Dahlia. Selamat berakhir pekan, sehat-sehat semua. Yang udah nge-gift juga terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. We'll be right back.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.

rariweh, ya rariweh di Jakarta. Aduh. Nah, aku naon putri, ayah naon gitu di Jakarta teh. Eta wargi Dahlia, ayah demo warginya. Kamari, Gusti. Cek abi teh naon, ianya pada update babaturan-babaturan abi anu di Jakarta. Jeung ayah si apinnya anu di Dahlia ker ka Jakarta, cenah ker alulin. Apek teh wargi Dahlia, ya sedang ada demo. Demo.

sampai macet nak kacida wargi ya. Akhirnya ku bapak polisi teh dialihkan ke depan gedung DPR RI wargi dari Bundaran HI ya. Dan menurut mereka wargi Dahlia ya, menurut

katanya Wargi Dahlia ya, menurut ketua BEM UI ini adalah langkah pertama, cenah ya. Bukan sekali hari ini aja, tapi ini teh langkah pertama, cenah. Ayo kita kumpulkan energi ya, supaya nanti ketika demo berikutnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi cenah warginya. Aduh. Ya demo bolehnya, karena kan memangnya terasa Wargi Dahlianya kalau aku mau OG-nya. Dolar cenah naik tidak berpengaruh ke orang desa, dan orang desa mah temake dolar. Ya memang orang desa temake dolar, tapi dah ngaruhnya. Ayo na bahan-bahan serba mahal. Duit 100 ribu, teh ayo nama.

karena tahu tempe. Ujung naon deui.

cengeknya biasa kilo, terus naon deui, terus minyak wes saparapat, pek teh sabarahaeun teteh 83.000 cenah gusti nu agung cing teh liurnya warginya ngaruh sing sarabar we ya nama warginya jika putri biar bisa bar segala barehnya yang mau demo ya demo mungkin boleh untuk apa namanya aspirasi ya aspirasi rakyat tapi jangan sampai

Dan ketan demo-demo ayeuna we demonya juga nu nya engkeng geus geus karolot mah maneh maranehna anu demo-demo jol jadi jol jadi aparat teh geringan kitu teh we warginya milieur ah geus ah daripada liar-liar wargi Dahlia mendingan keneh bergoyang di Bandar Dangdut Dahlia barengan aku sampai jam 10 pagi Putri live teu live sok buru asup sok kadaria sok enggal. Tak lepat wargi Dahlianya yang mau wawa boleh di 0811-222-1015. Yang pengen ikutan on air juga boleh 73.028, 73.11, 710.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu bereng ya?
6: Hei, lagi ngapain?
5: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Alhamdulillah air mah lancar cenah kakak. Masan sih? Karena candi kak kerkewe teh rini. Cai nya. Cai ya kumaha cenah putri? Wae kosong jing sabar wargi dalianya listrik cenanya aliran iya bergilir pada muai kudu kumaha atau putri jing sabar wargi dalia gandeng si adi mung si

digilir. Saha anu digilir ya? Sarieun. Aku mah enggak mau, aku mah enggak suka digilir. Yang suka digilir mah itu Teh Rini, bukan aku. Ada Jenry hadir, selamat pagi ya Mamah Aji Sami Kamarima aliran listrik. Cenah masa sih? Neng Juaria hadir. Eta Kang Danu teu aya. Teu. Nah, Danu Ani. Mun nanya ka si Danu aing. Kamari di Pasar Kosambi Pak Sutarman nya. Pak Sutarman, Pak Suherman, Pak Sulaiman eta teh. Terima kasih Bapak eta naon teh sangu hayam jeung sambelna. Ningeuna teh datang-datang teh berbi cenah ai si Danu cenah nya didinya cenah gelut wae jeung si Danu. Ih, menina naon teh tanyakeun teh si Danu ieu eta mah sesak guludug. Seta masih salah lalai, bapak ulah nyerambatan seta. Liar. Mama Lili.

Fakultas Depati. Eh, si Bunda Oge anaknya ulang tahun ya bundanya. Selamat ulang tahun untuk anaknya bunda, sangarana bunda. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur ya. Sehat selalu sepanjang umurnya. Terus juga rezekinya dilancarkannya. Sakolana, sengge sakolan can bunda atau budak teh. Sakolana cing rajin, cing getolnya. Ulah juga indungna, indungna mah liar. Ulah juga indungna. Teh putri, nah yang digorawakan, nah ada tuh citi-citi. Putri ira ke pasar Kiara Condong, engke dari tungguan weh. Tung mau mawa indungna, ada indungna mah jeprut ya. Cina Ari Abi dikasih ucapan jantik. Oh, teteh Aing, teteh Aing mah pan enggak sih ya ulang tahun nah. Nih hayo weh yang ulang tahun. Hayang ngejang kolot teteh Aing ulang tahun wae.

0: Bagi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

pakai lontong dipotongan, pakai gorengan, raus kacida, kahame terasi dari sumbernya teh. Kalau di radio hanya bisa dengar suaranya aja, kalau di live bisa lihat hostnya. Ih, atuh danya, matakan. Pantengin juga live TikToknya, ya biar bisa melihat. Melihat kecantikan efek TikTok ya. Kacangnya garing-garing kacangnya. Cantik, selamat pagi ada Mama Haji dan Jikri hadir. Ada Baby Long juga absen dulu, Baby Long. Ada Mama Juli, selamat pagi. Ma Eha, Ma Eha, Ma Eha, Ma. Ma Cager. Sing sehat, Ma-nya. Selamat pagi, Kak Barbie.

kaya satos tuang encan ece menica petang pisan acan ya. Otak biogelir ite abi teh biar teh masaknya di imah teh masak sayur sop, masak tempe, ngegoreng tempe, ngegoreng perkedel, abi tehnya perkedel jagong, tapi jual kabayang payang lotek mamah ijal dipotongan jeng lontong jeng gorengan. Didinya mah hayang dilotek, siya kiman hayang diletak, didinya mah. Selamat pagi Ce Irma. Ada Teteh Karlina hadir, Teteh Karlina. Selamat pagi Bu Enjoy hadir. Cantik ayo orang ke undangan. Alas ya, Teh Yati, poe ayeuna eta ke undangan. Alah, aya anu patah hati. Alas ya kumaha atuh itu patah hati. Karunya eta. Bisi nginum iya, bisi nginum racun tikus. Ete jadi randa, ete. Ete mah mau jadi randa, jadi marus ete mah. Aduh, Gusti Nagung, aing mah. Ete, ete gede. Kudu aya nu ngamaturan. Saka cak-cak runtas eta mah. Kami teu diundang komo komo mo naon. Ah meni cing sa

sarwa api oge pan nolengohan wae awah nu maturan ning itu. Api kudu aya nu ngabaturan. Cenah ge api dek di baturan ku eteh atau ada ku baenye atau ku magegeng. Api. Api kenaan pi. Diresepnya si api. Ker iya weh juga rata ker ningalian iya ningali lauknya. Ningali lauk jangan ningali tangkal nangka juga nate. Api nangka ngas arasak can ngas ayah andein can. Bu Memes hadir di Gatsu ya, Bu Warpan juga hadir, Putri Berbi ngas ayahan cina. Letik atau gede.

Siap warga, sok ayo nama ketik. Sok Putri Merwi dan nelfon warga Dahlia. Sekarang juga ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik warga Dahlia ya. Ketik apa Putri Merwi? Sekarang juga warga Dahlia. Ketik, ketik, ketik, ketik, ketik. Buru aja dah yang ninggis tekuat, gak sayang ngetik. Ketik sekarang juga. Congratulations. Tah, ya. Tah, kumaha sok buru. Congratulations, buru. Meninggis lain, meninggis langsung. Nupang kahijina meni langsung ieu cebok.

0: ah hoream aing mau motor sorangan mah cek orang tehnya sieun kuma orang geus weh adek ieu adek makenya biasa ojek online nya kan teu bisa naik ojek online nya kalau hoream mah heeh jadi turun weh dina opangnya ojek eta pangkalan dina ojek pangkalan eta jeung si Mang teh mang hayu mang ka itu ka dapur langit cek si Mang teh di mananya eta non pan non pasir wangi cenah pasir wangi oh nya apal
1: teu nyahoan dapur langit nyerakeun
0: teuing ah urang mah da keur mah urang ogé teu nyahonya heh apal-apal ge cenah make map heeh hayu naik tah ecanya urang teh bang aduh pokona mah luar biasa geus kitu tehnya poho kuduna teh Google Map teh kana jalur mobil heeh ari jalur mobil mah pan alusnya jalanna teh geuningan heeh eta mah teu sieun teuing nanyak-nanyakna oge eta mah alus ari si Emang kalah kana jalur motor jadi anu lu lebang mah terus ka nepikeun ka ujung anu deket pesantren geuningan cing aing teh mang cing teh kehela ieu salah teh ieu teh bener teh teuing cenah da teu nyaho cenah urang oge sadar cenah urang teh nanya bener. Untung weh nya aya ece-ece do naik motor nanyakeun weh cari ieu ka dapur langit ka mana oh teh tiasa ka dieu cenah lurus engke belok ka kiri cenah aya eta cenah anu jalan leutik cenah nya oh tapi cenah anu alus mah cenah mending balik deui cenah ka nunu ka ditu ari si Mang Ojek teh diluruskeun weh terus eca ari pek teh lurus pek teh ya bacaan dapur langit geuningan belok ka kiri nya ka gang leutik sugan teh gang leutik teh moal jiga jurang heeh eta mah karek belok jol nanjak jol turubun ka handap geuningan jaba ka jaba sieun aing teh pikeun ka nyur-nyuran cing teh mah mun aing mamang lalaonan urang sieun jeung si Mang na oge sarua ni sieun kieu cenah ieu teh jalan teh sugan teh aing mamang teh nyaho aing mah jalan teh ah percuma naik opang teh
1: ari butuh jam sabaraha angkatna.
0: Abi angkatnya jam 3.
1: Jam 3 sore.
0: Nya. Aduh. Oh,
1: padahal Putri eta teh anu gang alit teh eta teh bumi didinya padahal mah aku teh berharap Putri teh mampir.
0: Ih. Oh, padahal teh ngaliwat, geus ngaliwat teh. Sieun gitu aing mah.
1: Ih. Wih, jam sabaraha
0: weh? Balik jam 1 peuting.
1: Wina kumaha? Aman.
0: Ya balik nama aman dan diantarkan ku panitia lewat jalur mobil. Nah cek orang ke iya ayah lewat jalur mobil mah alus cek orang tuh arinu tadi mah berasa juga ke jurang. Jurang kenistaan, aing ngenistaran iyan.
1: Jurang kenistaannya ya teh. Didinya teh dah lamun wangi teh nya lamun jalan ke mobil teh. Ih dah siyan ayo Putri.
0: Udah emang siyan, cuman kan maksudnya teh itu lebih siyan dari anu jalan anu pas lurus belok letik jual belok nikung geningan jaba Allah.
1: Anu ayah balong etanya.
0: Jaba Allah, jaba Allah, non teh ngarana teh ka jaba Allah, non penghalang eta mah. Lamun anu teu nyahoan, teh geus teh mah ngagurusuk labuh, eceh.
1: Bener, di dia teh minang anu ti kurusuk teh.
0: Aduh, cuk abi teh ieu aing nepekeun ka nyur-nyuran jeung si Emang. Ah, pokona mah moal tidak terlupakan aing jeung si Emang.
1: Jadi bade deui moal kadinya.
0: Moal atas sakali.
1: Apa kamari mah aya Sule aduh, aya Putri kamari.
0: Lain, emang si alusnya ieu nanya pemandanganannya ningeunaheunnya. Tapi nanti aduh, jalanna teu sanggup, aing teu sanggup, jalanna teu sanggup.

0: Awar kan yang saha.
1: Awal Jang Sasa, Jang Putri we selalu sehat, sukses selalu.
0: Amin.
1: Terus anu kadua mah Jang Heri Brata, kade Heri Brata. Aduh eta transparan tong dugikeun ka telatnya Heri Brata.
0: Gusti. Panteng radio aca.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak lagamnya.
0: Prung A.
1: Prung A.
0: Go go go.
1: Go, go, go. Go, go. Go ya.

0: Asik. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Warga Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Piala Dunia 2026 resmi dimulai dengan laga pembuka yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, Kamis waktu setempat atau Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini menghadirkan banyak sejarah baru, mulai dari jumlah peserta yang

0: Kabupaten Bandung menyatakan pungutan di Pasar Bale Endah yang belakangan ini viral adalah pungutan ilegal. Dugaan praktik pungutan liar tersebut viral setelah video perselisihan antara oknum pengelola dan pedagang tersebar di media sosial. Pihak kepolisian telah melakukan mediasi dan penyelidikan mendalam terhadap 4 orang terduga pelaku. Raffi Ahmad membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan suap importasi barang yang menyeret nama perusahaan jasa titipan Blu-ray Cargo. Raffi menjelaskan bahwa dirinya hanya pernah berfoto dengan pihak perusahaan tersebut saat mengunjungi sejumlah usaha milik warga negara Indonesia di New York, Amerika Serikat. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

seberapa itu denger Putri Berwi menisono cenaku kegerewekan anak. Masa sih Putita? Dari di Pasar Kircon hadir ada Wildan, di Cibaduyut ada Neng Aryani hadir, ada Wanda. Wanda, kaget. Selamat pagi untuk Yeni. Danu tinggal di Congratulation kan Neng Zadanu ah. Selamat pagi Yus. Ayah Bu Am hadir ya. Teteh, naon cebeti lumpia di Lebak Punjang. Selamat pagi. Semangat buat ibu mertuaku, cenah Bu Is Mariani, cenah Bu Iis.

jelas kadonya semoga bisa masuk SMA negeri yang diinginkan. Cina amin, amin, amin, amin ya. Ayah cemimi hadir cina tuh tinggali. Hadir put sambil ngagojon. Aduh. Cemimi cager. Cing sehatnya. Ayah kakek Agus Cibok juga ya. Ada Rahmat di Gunung Puntang. Ada Ati Batu Lawang Ciwide. Selamat pagi Mama Raffi. Bunda

congratulation, congratulation dedinya teh. Yang digorowokan si anu pas jang sare kene wayah kieu ke naon-naonnya gorowok anu jang anu sare kene wayah kieu naonnya ah iya gara harudang. Pasti mah harudang, harudang, harudang dedinya teh. Yang disawer naon hen sawer pahus. Aja, tapi kadang lamun disawer paus mah lebar ka dia mah mendingan langsung we. Mending langsung nyawerna ka rekening eta mah mending langsung. Toko Endang hadir, selamat pagi Toko Endang. Ada Mamah Dewi di Tanjung Sari ya. Teh Putri, asik atuh cenah dari Ece Yuning Yuyun ya hadir. Ada Number One hadir. Teteh cantik udah sarapan belum-belum sayang? Belum.

keris tinggal itu si Iyas dagang keripik naon eta teh. Keripik naon Iyas ngaranana Iyas keripik kiriwil. Iyas eta nyeun sorangan keripik kiriwil teh. Iyas keripik kiriwil nyeun nyalira nya nganggo lancingan teu ngadamelna. Iyas teh saha Iyas lain si Iyas tuh. Sadar de nyata ieu Mas Gus Kanaka. Sa tadi anu hayang disarambatan sanu tadi hayang disarambatan sok buru. Sky hadir pagi Inces, bukan Inces ini mah Putri Barbie sayang ya. Keripik riwil cenah dijamin gurih, gurih pisan sok ta order ka si Tiasa. Yang digoyang Abah Ohir di rongsokannya lindung cililin cenah tata yang digoyang. Ayo.

anu sepak teh anu gering. Cantik bisa pajarkeun teu hadir abis anu laah cenah di jalan jembatan Opat Kircon Papah Jun cenahnya hayang bangbung cenah-cenah ni ulah cenah ni bisi hujan dordar gelap eceh teh. Buat hari ini cosplay apa? Enggak cosplay apa-apa Ius ya. Aduh ya si pisang. Hayo pisang nyawer dai nyawer dai. Ada teh yang PWK cenah hadir teteh. Cagan. Sehat teteh. Tilu tujuh be. La la la la la la la. Naon pak? Mikna iya kadiakeun. Oh deketkeun cenahnya sok atuh.

Lukman, selamat pagi. Jangan siaran aja, cenah naon atuh Yus. Ah, wargi Putri Barbie. Putri Barbie sekarang wargi Dahlia ya, mau telpon wargi. Mau telpon wargi Dahlia yang apa? Yang kirimin video. Jalur larainya, ini jalur larai ya, siap ya. Yang kirimin video sekarang juga sama Putri Barbie di telpon. Kirimin video apa Putri? Kirimin video, ambil sapu wargi Dahlia. Ambil sapu, terus wargi Dahlia taekan sapuna. Anggaplah wargi Dahlia seperti seorang penyihirnya anuker terbang. Barikia ngomong kia. Wing, wing, wing, wing. Ayo kirimin. Enggal, ambil satu sapu, taekan sapuna. Nya. Ambil sapu, taekan sapu. Nah, terus wargi Dahlia bilang kia, wing, wing, wing. Ayo, kirimin videonya. Aduh, Dadawi mie kocok tengali meninggis langsung ke hiji. Mung ah, horea, mung ah, kamu masih naon atuh yang mau-mau aja sayangnya. Jadi juga nenek sihir atau putrinya. Saya mah adanya nyere, tena naon, iya dek sapu nyere, dek sapu ijo, dek sapu naon, oge, pek baik. Siap ya, kita lihat wargi Dahlia videonya, ini dia yang pertama. Yang pertama kita akan melihat videonya ya, Cedewi Mikoco. Mana sapu na? Tuh Cedewi Mikoco, oge, tinggalin sapu na sapu nyere, nya. Baik, dek sapu nyere, dek sapu, iya oge, si Iyo, si Iyo, si Iyo. Aduh. Buru atau Yus, ah si Yus masih sekolah balila ah. Ah nih so cantik si Yus. Ngerujit si Yus ah nih. Mama Lilis. Gusti aing mah. Aduh. Ya cu santik opo. Cu santik opo. Cesanti kopo Gusi. Aduh ya Allah, Firman Sakoci, Firman Sakoci. Mana tuh Firman menilila? Mana sapuna? Eh sadar iya di dina taekan sapuna Firman. Ah sesaguludug iya mah Kang Lukman. Neneng jebret. Naon atuh? Dia mah tamak keur ngagitar, ya neneng jebret lain ditaekan sapuna. Sapuna potong cenah cantik. Tingali. Tingali jara perutnya wargi Dahlia mah nya Gusti nu Agung Bu Aam. Mana Bu Aam? Sadar Bu Aam, Bu Aam keur di mobil. Ya. Aja Mama Chandra. Aduh. Iya, cabe dah ngiluan deui tingali. Nya sasaguludug nya cek oge jan leprut wargi Dahlia nya.

0: Aduh, kumaha coba bieu nyapuna teh, kumaha bieu nyapuna. Aduh. Wui. Aduh.
1: Menang alhamdulillah. Tidak percuma aku.
0: Aduh. Lain mani alus atuh teh nya ngarekam heulanya.
1: Nya.
0: Kesorangan.
1: Siga putri sihir, putra sihir.
0: Aduh, Gusti. Lain juga juga Harry Potter gitu ya teh.
1: Nya Harry Potter ganteng nyaput ya.
0: Ganteng agak ganteng-ganteng gua telinga merene di nyama. Ganteng-ganteng ya. Sok-sok bodoh Kang Lukman.
1: Siap.
0: Kela itu tadi di pasar.
1: Di pasar.
0: Sok ganteng lain di pasar.
1: Di pasar atuh Put.
0: Oh, nya atuh aing kitu mah nya lain sok ganteng lain-lain keur di pasar.
1: Di pasar.
0: Matak cing teh nah eta mah juga lain di pasar.
1: Di pasar teu aya nu ningali siga nu gelo cenah kitu.
0: Emang ieu dirinya memang liar.
1: Siap. Oh, gawe cenah justru ya aya gawe
0: cenah. Halus puguhannya. Siap digoyang Kang Lukman.
1: Siap.
0: Ayo atuh kalau gitu mah langsung aja digoyang.
1: Ya goyang.

0: Jajang Jalak Imani RB
1: kan dari
0: Kang Roke buat Mama Pep. Gocinya buat Aldo Ismet, buat Abdul Kemal, Bule Sina, buat semuanya aja ya, Kang Sangkos, buat Tehimas. Gocin buat Putri Berbi aja.
1: Pandang radio.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: 15 matcha, 15 fruity, atau 15 anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

Tete teh hayu, hayu ke mana atuh Tete? Ah, ada Rans Rakbol tingali hayu cenah Tete. Ah, hayang mabok lah, mabok tikotok. Ada Apit Setia hadir pun mabok Putri Barbie. Weh cenah ah teh ulah ieu komode ieu. Meakeun sangu ieu mah. Radio di setel Putri Barbie dilihat cenah aduh ada Menak Rawa ya. Selamat pagi Menak Rawa. Ada Bu Tita juga hadir Putri Barbie ya. Tete, Espis Hendra di Cianjur hadir. Ada Bu Nani di Soreang. Chatbon hadir Putri Barbie. Agus Chef ya hadir. Ada Cekarisma di Malaysia tinggal itu. Aduh, Cekarisma hadir. Teh Putri selimut biru. Weng sekalunturan sayang ya. Ada Kang Cilok. Ada Ambona Bintang hadir, Ambo di Ciwidey, selamat pagi. Ya, ada Kuje, anu mabok teh ngadon lalier, nyatanya mata ulah marabok, dedenya teh. Ayah Orin Lestari hadir, Teh Putri Barbie, selamat pagi. Ada Bunda Imut, ya hadir Bunda. Naon, Bunda Imut yang dinyanyikan cenah selagu selamat ulang tahun. Aduh, buat wargi Deli yang hari ini sedang berulang tahun, aku mau menyanyikan satu buah langgam spesial ya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, ku ucapkan padamu bahagia. Oh yeah, selamat ulang tahun. Abang Rajar hadir, selamat pagi. Ya, ada Kang Wahyudin Panguban Ciwidey, selamat pagi. Ayah, iya tekela, iya. Ada Arsyad Kids di Bojong Emas ya. Selamat pagi Teh Putri Barbie, ada Ojo Yuning Yuyun hadir. Cesiti hadir, aduh si Inces, Inces cager. Pangkas rambut lanang hadir, selamat pagi. Ayah Empo Oneng ya, Mamah Dewi di Tanjung Sari. Selamat pagi, ada Mang Nanar di Gunung Asepan, ada Ardian di Pasir Kemir hadir. Ikan hiu, maka ikan peri. Selamat pagi Putri Barbie, cina yang selalu di hati. Terharu deh. Cimaung hadir teteh abi nembe terang cenah Putri Barbie teh naon atuh. Cager iya ka mana wae cenah geus pirang atuh tinggal geus teu tinggal ieu geus ieu deui tuh tinggal seminggu yang lalu ieu tadi chat teteh aya nang geus hideung deui ieu teh kumaha teh inces. Selamat pagi teteh yang digerongkeun kek gerong banyak. Neng Yolan hadir Putri Barbie, ada orang Sekeloa di Pati Ukur, Ece Irma, ada Pak Eman di Cicadas, ada Kang Asep Goyobot, ada Cemia di Pasteur. Selamat pagi, ada Rahmat RW nyampai Karyawangi teteh. Dina di Cipatat pada larang juga selamat pagi. Ya lagi pantengin Putri Barbie-nya. Selamat pagi Ayah Kang Rahmat, ada Teh Uyet di warung kopi, Teh Dewi mie kocok cenah hadir. Ya tadi nges disama Teh Dewi teh ya. Ya udah wargi Dahlia, saatnya aku pamitan ya. Sampai ketemu lagi besok-besok. Putri Barbie siap menggoyang wargi kembali bersama dua gempa dari jam 6 pagi sampai jam 8. Oke? Okay? Abis ini jangan kemana-mana, ada siaran keliling Dahlia di Braga, Braga City Walk wargi ya. Di Braga City Walk ada Kakak Ricky Luven di sana dari jam 10 sampai jam 12 ya. Putri Barbie pamit, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prala. Go go go. Goyah.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih, semakin asik semakin juara. Halo, selamat pagi menuju siang wargi. Hari ini ketemuan sama Ricky Loven yang lagi live on air dari Braga City Walk. Nah, selama satu jam seperti biasa, kita dilemin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat pantengin Brunga, go go go, goyang.

Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madalam. Oh, tidak.

Terima kasih banyak Wargi Dahlia, masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Ivan yang judulnya apa tadi, aku lupa ya. Baiklah, masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan yang ditemani barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Yang pasti makin kesini makin banyak aja kegiatan yang seru-seru yang bisa kita ikutin buat ngisi waktu kosong Wargi, atau untuk ngiling sejenak dari pusingnya kerjaan kantor, atau untuk sekedar kebutuhan lifestyle. Nah, self-healing dan self-reward tiap orang tuh berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda. Tapi walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Nah, kalau gitu sekarang udah waktunya Wargi Dahlia seperti biasa request lagi nih. Sama Ricky Lufun udah dibuka line requestnya, mau kirimin chat via WhatsApp di 0811-222-1015 boleh. Atau mau masuk lewat line telepon, nanti bakal dibuka di 73028 dan 7311710, atau juga lewat WhatsApp call-nya. Yang pengen datang sendiri juga boleh ya. Sekali lagi, Ricky masih live dari kawasan Braga City Walk di sini Wargi Dahlia. Lagi penuh banget orang ya, dan juga banyak jajanan-jajanan di sini. Pokoknya Maya food and beverage-nya bikin ngiler pokoknya Wargi Dahlia. Ayo ke sini lah, pokoknya nemenin Ricky ya. Pokoknya kita sambil cemal-cemil di sini. Dan jangan lupa kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko. Ya udah, kalau gitu sama Ricky Lover ditungguin request-nya, atau juga yang mau ngasih info-info, atau juga mau ngasih tahu keadaan lalu lintas kekinian, boleh sama Ricky Lover ditungguin, oke? Okay? Perungah, go, goyang! Go.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

Terima kasih banyak masih stay tune di Gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ricky Loven. Ada gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecet bagaikan batu pualam, bertatakan jari kucing yang tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Selama satu jam ini kita masih ditemani barengan sama Hydro Koko, dan kita mau bacain dulu request-request ya yang udah pada masuk lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Kang Ramat yang ada di Cijambe, katanya pengen aku tak berarti bagimunya buat Ariki, buat Saput Perkah, gue sini buat AR yang ada di Cipei, Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Mama Jidan Jikri di Siwide pengen langgamnya dari Wali dong, boleh ditunggunya buat Buketu sama Tenina. Gue cin buat Kariki lancar terus rezekinya, sehat selalu. Terima kasih, doa yang terbaik juga buat dirimu ya. Terus ada Bapak Bidara di Cibiru pengen Kesia pelariannya buat Mama Andin, cucu Gerlong Manana Isi Balai Ponti dan Nunado Genta. Buat semua nunggu berlalu panjang, gue sini buat keluarga kesayangan aja. Terima kasih. Udah gitu ada Rino Otik Sidung Minimalis Rancek Indonesia Kecamatan Kanada hadir. Nextnya ada Mbak Aisy Bay, katanya dede gemes kucing matre. Mbak Aisy ya, aku disebut kucing matre, dasar kamu ya, belum pernah digigal batang leher ya. Pengen hidup setengah matinya buat keluarga tercinta. Ini baru pertama kali aku disebutin sebagai kucing matre. Aku bukan kucing matre ya, aku ini adalah kucing gila ya, yang suka meraung rana juga suka mencakar-cakar ya. Hati-hati terhadap cakar-cakar diriku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mamat Rahmat dari Majalaya hadir pengen langgamnya Geisha karena kamu, katanya gitu. Oh, menikah suat-suat Kang Mamat ya, sing sabar wecu. Ada Kang Rudy Pasco, katanya Ariki ganteng, pengen langgamnya, dukung-dukung aja. Makasih, goyang-goyang-goyang, thank you. Ada Esta di Jalan Kaca Piring, pengen goyangnya buat kru Dahlia agak Diki dan Niko Opik Ardi Ari, spesialnya buat wargi Dahlia semua. Oke, ditunggu-tunggu aja lah. Tapi ngomong ini di weekend ini ya, yang suka bang nih transnya gila-gilaan hemat hingga 10% dalam program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol, karena wargi bisa hemat hingga 44% di weekdays-nya cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000, dan weekend-nya cuma Rp168.000 per orang loh dari harga normalnya Rp300.000. Promonya tapi terbatas loh, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 ya. Jangan sampai kehabisan wargi. Pembelian tiketnya wargi bisa langsung beli secara online di website-nya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita ketemuan sama

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Luf.

0: Yeay. Masih digelar Dahlia Indonesia Pilihan barang sama Ricky Lovanie. Dan juga satu jam ini masih ditemenin barang sama Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Eh, tapi ngomong-ngomong Wargi Dahlia yang belum tahu nih ya, ternyata nih kalau di tiap weekend tuh selalu ada jajanan-jajanan gitu di Braga City Walk nih. Di Selasar ini sepanjang jalan gitu ya, bukan sepanjang jalan nih, ya memang buat jalan juga sih ya. Ini jajanan banyak banget loh Wargi Dahlia. Ada yang jual mie kocok, empek-empek ya, burger, apalagi itu corn dog ya. Udah gitu juga ada yang jual kopi, ada jual kebab, ada yang jual segala macam Wargi Dahlia. Pokoknya bikin apanya, bikin ngilernya buat OPP Opal yang ada di ruangan siaran ya. Kamu tidak bisa melihat ya, cuci-cuci mata di sini ya. Pastinya buat Wargi Dahlia kalau misalnya lagi pengen jajan, lagi bingung mau ngapain kesana kemari, udah aja ke Braga City Walk. Di sini juga banyak turis-turis Wargi Dahlia, bukan cuma turis domestik doang, tapi juga ada turis bule. Ada yang datang dari Mesir loh Wargi Dahlia. Tapi ngomong-ngomong juga nih, sebelum Ricky bentar lagi bakal buka line telepon ya, Ricky mau ngasih tau aja buat Wargi yang udah lama pengen ganti kasur karena punggungnya pegal setiap bangun tidur, tapi ternyata harga kasurnya mahal. Nah, sekarang saatnya nih ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidurnya cuma di Sleepedia Mattress Outlet, karena ada promo paling oke buat tahun ini. Diskonnya gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Dan perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga seperti bantal, guling, bed cover, matras, lipat, semuanya ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cilempeni, Katapang, Bandung. Atau bisa belanja lewat Shopee juga bisa. Untuk informasi lebih lanjut, follow aja Instagramnya di @sleepedia.bandung atau teleponnya di 0819-2646-865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Yuk kita buka line telepon yuk. Satu orang penelpon dulu aja, kira-kira di depan ada siapa. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan, dengan siapa ini?
1: Yang muda di.
0: Hah, siapa?
1: Tarki Surya di sana ya.
0: Itu kedengnya.
1: Tanggamnya yuk, lagi pengen itu Mirta, aku cuman punya hati.
0: Oh, ini mah ini yang seneng sama ya. Denos ya, keceplosan gimana dong? Misternya apa kabar baik?
1: Pertama itu ya, Mah Haji. Halo Mah Haji. Aduh, deg-degan nih, udah lama enggak on next kali ke.
0: Iya. Tadi tuh pengen lagi nyapa Mita.
1: Apa tadi? Buat semua Wati Dahlia deh, Mama Ika cinta asli gocinnya.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Kampret Telanang, buat Asri Adi, Adano, Nenek Ica, saya Ali Padalara, ini Cidukwe, saya Mas Elsa, udah kita aja. Pandang Dahlia, enak Dahlia,
0: Goyang. Goyang balik. Terima kasih banyak, nanti bakal di play ya. Terima kasih banyak Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, masih bareng sama Ricky Luven di Dahlia Indonesia Pilihan yang sejam ini masih ditemenin bareng sama Hydro.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesin kamu, si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan

Kan diangkut di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan

cek. Terima kasih banyak warga dalam masih di gelaran Dahlia Indonesia pilihan barang sama Ricky Lovan yang sejam ini masih ditemenin barang sama Hydro kokonya, tapi barang sama Hydro kokonya harus udahan dulu. Tapi tenang, walaupun harus udahan, kita masih bakal terus lanjut sampai jam 12 siang nanti. Terima kasih banyak ya untuk Hydro kokonya.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
5: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Indonesia pilihan.
7: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Asik, asik.
8: Saatnya kilasan informasi.
9: Kilasan informasi.

beli Badan Gizi Nasional. Dali FM. Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Kehutanan resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung. Dengan adanya penetapan pengelola yang baru ini, masyarakat berharap kebun binatang Bandung segera dibuka untuk umum. Dali FM. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan

0: kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
4: Salahnya buah bibir.
3: Buah bibir. Buah bibir.
4: Buah bibir.
3: Wadi Dahlia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: Bibir.
1: Itulah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM. Buah bibir.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir. Buah bibir.

Sekarang kita udah masuk interval yang kedua. Wargi Dahlia masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ricky Luven. Dede gemesnya kamu. Ini handphone ya, kita mau baca dulu request-requestnya udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya lagi ya. Kira-kira di depan udah ada siapa. Selamat siang Ricky Luven, ketemuan sama Kang Acep Prianto. Katanya selamat pagi menjelang siang. Hadir lagi pendengar setia Radio Dahlia. Cenah pengen langgamnya naif posesif buat semua aja sama Kak Ricky Luven, si kucing imut sejuta pesona dari Amazon yang lagi pantau sambil mengaung. Bukan mengaung ya, tapi mengeong ya. Kalau mengaung-ngaung itu adalah harimau. Kebetulan saya adalah meong congkok ya, kucing khasnya Jawa Barat ya, suka menggigit leher ya. Sama kayak Om Didan juga kan, suka menggigit leher ya. Terus ada gitu juga ketemuan sama, mana lagi yang belum aku baca ya. Sebentar. Aku hadir, yuk naon ya Mbak Yati ya, hadir-hadir kenapa ya. Terus udah gitu juga ada Kang Wahyudi di Pangoban Ciwidey, selalu hadir, terima kasih banyak. Ada Kang Suhana di Permata Biru, pengen lintasan yang sama buat seseorang yang dekat di hati, lebih dekat lagi di Gabruk mungkin ya. Ada gitu, ini ngomongnya apa sih lah ke preband sih Kang Ari Wongso. Mas Ari Wongso ngomong apa toh. Terus ada Kiki Toing di Kopo Manglit, pengen Seventeen buat Iwan, Andre, O, Aso, Esa, Ipin, Randy, Usup Panon buat semua nunggu dulu aja. Katanya buat Barudak Wan Manglit, semangatnya jangan lupa ngopi katanya gitu. Oke, thank you. Mama Lilis di Ciwidey, pengen langgamnya Angin Rindu buat Wargi Dahlia semua, buat Anum yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Gue sini buat Cepri Kilufan aja, selamat bertugas di luar, semoga sehat selalu, banyak jobnya. Amin. Terima kasih banyak Mama Lilis, doa yang sama juga buat dirimu ya. Kang Ardian di Pasir Kemir juga terima kasih banyak. Goyangnya buat Tai Sugi, Tai Sarati, Sunarti, Nendeng Jebret. Semua ngobrol dulu, gue sini buat Ricky Lufan aja. Terus udah gitu juga ketemuan sama, mana lagi yang tadi belum, Kang Jang Sukamulya. Kenapa cuma ngirim chat, cuma P aja gitu ya? Apakah ini lagi ujian-ujian pilihan perganda ya? Ada Mama Paulina Aisugi, katanya Carlito selamat siang Mama hadir, terima kasih banyak. Ada Uwa Uci juga, katanya Dede Gemes yang ganteng, yang lucu, yang imut-imut. Uwa Uci lagi di Jalan Suci hadir. Goyangnya buat Isar Ibun, Danu Aisugi, Cucu Gerlong, buat semua nunggu berulu aja. Gocen, buat yang ganteng aja, kucing gemes gemoy, terima kasih banyak. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana Wargi Dahlia, karena nanti di depan kita bakal buka line teleponnya. Brung ah, go, goyang.

0: saya Judika. Jangan lupa panteng terus Dahlia Indonesia Pilihan bareng Ricky Nuves, si manusia sejuta pesona. Ahai.
1: Yeay, liburan sekolah nanti Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
2: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik.
3: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni.

0: di Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Flipedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
1: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven, dia degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagi

0: Masih di gelaran Dali Indonesia Pilihan yang masih live on air dari kawasan Braga City Walk. Wargi Dali, penuh banget dengan orangnya. Meni seru, tahu gak Wargi Dali tadi Ariki habis jalan-jalan deh ya. Lihat makanan ini, lihat makanan itu di depan-depan sana. Ada yang jual tahu gecrot ya, baso goreng ya, ada udang-udang, kepiting-kepiting, minuman-minuman, hondok segala macam. Aduh, meni masa pengen dibeli semua ya. Kebayang kalau dibeli semua Gusti, meyakan duit. Tapi ngomong-ngomong Wargi Dali yang pengen lagi berpetualang, lagi pengen main-main, gimana kalau misalnya mainnya ke Trans Studio Bandung? Soalnya bisa hemat 30% loh dalam program Fantastic June Deals. Sekali lagi di Trans Studio Bandung, Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol, karena Wargi bisa hemat hingga 44%. Weekdaysnya cuma 148.000 per orang dari harga normalnya 200.000. Weekendnya cuma 168.000 per orang dari harga normal 300.000. Dan promonya terbatas tapi berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026-nya. Jangan sampai kehabisan loh Wargi. Pembelian tiket Wargi bisa langsung beli secara online di websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Dan sekarang waktunya kita mau buka request on the air lagi. Kira-kira di depan ada siapa nih? Di 73028 atau 7311710 atau juga WhatsApp call-nya kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo? Meow, selamat siang. Meow. Dengan siapa ini?
1: Mang Nana Aidi.
0: Hai, apa kabar Mang Nana? Sehat?
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya Aidi? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah, cuman biasa we gak waras gitu. Kalau gitu, hari ini ceritanya weekend ini mau kemana Mang Nana?
1: Mau sebentar lagi mau ke masjid, nunggu. Lagi nunggu mau ke masjid baru naik dari suruh.
0: Oke. Kalau gitu sambil nungguinnya mau request anggam apa tuh?
1: Pengen dari Seventeen yang kemarin.
0: Yang kemarinnya boleh. Digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyang-goyangnya buat Nyuila Umiyona, Kang Danu, Neneng Ja, Wah Uci Teisa. Buat semua wargi Dahlia aja.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Aisy.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak lagarnya Dahlia, Prungah, go,
0: ya. Goyang balik, jangan kemana-mana lagi tuh Wargi Dahlia, ntar kilofon bakal balik lagi, masih tetap di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Roni Parolia nih, judulnya Angin Rindu ya. Kira-kira siapa yang hari ini lagi merasakan rindu atau kangen sama seseorang? Barusan ya teman Ricky juga dari radio juga ngomong, ih dengerin lagu ini asa rindu katanya begitu. Waduh, kalau udah rindu bawaannya suka nyesek Wargi ya. Mau di tempat rame, mau yang lagi udah happy-happy, makan-makan lagi seru-seruan. Tapi kalau lagi kangen sama seseorang bawaannya kayaknya tersiksa gitu, yang sabar ya. Mudah-mudahan buat OPP yang di Rusia di ruang siaran, buat OPP Opal tidak merasakan kerinduan-kerinduan begitu menyesakan hati OPP ya. Kita baca lagi request, boleh? Selamat siang Ricky Luven, ketemuan sama siapa ini? Ada Noe dari Gang Ikhlas, katanya pengen goyang-goyangnya buat Ricky Luven duluan, buat Atoni Mang Ujang Jahit, Adon Ompong Tato, buat Semenung Ngeberdol, gas terus ngejahitnya, sukses terus buat Dahlia, katanya gitu. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Bro di Maroko Ciamplas, Bandung Barat, pengen request langgamnya Lupa Ingatan. Thank you juga buat ada Empo Oneng, hadir ke Ricky Caem, katanya pengen request Kenangan Terindah, katanya gitu ya. Kenangan Terindah yang dari mana ya? Dari Samson atau yang dari mana nih? Terus halo Ariki, ada ini bacanya apa ya? Tulisannya CATBON. Catbon atau Catbon? Bingung lah. Pengen langgamnya Mata Bendang yang kamu ketahuan. Ketahuan sama siapa? Ketahuan sama orang tua atau ketahuan sama pacar ya? Selamat siang Ariki. Hadir selalu ada Amburati Cilaku Girang Sumedang. Salamnya buat Adanu. Oke. Teh Noneng dari Garut katanya pengen langgamnya Gamawan Tujuh Samudra. Buat yang lagi siaran aja salam kenal dari orang Garut. Salam kenal juga Teh Noneng dari Ricky Luven ya. Ada Kang Lukman di Pasar Baru hadir katanya absen biasa sambil usaha. Terus owner terima kasih. Semangat mudah-mudahan jualannya laku. Aku keras ya. Ada TI Mas Adira, udah gitu ada Kang Harry, udah terima kasih banget udah masuk lewat line telepon tadi. Ada Tes Antikopo, Taiki yang ganteng, cucu meong yang suka mengyong-yong di hutan, nangis pengen nenen. Teh Hanti lagi kurang tidur, huh? Teh Hanti lagi kurang HS ya. Huh? Aku mengeongnya bukan cuma di hutan doang, Teh Hanti, tapi juga di mana-mana aku mengeong ya. Tapi kalau misalnya lagi lapar, meraung kalau aku. Terus udah gitu juga apa ini? Ngomong ke naon putri karek nyimak naon kurang HS si Yusma cenah. IRB, bukan cuma dia doang yang kurang HS, kamu kayak kurang HS ya. Kurang sameter kamu. Ada Jen di Holis, apa kabar sayang ya? Goyang-goyangnya buat Ricky Luven, yang unyu-unyu kayak bidadari. Masa udah unyu-unyu kayak bidadari? Salah ya. Aku bukan kayak bidadari, aku kayak ini personil BTS ya. Terus ada Mama Vian di Hadis, selamat siang hari kita, terima kasih. Nextnya lagi ada Vendra. Hendra di mana ini pengen langgamnya 17. Udah gitu juga ada Ibu Cendadi di Cimahi, thank you. Ini Ibu Cendadi ini kalau ngelihat stories gambar mukanya aku, kenapa ketawa-ketawa dulu ya? Apa Ibu ada Ibu Cendan ini kalau ngelihat aku merasa melihat badut ya? Udah gitu ada Kang Saifuddin pengen di absen, terima kasih banyak. Ada TLS di Jalan Patah hadir. Terus udah gitu juga ada Bunda Imut di Sinang Laya absen aja. Kaiki bisi pajarkan gak ada cina. Oke, lintasan yang sama udah diputerin tadi ya. Terima kasih juga buat ada Bonita. Udah gitu juga ada Teh Sani Lestari. Kalau kesana sekarang masih bisa nggak kakak? Boleh sok aja kesini ya. Ada Teh Ati Sunarti, terima kasih banyak. Udah gitu ada Kang Wildan di Cibaduyut. Oke, katanya pelanggamnya I love you. Gocin buat diri sendiri aja. Orang lain digocin buat orang lain ya. Dia digoyang-goyang gocinnya buat buat diri sendiri ya. Yang sabar ya, yang sabar sadar segera-segera mencari pasangan hidup ya. Salam satu jarum Aiki katanya buat Mamah Galuh, katanya buat konveksi dimanapun berada. Oke, terima kasih banyak. Terus ada Teh Hati katanya Kariki lagi siaran di Braga City ya. Oke, benar banget. Selamat siang Kariki, selamat siang juga buat Devi. Terima kasih banyak. Udah gitu juga aku baru coba online tapi enggak masuk, iya yang lagi ngangkatnya OPP di ruang siaran. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, masih bareng sama Ricky Luven di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan dari kawasan Braga City. Prung ah, go go go, goyang.

0: kesan dan gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona di acara Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Luf.

101,5 Dali FM Bandung, goyang saya kasih semakin asik, semakin juara. Nggak kerasa banget nih, kita udah di ujung acara Wargi. Dan Ricky Lovenya harus pamit dulu dari gelaran Dali Indonesia Pilihan. Makasih banget ya buat Wargi yang udah nge-request lewat WhatsApp, lewat line telepon juga. Ya udah sempat datang juga ke sini, terima kasih banget. Terus juga buat Braga City Walk yang undang-undang kita ke sini. Dan juga buat Bomber Burger, terima kasih loh. Terima kasih banyak ya. Ricky Lovon pamit dulu. Makasih banget buat OPP On Duty yang ada di ruang siaran. Buat Adri, program directorku. Buat music director, buat Kang Diwan. Dan juga Ricky Lovon pamit sekarang. Sampai kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah, go, go, go, goyang.

0: sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu panteng DIP
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Panteng Radio Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah, stay tune.
2: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: 1 jam non-stop dangdutan.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi Dahlia. Tepang dangu di Dahlia Tatar Sunda nu kapindangkeun langsung ti 107,5 Dahlia FM Bandung goyang sikasik. Dijumantarkeun jalan Murangrang nomor 28 Bandung. Dinten ayeuna teh dinten Sabtu malam Minggu 13 Juni 2020 genep. Aya neng Bulma kolera. Miringan wargi Dahlia di Dahlia Tatar Sunda. Ulah hilapnya. WhatsAppnya di antosan di 08 222 05. Teleponnya di 7328 7311710. Di antos wargi Dahlianya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak magamnya Dahlia. Prung ah, go go go.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bakambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
6: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
7: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
8: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah. Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
9: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
10: Nah, karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
11: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
6: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
5: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
6: Eksklusif hanya di RCTI, channel 8.
5: Didukung oleh... Ya.

Upami hujan mah neneng teh mani Gusti nu Agung sok langsung alergi wargi Dahlia langsung mepek Gusti nu Agung. Doakeun wargi Dahlianya mudah-mudahan neneng cing terasa sehat gitu ayeuna. Nu jeung mepek ah hayang beresin. Ah. Wargi atur nuhun atos ngawarasap nya di 08122205 nu bade order oge mangga di 73.28.73.11.10 nanya. Tapi aya bae warga kang wargi Dahlia nya anu kalarasa tos lami hoyong gentos kasur kumargi cangkeng tos nyererik punggung teh merasa paregel wargi Dahlia ya. Tapi ternyata pangaos kasur teh Gusti nu Agung mahal cenah wargi Dahlia. Eh, saur saha. Nah, sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan bobo wargi Dahlianya mung di Sleepedia Mattress Outlet. Kumagi nuju aya promo paling oke kanggo tahun ini ya. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur plus bonus bantal guling ya gratis tanpa diundi wargi Dahlianya. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga seperti bantal gulingnya, teras bed cover, sereng matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5 wargi Dahlia. Pokoknya mah wargi Dahlia hayu. Buruan belanja di Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilempeuting Katapang Bandung. Atanapi tiasa ngagungan Shopee oge wargi Dahlia. Info lengkap follow Instagramna di @sleepedia.bandung atanapi telepon di 08 268 26 865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet ya. Haturan kanggo wargi Dahlia terus naronton di live TikTok nanya di Radio Dahlia FM Bandung wargi Dahlia. Orang os-os kan WhatsApp. Haturan kanggo Kang Aman Abah. Kang Aman Abadi di Jatinangor. Nuju Panteng. Terus ayah Mama Dida di Manglayang Cileunyi. Damang Mama. Digoyang kanggo sadayana wargi Dahlia waenya.

0: Wildan, iya nah ya yang di Dahlia. Wildan, kenaon, iya. Kamu si mungil, sana. Sa Wildan teh saya ya teh. Aturan oge kanggo Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide. Nuju panteng Kang Soherman Damang. Digoyong na kanggo sadana wargi Dahlia waenya. Agus Jabrik hadir di Kiara Condong. Teras ayah. Oh, si Eta. Ya, kamu pegang. Ayah teh Wiwin, oge. Damang, Neng. Nujung mepeg, iya. Ulang tapi telepon, halo.
1: Halo.
0: Danu. Iya, aku lagi
1: mepeg. Kasihan.
0: Aku
1: teh kan,
0: bukan ngablu. Danu kan aku teh menak ya. Jadi kalau menak mah tekap ka dinginan.
1: Oh gitu. Ai sudah teh ngablu wae. Dan ning mah aya di parapatan wae geningan ning
0: ngapa. Sudah enggak badanu kata mama aku ya. Neneng jangan keluar malam-malam. Kamu kan lagi lucu-lucunya. Makanya
1: kita dalam likut kawat kupu-kupu malam. Ya di dinya.
0: Neneng gak gabas ya. Iya kupu-kupu. Jabrut dia berat. Jingle ini dua tilu.
1: Jadinya enggak benar.

0: juga ada dipersihin.
1: Abi bersihin, sekali dia abis bersihin.
0: Nah,
1: eta mah bersihin juga
0: anu ditumpakan
1: ieu. Kan bisa danu. Buru aja di jang saha danu
0: goyangna. Alangana hayang etanya hayang ti itu tuh ti Yan Asmi.
1: Nu mana?
0: Oh, Dik. Ngadegang.
1: Ini danu.
0: Sok emang. Da sok peperdeyan lamun ditumpakan.
1: Kan bisa danu mimpi ka sebelah si danu mah.
0: Mau kamu teh enggak boleh. Budaya yang cuma Mama Bayu teh on dia banjaran Mama kangen talukan pasar barat pas jatuh jua nagopin. Ori nasor teh isar ponti Umi Yuna Ustaz Ali Asep angkot dia atapang Mang Nana Mawa Wawan juga gerlong. Jube gua hale Mang Wawuci Arno nenek putri Bunda Tiara Esti lagu juri Rocky Patan toy ti bai. Tati Papa Heri Paso nenek Ica Aitugi nenek Jepret mangkir jalan Mang pada larang dua ide jauh dah gua jadi bujuk pepet bapeknya di Manuk, Mama Jodah kangen dengan ada tolong gue enjoy. Bunda Dina, Mama Lina, Mama Lilis, Mama Tri Atrong, Jeto Akibor, Erni Adi Ah, Adayana Wargidah, iya nya.
1: Gocinnya danu buat siapa? Gocinnya
0: bakal ngonin yang gue mah.
1: Ucapannya buat...
0: Ayo jarawatan.
1: Hah?
0: Masih kena jarawatan kene?
1: Gak yang setong dibahas ah, kantong radio ah.
0: Tentang Dalia, ya tak kena ngambil Dalia. Tung ah,
1: Goyang, belakangnya ada siapa?

0: Arno.
1: Kulan.
0: Nah, didengarna Wildan aya nama ieu.
1: Duka duka saru namian eta teh.
0: Padahal yang aslina saha?
1: Abi. Mod.
0: Eh.
1: Pada apel lah kada bulbul.
0: Amun nih, can ome.
1: Ha, ome
0: ada. Lajeng lah, lajeng lah.

0: Iya mani mapagnahanyan man ito popogo gusti.
1: Ah kada dikecrok sama. Ang langgam na.
0: Naon?
1: Dia yang jati kan dia jomblo.
0: Jomblo mangga. Kamu sah.
1: Kangen yang bulbul, jat selalu banyak rezeki banyak jobna. Kangen yang dijamil, yang nampak tak Kang Danu?
0: Nya si Danu jeprut, kata.
1: Kalau kangen maaf si Dede, maaf ya Bayu Aldenana, Tenado, Tisaribu, Danu Iman. Bunda Yansir, Teratna, Kita Garu, Terin, Tereni, Teli, Mama Aji, Bunda Ale, Bunda Ibu, Tema Ika. Teratna, saya cuci KHRna, Dina Cunu Koci.
0: Terhasil.
1: Saya Cipeng. Kang Syairman, Kang Syaitena, Kang Suwana, Kang Syairman, Bucin.
0: Kanggo.
1: Kanggo neng bulbul we, kamu mut.
0: Mangga, atur nuhun. Arno, panteng radio no.
1: Panteng dia leh, anak-anak langgam dari penggugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
0: Oh.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, kayak bengkak-bengkak, kalain barare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaos kamu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas saya sinsireumeun. Alhamdulillah natas damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ena alhamdulillah 120, 100
2: eta teh. Alhamdulillah.
1: Pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang. Ka saha wae anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Halo, Margi Dahlia, masih di serengan Kusimpuring, Yayan Jatnika, Dina Pidangan.

0: di 0,5 Dahlia FM, Bandung Goyang, si kasih keluarga Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Masih tetap di rancangan ku naing bulma kolera wargi Dahlianya. Haturan kanggo Kang Agus Barber nyenuju panteng. Mama Siva, Dede makan apa? Aku makan es ya. Es lilin aku makannya. Ada Cenani juga ya lagi panteng. Terima kasih. Neng Bulma Kak Putri Kang Heru ultah nu kagenep hoyong diucapkan ku Neng Bulma. Kang Heru Gunung Puntang Sukarahmat atur nuhun. Happy birthday ya buat Putri. Putrinya Kang Heru ayang ke-6. Semoga panjang umur, banyak rezekinya, sehat selalu dan semua cita-citanya tercapai ya. Amin. Amin amin amin. Siang Bulma, Danu Marcel di Gatsu lagi panteng mangga. Aya wilujeng siang Nenek. Neng Yolan oge nuju panteng. Teras aya Ardian Cianjur Selatan Cidaun Nenek nuju panteng mangga. Aing biasa terparuguh nyari siaran bari mepek gue ke Dahlia. Rahmat Gunung Puntang manteng Neng Bulma mangga. Aya Mama Ika Cinta Asih hadir digoyang kanggo sadayana wargi Dahlia waenya. Meni halimpu kitu Neng Bulma. Garut hadir Kang Agus Suherman Mama Siva oge alhamdulillah. Mangga Kang Agus Barber mangga ke di siapkeun langgam nanya. Aya oge Dahlia Tatar Sunda disarengan ku Neng Bulma tiris ge jadi haneut katami ku Danu nelpon meni rame nuju kesel ge jadi seuri. Sudah rumah jalan aja perut iya. Kadek tong deketin jeng si Eta. Bisi tepaknya. Neng Bulma lagi mepek untung tehayang bersintir. Sadar ya dedi nyetek. Kang Agus Barber hatur nuhun. Iya sawerannya terima kasih. Mama Bayu SMK Guna Dharma Cicalengka hadir Neng Bulma. Semoga non mugia sehat selalu. Mangga. Orang tapi di telepon ayah saha. Bayongbong Garut Damang. Hala buru atuh ngan teu telepon ieu teh geus surung. Ieu teh geus surung tapi kumaha? 7328 7311710 nya. Hala.
1: Halo. Saya
0: tadi ada
1: pulang gugu ya.
0: Kang sareng saha?
1: Ada Kang Iwan Neng.
0: Kang Iwan di mana Kang?
1: Di Cicalengka hujan Neng.
0: Aduh Cicalengka hujan.
1: Hujan.
0: Kesini mah dah kering akang.
1: Hujan Neng di
0: mana? Ini hari hujan raosan naonnya Kang ya.
1: Naona.
0: Raosan naon pun hujan.
1: Ya kadaya nawe.
0: Neneng mah Kang sekapung menusung hujan teh sohoyong ditiir.
1: Ayam tiir? Kayak gua bilang, gua tiir gua.
0: Kang. Jangan lupa.

0: Langgam yeah. Badai dukung atau nape badai?
1: Ayo langgam lah.
0: Ayo langgam
1: nama. Ayo langgam iya. 37B.
0: 37B mangga.
1: Iya.
0: Kalo sahaka.
1: Kalo teisarnya. Danu. Mangga. Si Liwu si buat semprot. Tunggu buat semprot.
0: Terus.
1: Teisar Mai Priyati. Terus. Ada nama lagi mana?
0: Gocena kang.
1: Gocena kalo ada yang gul-gul. Anu ini bepeng. Kada bersin.
0: Atau nuna kang panteng radio kang.
1: Panteng Dahlia. Dahlia enak mengamanya. Dahlia pulang gue goyang.
0: Goyang. Hei jodoh ya. Hei pula tuh itu. Aku odok dia tinggal tak iya ngesuruh mai. Halo.
2: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
2: Asik atau kurung aku goyang.
0: Mama nah ini cicalengga hujan.
2: Grimis ya, ini ke Maroko. Mari nyokot.
0: Eh nyokot nyokot. Mama,
2: ya.
0: Neneng meni mepeg kia, mama ni sorana meni jadi kia.
2: Kudu dikenyotan.
0: Kau mama ni hayang dikecerok.
2: Sampai kot.
0: Hayang gosa laki mama.
2: Si aduh. Padahal sih.
0: Tinggal.

0: Mama sami sendiri raja wali ge hujan. Duka jadi
1: teh Ika. Gerimis.
0: Oh, gerimis. Iya Mama Ika ya di Majalaya hujan tehnya.
1: Majalaya mah biasa banjir.
0: Baang ulah atuh Mama. Ari banjir sama Mama sok keum taeun Mama Ali mah bieu mah.
1: Baik suka
0: dengar gedean atuh tong buntet teuing. Anu kamari ge Mama tahun kamarinya ka keum gedean gedean teh gede sabeulah Mama embung. Seueur nu embungan Mama. Seueur nu nu cancel Mama enggak mau aku mah.
1: Kudu rada dipetot atuh.
0: Ieu kabasna ieu murad geus nyusa.
1: Kabawa
0: tuh baik. Oh, jalan ke hujan. Digoyang yang sama.
1: Digoyang na, kangon yang bulbulnya. Mungkin panjangnya suah sehat, turmurah rizikina. Kangon uneme Kang Iwan Cicalengka, Kang Danu, IRB, Kang Genta, Teh Nada, Teh Om, Nenek Ica, Teh Isa, Rwa Uci, Nenek Jebed, Aing Sugi, Mamsi, Sati Koko, Umi Yuna, Iki Bay, Ratu Blowing, Lukman Baros, Parete Burete, Sugar, Dua Aing, Dewi Pasko, Cucu Cibuntu, Erni, Mama Putri, Bunda Indah, Bunda Yang Separijal, Tepi Kabut Ungu, Arno, Napoleon, Rocky, Ponti, Ade Caringin, Hari Pasko, Mama Elis, Bu Enjoy, Teh Yati Bonita, Teh Ririn, Madun, Aman Abadi, Teh Usum, Teh Iteng, terus Teh Baiwan.
0: Gocin mah?
1: Gocin, biasa buat suami tercinta aja.
0: Mama bogoh kayaknya gak salah lagi.
1: Ya bogoh, tuh iya dangun lah kayaknya.
0: Ah, bisa yang dipicen, Mama kayak dipulung ya ku Bonjoy, oh, sana mah. Lagi dipulung. Bener yang katulah atas gemoy, tak. Mama terus.
1: Nanya-nanya, bapak mah timbul jauh, mah.
0: Panteng radio, Mama. Panteng radio.
1: Panteng radio, enak-enak kami ya. Dari apa lah, go, ya.
0: Wargi dah, neneng pada jaipangan nyalanya, siap.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. 4 kios penjual miras ilegal disegel Satpol PP Kota Bandung. Sejumlah kalangan kritisi SPMB Jabar 2026. PT DI mencari pemilik 2 pesawat terbengkalai. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Satpol PP Kota Bandung menyegel 4 kios yang diduga menjual minuman keras atau miras ilegal dan menyita berbagai jenis minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi. Saat memimpin penertiban minuman beralkohol di Leuwi Panjang, Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengungkapkan operasi yang dilakukan secara mendadak tersebut merupakan tindak lanjut dari banyaknya pengaduan warga terkait peredaran minuman keras di sejumlah wilayah Kota Bandung. Menurutnya operasi dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memastikan efektivitas penindakan. Bambang menegaskan Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran serupa di berbagai wilayah Kota Bandung karena bisa menimbulkan dampak sosial yang sangat besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu pihaknya mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan pelanggaran peraturan daerah di lingkungan sekitar.
3: Kami dari jajaran Satpol PP Kota Bandung sudah beberapa hari ini mendapatkan pengaduan masyarakat tentang keberadaan penjualan minuman keras. Tidak hanya di Leuwi Panjang hari ini, tapi dari tempat-tempat yang lain. Tadi juga kita sudah melakukan satu kios di Jalan Muhammad Toha. Kami mengimbau kepada warga masyarakat silakan untuk menyampaikan pengaduannya ke Satpol PP dimanapun merasa bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang banyak pelanggaran daripada Perda.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji akan menaikkan jumlah bonus yang diberikan menjadi sebesar 2 miliar rupiah jika Persib Bandung kembali meraih juara Super League musim mendatang. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur setelah memberikan bonus sebesar 1 miliar kepada Persib yang sukses meraih gelar juara Liga 3 musim berturut-turut. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menyikapi janji tersebut, manajer Persib Bandung Umu Muchtar mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat. Umu berjanji Persib Bandung akan meraih juara kembali pada Liga musim depan.
4: Terima kasih Pak Gubernur, sangat memperhatikan Persib. Insya Allah, kalau depan juara lagi, itu 2 miliar, saya akan terima. Senang hati.
2: Selama 20 tahun lebih, 2 unit pesawat jenis Boeing 737-200 terparkir di kawasan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI Kota Bandung. Hingga kini status kepemilikan kedua pesawat tersebut belum diketahui secara pasti. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PT DI Anissa Carolina mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan kepemilikan kedua pesawat tersebut. Menurutnya kedua pesawat harus segera dipindahkan dari lokasi saat ini karena lahannya akan digunakan untuk pembangunan hanggar baru pesawat N219.
5: Kemarin-kemarin kita berkomunikasi dengan 3 pihak tersebut. Komunikasi dengan PT ANI, ternyata di catatan kontrak dan asetnya PT ANI tidak tercatat kedua pesawat ini. Dan untuk komunikasi kita dengan PT Buruk juga saat pilot itu tidak tercatat aset kedua pesawat ini. Dan saat kita komunikasi dengan, sebelum kita komunikasi dengan PT PAN, PT Buruk juga sudah datang kuratornya ke PT DI 2 minggu lalu kalau nggak salah. Dan mereka sudah mengecek dan tidak ada catatan aset kedua pesawat ini. Untuk PT PAN juga mereka juga bilang tidak masuk ke dalam aset mereka.
2: Sementara itu, manajer komunikasi perusahaan dan hubungan kelembagaan PT DI, Adi Prastowo, mengatakan jika tidak ada yang mengaku, pihaknya akan menempuh jalur legal dan kedua pesawat akan dikuasai PT DI dengan kepentingan positif. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Adi, perusahaan sudah menyiapkan beberapa opsi, antara lain menjadikan sebagai media promosi atau media edukasi dalam bentuk wahana edutainment PT DI.
6: Di PT DI ini terdapat 2 unit pesawat Boeing 737-200. Dalam batas waktu tertentu, jika masih tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pesawat ini, maka pesawat ini akan kita kelola sendiri.
7: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026. Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia atau FMPPI Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan visi Jabar Istimewa telah tercoreng dengan carut-marutnya SPMB 2026. Iwan menilai oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan SPMB, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
9: Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB tahun 2026. Salah satu kita bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Karena ini proyek dan belum dicobakan, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.
2: Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwin Syah yang menilai SPMB Jabar 2026 berlebihan. Menurutnya tidak perlu ada sisipan pemetaan calon murid baru atau PCMB karena menjadi ikut menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di sekolah yang dituju. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Maulana, seharusnya PCMB hanya berlaku sebagai gambaran atau pemetaan bukan menentukan kelulusan.
10: SPMB sekolah maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar sekolah maung diadakanlah PCMB. Sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 terkait PCMB. PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk memetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan masuk dan tidaknya si pendaftar di sekolah yang dituju.
2: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyambut positif persetujuan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji sebagai usul inisiatif DPR RI. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Iman Syah menegaskan perubahan regulasi dinilai perlu dilakukan agar pengelolaan dana haji dapat lebih adaptif menghadapi perkembangan ekonomi, kebutuhan layanan jemaah, serta tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Fadlul mengatakan saat ini dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp180 triliun, sehingga diharapkan revisi regulasi mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji. Selain itu memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas layanan jemaah.
11: Ini semua 181 triliun dana pihak ketiga dari setoran awal jemaah. Dana pihak ketiga. Jadi sebenarnya secara teori sebaiknya dihindari untuk melakukan investasi langsung yang berisiko. Investasi langsung berisiko. Sudah hati. Makanya dikeluarkan revisi manual ini sangat penting karena namanya high return. Kalau return yang minta yang tinggi pasti ada risikonya, nggak mungkin. Intinya setiap ada keuntungan itu harus termasuk di dalamnya risiko.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Dahlia Abad.
1: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
4: Dahlia.
3: Bestie, ada kuis hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
4: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
3: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
1: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Ibu Teteh Rohma di Garut.
9: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
9: Kumaha kakaosna, Bu?
8: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
9: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
8: Alpha Propolis. Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukan. Alhamdulillah terus cerewet gitu ayo nama terus tekaraus naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngeut eta alhamdulillah nama tiul dienten mataka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya meraut ringan pokoknya kena seraca oge janten tiasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 100% mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Terpangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren.
2: Kuma karaos teh ieu penyawat, Pak?
1: Ya, yang biasa ya eung teh terasa sare lambung mah motah bae kitu.
2: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
1: Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
2: Ayeuna tos F sabaraha botol?
1: Atuh abis resep 3 botol.
2: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
1: Enjing geuneup tetes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu-nunggu penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: Tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal ayat dongeng Sunda tidak lia. Hayu ah, urang di dongeng.

107,5 Dahlia FM Bandung, goyang sekasih wargi Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Di seranganku Neng Bulma Kolera wargi Dahlianya. Ayo orang awas-awas kan di WhatsApp nutus alabatnya ke 08-222-5. Ayah saha Kang Nanang Damang. Digoyang kamu sadana wargi Dahlia wae. Neneng mani cantik. Kang mani tong sok ngagoda-goda gitu. Neneng tenuju lelengwan maknya. Ulah dugikan kak ngababar ke nenengnya. Bili kayak kumamun ku neneng. Kumah upami neneng hoyong nyabak akang. Akang tos gaduh bojo kan. Barabe engke nama tak tong sok ngagoda-goda neneng. Neneng gak mau digoda-goda ya. Uis nomornya. Uis hadir neng bulbul. Nomornya nuju ka riset tenanya. Aya neng bulbul kolera gorowokan heula wa uci di jalan suci mangga. Aya Bu Memes Damang. Sengkong keju si jalu gandeng si asak-asak dina. Sok atuh kirim ka dieu. Aya Mama Lilis di Ciwidey oge. Ya Ambu, teu eureun-eureun ngadangu neng bulbul. Salam ti Ambu Ratih Cilaku. Girang Cimanggung Sumedang Ambu. Haturannya Ambunya. Aya Heri di Pasko oge nuju panteng. Neneng bade ngarencangan, bade direncangan ku ijad si tukang bola ubi di depan Margahayu Ciwastra sambil jualan di depan Margahayu. Mangga tuh akang ka dieu upami bade ka dieu mah. Aya Mas Gus, Bulma meni bindang sok gera disedot kue segandeng sia Mas Gus. Ingin nyokel Bulma, enggak mau. Akunya enggak mau. Aku takut. Aku masih kecil. Aku takut. Enggak mau. Aku gak mau. Devi neneng bulbul mangga. Santi di kopo mangga. Bitikiti. Neng bulbul ternyata kurus. Iya aku kurus. Ayah lo neneng bulbul catbon.

0: Mas Bro hadir di Maroko Camplas Bandung Barat. Terus ayah Kang Deddy Kurniawan Nagrak Ciwidey oge. Cendani hadir neng buah-buah mangga. Orang tapi dia telepon ayah saha. buruan telepon teh. Ya teh hurungnya tapi pas diangkat teh jadi ewe. Dahlia Tatar Sunda.
1: Hai cantik.
0: Wah. Nandang tanu jumpa pag wah.
1: Oh karunya teh. Landongan atuh.
0: Anu kuna
1: apa
0: kuna
1: itu jalan landongan
0: anak. Nandang mah hoyong hoyong di kacerok wah.
1: Biasa di rojong.
0: Enggak mau.
1: Ya pasang dulu mah.
0: Gak mau, aku masih kecil. Aku takut.
1: Iya masih kecil sudah.
0: Aku takut, aku gak mau.
1: Dikecerok usaha
0: kok semua aja siapa aja yang mau ngecerok aku
1: ini di umar itu jadi sepa
0: aku gak mau aku takut aku takut tenang gak mau aku takut
1: tadi bawa si Clara.
0: Gak ada si Clara.
1: Kemana maut?
0: Amit-amit iya ente.
1: Kemana aku?
0: Ke dagang.
1: Alas ya, aku udah di dagang. Dagang kacang bulu. Anu menang bulu, gini di bengketan.
0: Ya aku sekarang aku kan jadi kecil jadi mungil ya. Jadi aku mungil. Takut. Aku takut deh. Digoda-goda sama pria-pria itu.
1: Lain beset digoda-goda teh.
0: Gandeng siakwa, gandeng. Gandeng. Gandeng.

0: ari dedenya boga jejawir teu wah meni teu asup antara musik jeung lagu teh ari dedenya teh
1: sudah wa mah lain seniman nu penting mah mengagumi
0: we aya anggar atuh ieu kudu nyaho ketukan dedenya teh ieu
1: ngetuk jadi
0: teu nyaho. Udah pantel kayak diketuk ngelih ku yang mah kuasa dedenya mah iya.
1: Sekarang
0: sarwa jeng
1: dedenya.
0: Gak ada sih dosa.
1: Berarti maru
0: gak ada. Buru aki goyang yang sah.
1: Goyang nama
0: kang Ngoi
1: Saribun nembe gugah bobonya.
0: Gusti parawan.
1: Mama ada Aing Sugi sareng Kang Aerna ada Dolar Kang Lukman Pasar Baros dan IRB Bebet Dari Kang Genta Mah Repa Cucu Gerlong Ratu Onde Kang Hari Paso Kang Suku sareng grup BBS na Kang Cahya Sayur Andin Mama Juli Nenek Ita Nenek Bayu Mama Bayu Umi Lila Umi Min Umi Lila Umi Yuna Nenek Putu sareng Yusna Mbak Yati Jamu Mah Haji Eha Mama Farida Mama Juli Santi Kopo Kang Edian Lagadar Nda Gopin Dewi Pasko, Isi Bay, Neneng Jabret, Arnold, Brekopi, Tehnya Banjaran, Doangi, Kang Ayi, Kang Lan Bolen, Mah Lilis, Ciwide, Asar, Migo, Madun,
0: Gocen kuah atuh emang yang didinya kami ngira.
1: Kuah merokit kala teh unik.
0: Serangsak, ah nilai.
1: Atuh ngestong amek-amekan di siata di kita guburan.
0: Wah, ya hari loba-loba tinggal serangsak.
1: Iya kan ngenah, geningan, cina sok iya sekelewi ngenahan.
0: Panteng radio. Panteng radio.
1: Panteng dah ya dah lain yang nak pelajarnya pun. Gogo ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cewek manis imut nan bapak sauna bae ayeuna mah kamari mere suuk jadi ayeuna bae rek nyebut kitu oge sakali we nya isuk mambung mung deui Borgi Dahlia yang suka banget berpetualang ya nih Trans Studio Bandung lagi kasih promo seru di bulan Juni ini dapetin diskon gila-gilaan ya hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung ya Adi Cibiru Otik ya nanti bisa menikmati semua wahana bareng keluarga atau temen tanpa bikin kantong jebol karena nanti Adi Rini Otik dan Wargi Dahlia yang lainnya juga bisa hemat hingga 44% ya weekday cuman 148.000 per jalmina ya dari harga normal 200.000 rupiah weekendnya cuman 168.000 per jalmin dari harga normal nanti 300.000 rupiah promo ini terbatas loh berlaku cuman dari tanggal 2 sampai dengan 19 Juni 2026 ya jadi jangan sampai kehabisan ya Wargi pembelian tiket Wargi bisa langsung aja beli secara online di website nanti di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung where the fun begins ya yeah. Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park makasih banget Rini Otik ya udah nyawer neneng buama ya neneng meni asa terharu ya terima kasih banyak yang sayang sama neneng ya neneng nggak mau banyak yang ingin menyabak-nyabak neneng nggak mau dicabak nggak mau jangan kemana-mana Wargi Dahlia ya masih tetap di Dahlia Tatar Sunda pandang radio pandang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia bro go go go

baturan kanggo Adriana 007 nuju pantengnya. Aya Kang Aep dukun damang. Ati Mulyani oge Amelia Septi ya. Irma Irma Yanti oge nuju panteng hatur nuhun Neneng. Mangga aya Bunda Imut damang sindang laya. Aya Deden Cipteng oge Neng Bulma mugia sehat saterasna amin ya. Neng Bulbul Cahaya sayuran nuju panteng damang Kang Cahaya. Aya oge Cianjur hadir Ainur. Teras aya oge Neng Bulma cantik Kampung Gami soreang nuju panteng nguping ke Neng Bulma anu cantik. Suantan anu nuju bindeng teh semakin seksi ya. Siang Kang Roheng di Lengkong. Agus Oce telat panteng Neng Bulma cantik ya. Baru gugah cantik amun kamu teh meni. Kamu mah tamelar sama aku teh, kamu mah sama yang lain dulu. Ya aku mah enggak mau diduain-duain gini teh. Kamu teh harusnya sama aku aja, enggak boleh ada yang lain-lain. Cipatat damang. Aya oge. Irma Irma Yanti, Mister Ius tiga huruf yang mudah diingat. Ayang Kang Nanang ya, nah meni air mata rangge pelandui. Ah meni, ah meni, ah. Singgong keju si jalu, meni kecerok keluar jeng pejit pejit. Enggak mau, aku enggak mau.

Sehingga panas tiring karena bisa gotika jadi nyata. Aturan kanggo Libra girl ya, Bun-bun Yanti, tukang becan, enggak mau. Banyak orang yang ingin menggoda-goda aku. Banyak yang ingin menghisap madu aku. Aku enggak mau dihisap madu aku yang masih kuncup ini. Enggak mau. Malah kama mana wargi dalianya sekedap dia bakal si konclen nyarangan wargi dalia. Neng bol-bolana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berumah. Go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia. Tegaraos tos dinten Sabtu tos malam minggu deyan. Alah, ti waktos ka waktos, ti menit ka menit, dinten ka dinten, sasi ka sasi, tahun ka tahun deh. Tegaraos saking ku nikmatna urang ku melendang hirup di alam dunya. Syukuraneun eteteh. Urang sami-sami syukuran kana Maha Kawasa dina naon kanten nikmat nipan tuparantos dilungsurkeun ku mantenna ka urang sadayana insyaallah pami urang langkung nyukuran kana nikmat-nikmat nu parantos di sanggakeun ditambih nikmatna ta eta amin. Dinten ieu sakumaha biasa urang hiburan deui ngalagukan dongeng Sunda ti Dahlia. Serial si Konceleng anu dinten kamari katuna urang lajengkeun. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah, go-go-go, goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilahna mah mun 2 rupiah dia mah mun riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Adek mau jalan-jalan ya, mah?
4: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
3: Mau!
4: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek, biar makin bagus.
3: Hore! Asik, asik, asik!
5: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, Kilometer 11, Nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
6: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
7: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
8: Hey, lagi ngapain?
7: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
8: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
7: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
8: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
7: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
8: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
9: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

Italia, Radio Italia, Dina Jejer Cerion, Si Konceleng, Konceleng, Wilujeng, Ngadangukeun.

Alah hapunten anu kasuhun. Mangga lalebet deui aya dina live TikTok sim kuring sateuan urang lajengkeun Wahyudin Cileunyi hadir siap Azkia Rizka Mulya. Oge parantos manco hoyong disapa Azkia kanggo Kang Edo anu kasep sareng Pak UU nuju nyupir siap Jatinangor Bunda Suryati oge haraladir Kang Tis oge haraladir sadayana Kang Bagus Respati haraladir mangga ditetep layar heula kanggo sadayana non sin sebelah Kang kila-kila Cicalengka oge hadir Danur tiasa ieu lebat pengintanya. Ya anehna panginten kumaha audio mohon semangat lalabat deui dina live TikTok sim kuring Haji Enjang terus mararancos sadayana Cep Ibal terus mararancos sadayana kamari teh masih kene nuju tarung antawis Kamba ngalawan prajurit-prajurit Ki Jalu Rampa kamari teh nya urang lajengkeun serial si Koncelenga Lalana dina jajar ajian jajar carios ajian ajak bayangan karya Bagus Raspati.

0: Karena waktu anungan sakedeung, para prajurit geus ngaberdal deui kudana ninggalkeun eta tempat. Maranehna geus sadar. Lamun geus teu untupan, lamun kudu nyingharepan amukan si Kamba raksasa ti Gunung Salak. Geus ningali musuh bubar katawuran malabur, lung blower gulubrag bras atuh tangkal kai jati anu dipake pakarang andalan ku si Kamba teh harita dialungkeun.
1: Umba salamet undang rimba.
0: Cek si Kamba nangtung kuku pancuh teu beda we di benteng beton anu moal goyah ku datang nangin topan.
2: aduh salamet Kamba. Ke arna ya tari. Nonlin kamana ya tempat teka tinggali ya teh. Aduh
0: Sintang jol nanya ke Nonlin we. Rumah yang teka tinggali bareng datang jeng si Rimba jeng si Kamba kadinya.
1: Ditu oi diharap ke Non deh. Namanya si Ganu Katarika teh jendang ku Non Elin deh ha. Tekudu salam bangen tang dina waktu ayeuna urang geus pada salamet. Tapi lain kandung harti urang bakal bebas lapas neruskeun lampah urang. Sabab geus tangtu para prajurit jeung soldado kompeni bakal mere laporan ka pihak atasanana.
2: Bener kitu Kamba. Aduh. Capek euy. Jeung ieu aduh tulang meuli karasa lalinu kieu aduh. Aduh diadu-adu kenyang bedog aduh nyahan ieu mah. Aduh tarung narohkeun pati mah yeuh. Aduh. Moal ngilas kieu euy ni capek adah.
1: Bener kuring geus satuju dang. Aduh, untung keburu datang anjeun Kamba. Lamun sok teu keburu-buru datang mah, tangtu kuring duaan teh kana ripona ieu teh. Lantaran jumlah aduh teu saimbang. Aduh.
0: Cek si Rimba milu mayuran caritaan.
1: Ayo nama orang nyamperkan muru ka si Non Elin. Bisi kumaha adam ditinggalkan di ditu sorangan mah. Ada apa ingat ndang. Oke Rimba, orang tetap kudu hati-hati. Sebab pihak musuh tang tumual cicingan ku ayana iya kejadian. Itu tadi cek pemikir apa pemikiran kuring bantang oke Rimba. Gitu dah. Ayo, orang ningali heula Non Elin oi. Berat yuh, sebab kuring keamanatan ku sadari konseling yuh.
0: Tugas kitu mah harita keneh kabeh. Pada naringgalkeun eta tempat rek muru deui ka pakarangan hareup pikeun neangan Non Elin. Barang tepi ka tempat Non Elin, gebeg we si Kamba tembong ngaranjuk kaget. Lantaran tetela Non Elin teh geus eueuh di tempatna.
1: Ay. Nah kemana ya si Non teh? Aduh kemana ya si Non Elin teh ya? Nah bet gue di tempat teh ya deh. Padahal tadi kuring teh geus amanah tong ninggalkan ya tempat. Aduh kemana ya?
0: Cek si Kamba bari ngabagikeun panetepna ka si Entang jeung ka si Rimba. Atuh si Kamba dancang jeung si Entang kitu deui. Si Rimba ni tenan di sabudeureun eta patempatan. Dumeh Non Elin teu aya di tempatna. Aduh.
2: Ka mana nya Non Elin teh Kamba? Cek kuring oge tadi paingan, kuring beda rasaan ya. Aduh palang siang ditewak ku musuh ya makama ye. Aduh.
1: Bener euy. Kula oge teu ngarti ya kana ya kayaan kemana Non Elin teh. Woi Non Elin, di mana Non Elin teh, di mana Non Elin?
0: Si Kamba ngegero sorana tarik aya aweuhan teu beda we ti beledagna sora gelap nyasab.
1: Non Elin, di mana Non Elin? Woi
0: tapi taya jawaban. lantaran si non Elin memang geus eueuh di sakuliah eta tempat. Si Kamba ngagero deui, tapi tetap taya jawaban. Atuh huleng si Kamba ngahuleng ngaraga meneng nyakitu deui si Rimba jeung si Entang. Anu bungbeng neneangan ka ditu ka dieu. Hari tetap be, hari tate teu bisa nimukeun si non Elin.
2: Duh, berat ya tanggung jawab orang tiluan ke ikon seleng. Duh, Kamba, tetela non Elin teh memang geus eueuh di dieu ya. Aduh, jadi percuma atuh kurang diselamatkeun jiwa lamun kenyataanana juga kieu mah yeuh. Ya wae cocok banget lah. Kamana urung urang teh kudu maluruhna ieu teh. Duh. Rupa-rupa.
0: Si Entang mandeuar. Nya kitu deui si Rimba jeung si Kamba.
1: Kuring dang anu diamanatan ku sadari konseling. Duh era kuring mah yeuh teu bisa ngalaksanakeun amanat sakumaha mistina. Jadi bingung ya lamun kaya kieu mah. Aduh tapi kuring masih kare panasaran dang oge Rimba. Hayu ayeuna mah urang paluruh deui euy. Di mana aya non Elin? Ceuk sawangan kuring mah moal jauh di ieu tempat. Sabab sa gancangna oge lempang awewe atuh. Lamun teh ama bener ya non Elin teh anu nyulik atawa beunang disangkalak mah. Kuring yakin bisa ngapaluruh. Hayu aya da mah leuwih hade urang paluruh deui euy.
0: Ceuk si Kamba ngajakan Indit pikeun maluruh deui ka mana Inditna non Elin. Sedengkeun anu jadi bahan pamaluruhanana mah nyata non Elin. Harita teh memang ngahaja ninggalkeun eta tempat ngamangpaatkeun ka aya anu paciweu. Lantaran ngarasa salempang ku kasalametan diri na si konsleng. Anu tadi ninggalkeun warung bari numpak munding bulia sandigul kalawan dikepung ku para soldado kompeni jeung para prajurit ki jalur rampa. Anu akhirna mah nepikeun ka di udagna pisan di beberi. Non Elin anu geus ngarasa katarik atina ku lalaki pribumi nyata si konsleng. Ngajadikeun aya kawani pikeun nyukcuruk ka mana luntana si konsleng. Malah non Elin harita tepi ka tempat anu rada lega. Di mana harita si konsleng keur ngudupung rubuh nangkuban diriung ku para soldadu jeung para prajurit ki jalur rampa. Anu jadi komandana harita nyereng eseuri lantaran anu jadi uberan geus hasil dirobohkeun.
3: Kita betul-betul merupakan barisan yang beruntung, yuk. Orang kata ini si konsleng orang yang hebat luar biasa, yuk. Tetapi ternyata tidak seberapa kehebatannya. Kita memang berhasil melaksanakan pekerjaan, tapi kita juga mesti hati-hati ya. Sebab siapa tahu ini orang hanya berpura-pura.
0: Cek eta komandan pasukan waspada kene. Sanajan harita si konseling geus ngudupung rubuh, geus teu gerak saeutik-eutik acan. Sedengkeun non Elin anu nyumput, ingkurkeun maneh. Tukangan tatangkalan anu rarimbun harita ngahep-hep di bareng ku hate anu dagdigdug tepug tinggali si konsleng anu ngudupung teu gerak sama sekali. Malah teu karasa bibirna ngageter si ganu ngadoa.
4: Ya Tuhanku, tolonglah jiwa orang konsleng, lelaki pribumi yang telah menarik perhatianku ini. Haruskah aku keluar dari ini tempat? Oh, Kang Konsleng.
0: Gitu gerentes hati anu ngegeleterkeun kana bibir ipis nanon Elin. Nona Elin meh bayar harita keluar di tempat penyumputanana. Saking ku dedeh jeung nyaahna kasih konseling. Suksana janta candila tepung. Tapi harita ngadadak Nona Elin mundurkeun niatna. Lantaran ningali kejadian anu meh teu bisa dipercaya ku dirina.
5: Harita waktu si komandan pasukan malikeun awak si konseling si Nanang Karak bari nodongkeun pedilna ka si konseling. Tapi mendingan sakilat teu beda we ti kacepetan majuna jarum detik dina jambai. Suku katuh si konseling nyamber kana leungeun anu keur nyekelan bedil bari langsung dipapag ku bedolan leungeun katuhuna ngadudut kana bedil anu keur dicekelan ku eta komandan pasukan. Sagep hiu jilbet jebros dus jengkang si komandan pasukan harita ngajengkang kadorong ku tanaga tajungan si konseling. Sedengkeun bedilna geus pindah leungeun kana leungeun si konseling. Atuh puguh bae kabeh prajurit ki jalur rampa jeung para soldado kompeni anu keur ngalingkung ka si konseling banget kacida kagetna lantaran tetela si konseling pura-pura pae. Samemeh maranehna bisa metakeun leungeuna pikeun nindak si konseling. Si konseling geus miheulaan manten ku cara ngahantemkeun popor bedil kana suku-suku musuh dina gerak puter sumbing. Awak si konseling anu bari diuk teh muter siga kolecer bari ngahantemkeun popor bedilna kana bincurang para soldadu jeung para prajurit anu keur ngalingkung dirina. Sanajan katinggalina mah teu sabaraha kakuatan popor bedil teh, tapi lantaran anu ngagunakeunana leungeun hiji jago anu geus masagi dina ilmu bela diri kalawan tanaga anu ngandung kakuatan anu rosa. Anu matak teu aneh lamun harita musuh-musuhna pating garoak, pating jererit lantaran tulang bincurangna karasa hancur. Hiuk siut kabeh pating galero bari mundur ka tukang engkle-engklean. Genep urang soldadu jeung opat prajurit harita malundur ka tukang bari sumengir nahan ka nyeri lantaran tulang bincurangna anu karasa hancur. Samemeh maranehna bisa ngatur posisi awakna kudu kumaha. Harita si konseling geus ngalakukeun degerakan panarajang nu kabilang ampuh dina jurus panca beraja tirlokana. Leungeun kenca jeung katuhuna butpetir jadi sababaraha pasang. Kacepetanana lir bayangan leungeun setan bae ngahantem kana dada lawan dina kakuatan tenggelan anu rosa. Sukyuk duat jebron. Sukyuk jebet jebron. Jebet dak du. Jebet bot das. Bangkiung, bangkiung. Meh bareng kabehanana ngabangkiung malunur ka tukang. Tulang dadana karasa hancur. Tina salah-salah biwir. Kabehanana ngalai geti hirup lalambaran. Anu ngalembereh mapai kada gado jeng dadana. Serontot dari deg, dari deg, dari deg. Genep urang soldadu jeng opat prajurit harita pada malundur dadalik degan ka tukang. Bari panona burial buncelik nahan kanyeri. Memeh maranehna bisa ngabela diri. Nah. Tina gerak panarajang si konseling, harita si konseling geus nyusul tepus ku panarajang anu saterusna. Ayeuna mah suku na si konseling anu main butbet ngenca katuhu dina gerak beraja sempal mangrupa 10 gerakan anu nyempalkeun kakuatan lawan. Hiuk jilbe slepep gedung. Salah seorang prajurit coba nakis panajong si konseling, tapi kulimak bos gancang suku ditarik bari langsung nyusul suku anu sabelah deui. Slepep jebrot deus. Bangkiung. Jeng, aya saurang prajurit loncat narajang kasih konseling. Tapi suku si konseling siga aya mataan. Datangna para rajang lawan langsung dipapag ku tajongan anu ngahanca kana iga burungna. Sebuk dua jebrot. Deus. Jengkang, musuh balik di katukang. Tulang iga na karasa hancur. Jorelat jeng hiuk suku hiuk. Sapasang suku si konseling bener-bener lincah jeng hese di tangtu keneng kamana arah sasaran panajong. Dina gerak beraja sempal nyerang ku 10 gerakan ka 10 tempat anu dipake cicing ku musuh. Nah anu ker dadalik degan menur katukang. Hiuk jerwek duak duk das.
0: jeblot, jerbit, jedak, jerget. 10 gerakan para rajang si konseling taya anu ngeplos kena ke tempat kosong. Kabeh tumiba karena awak musuh dina waktu harita. Mokah, akibatnya kabeh musuh ngadalik-dik sosoloyongan tebedawe tilang layangan anu pegatali.
1: Solontot, dari gil, solontot. Dari gil, gebruk, gebruk.
0: Musuh pada rubuh, genep urang soldado kompeni gestaya tangan pengawasa, nangkarak bengkang rubuh maring lemah. Bari humarurung nahan kanyeri, dituturkan ku opat urang prajurit hijalu rampa anu sejena anu lalimbung. Lantaran sapasang sukuna geus teu bisa nahan berat awakna, anu antukna rubuh pada humarurung nahan kanyeri.
1: Jri!
0: Si konseling nangtung kukuh pancuh dina dua sukuna. Terlila pok nyarita, sorana nganung geteran kawibawaan jeung komara pikeun anu ngadengena. Hiji gambaran jiwa kapamingpinan anu boga pangabaran.
1: Coba ayeuna arek kumaha sikap anjeun dina waktu ayeuna kidulur. Lobah dieu ulah rek samana-mana dina ngalakukeun tindakan teh kidulur. Sebab tetela jumlah anu loba teh tacan tangtu jadi jaminan pikeun ngahontal kameunangan. Coba ayeuna rek kumaha sikap anjeun sakabeh dina waktu ayeuna teh.
0: Ceuk si konseling bari neuteup seukeut kanu patinggal oler geus taya budi ilang dayana.
1: Aduh. Ampun, aduh. Konseling kuring ampun, aduh.
6: Gadi mana sah konseling ampun aduh ngaksanakeun parentah hungku kuring mah konseling aduh ampun.
1: Nah naon anu jadi parentah teh?
6: Parentah nama nyangkalak anjeun hirup-hirup pikeun minta katenangan ngeunaan atuh katerangan ngeunaan sundana. Aduh, tapi lamun teu bisa nyangkalak anjeun hirup-hirup, maka kuring sakabeh kudu bisa ngalajiwa anjeun. Lantaran anjeun mah ngulpa musuh anu ngabahayakeun kitu tah. Rentana ki jalur rampa jeung tuan panholeun teh konceleng. Aduh. Aduh.
1: Kira-kira. Nah, asa kulieur kieu ieu teh. Lain suntana teh geus ngabdikeun diri na ka ki jalur rampa, eh? Yeuh nya. Lamun memang anjeun sakabeh percaya mah antara kuring jeung suntana teh sa guru jeung sa ilmu nyata muridna Ki Handira. Tapi da ngan semet eta hubungan kuring teh teuwih teu kurang, malah kuring sorangan ayeuna teh sarua deui keur neangan suntana. Kitu tah kidulur. Eta oge lamun percaya kana kacarangan kuring ge teh.
6: Oh, jadi kitu hubungan anjeun jeung si suntana teh. Dengan sekadar saya ilmu saguru saya ilmu murid Ki Handira ungku atau lebih terkurang gitu. Aduh.
0: Kabeh kakaraknya ho. Harita menangkat terangan gitu di si konseling. Anu rangken, anu sabener ramah. Yen si konseling jeng suntana teh hubungan anangan ukur saguru saelmu wungkul nyaeta muridna Ki Handira. Si konseling neruskeun deui kataranganna malah negeskeun sagala masalah anu geus ditimbulkeun ku suntana anu eueuh hubunganna jeung dirina.
1: Jadi lamun kidulur dina waktu ayeuna nyangka diri kuring aya hubunganna kana sagala masalah anu ditimbulkeun ku suntana, eta teh salah kacida kidulur. Sebab kuring sama sekali teu nyaho. Malah kuring sorangan menang pancen tinu jadi guru pikeun nyadarkeun suntana. Tina tindak tandukna anu geus ngarugikeun batur gitu. Ngan sabalikna ye. Kuring ayeuna rek tumanya ka anjeun sakabeh. Naon anu jadi sababna pangna suntana jadi uberan atawa jadi buronan. Boh, pikeun pihak ke jalur rampa hanya kitu deui pihak kompani. Lain balad jeung anjeun teh teh suntana teh.
6: Aduh, konseling. Aduh. Lamun anjeun percaya kuring sagabeh dina waktu ayeuna teh meunang pancen ti Ki Jalur Rampa jeung Tuan Van Holland,
2: sangkan yang kalak hirup-hirup Sundana lantaran geus kumawani ngancurkeun jalan kahirupan Nyimas Kirana. Anu akhirna Tuan Panholan ngarasa kasinggung sarta dendam lantaran ku kalakuan Sundana anu ngayakeun hubungan asmara jeung Nyimas Kirana. Anu akhirna make jalur rampa jadi ngabenduan putrina ku Anjeun. Tapi ayeuna ge jalur rampa ngarasa kaduhung. Rena tos lundung anu jadi putrina gitu tah konceleng. Pangna dina waktu ayeuna ge jalur rampa jeung Tuan Van Holland mere parentah sangkan yang kalak hirup-hirup Sundana teh gitu.
0: Oh, jadi gitu ya. Atuh lamun kitu mah kuring rek nanyakeun deui ka kidulur yo. Tapi da isuk we lah. Da waktuna geus beak ka inem kidulurnya. Keun we lah isuk deui we lah urang tuluy keun. Da kumaha atuh geus rek jam 4 ieu mah. Isuk we lah. Alah capek urang leuleuh heula we sakeudeung. Alah sangakeun pal lah tuluykeun pal. Aduh.
7: Alah atuh nuhun banten-banten. Alah waktosna seep Kang Budi. Alah Kampung Tonjong Ciwidey hadir seep Mamah Rizki mohon. Aye pageto mohon Kang Tis leres pisan. Aduh hatur nuhun Kang Tis. Oke di Banten aduh sesan. Nyebatna itu aduh kumaha ye. Di Banten nuhun nuhun kagegladana katampi. Alah hatur nuhun pisan. Duh hatur nuhun pisan. Sing kagentosan deui. Sehat waktosna lah. Alah Pak Apun, sehat Pak Apun. Aka Tedinan Nur atau nuhun. Alah atau nuhun ya Banten Abdi nyebatna kumah ya Mama Haji oke. Itu biasa di on air kan. Teras oke Bu Haji Yoyo pabrik kurupuk Sarina Agus Acung. Aduh nuhun nuhun nuhun. Aduh Pak Apun abis bingung nyebatna ya naon ya di Banten. Mama Iyang oke salam baktos. Teras oke Bu Haji Oo mohon di Dulati Pepep Gopeng. Teras Santi Kopo Tayati Kopo Abah Momo salajeng nasadi ayah Bah Jagur Irojeng Sonten Deden Sipteng Teh Cugar Kang Dedi Aipuah Batu Kang Dadang Belgia hadir Cikajang ya ge Saharahmat Puntang Jo Manteng Teh Imas Majalaya Mama Fiandi hadir oge saya Teh Emil Majalaya Mama Dewi Simpang Tanjung Sari oke Cibo Astriani teras oge Siti Agnia ayah Bu saya Teh Bu Hajah Ratih Siti Agnia atos Bu Hajah Ratih Cilaku Sumedang Isibai, Man Abadi, Elipada Larang, Mister Ius, oke salam baktos, Wauci, atuh nuhun, pokoknya Mas Arya Omabikin di Dadali, Agus Acung, mohon, Budi Gondol, salam hadir di pementasan TKI Tilu, mohon, serehat sadayana, orang Sumedang, orang Banten, salam baktos, mohon sehat, orang Garut sadayana, Curug Bugbrug. Wilujeng Sonten Sadayana Wahyudin Mr. Arsyad salam baktos sarehat alah hatur nuhun orang Banten nuhun pisan katampi jajakolaren dan siron hatur nuhun singka gentasan di Simkuring kena undur pamit nuhun sadayana perantus pararanco dina live TikTok Simkuring live TikTok Dahlia nuh live streaming hatur nuhun Mang Oyon sarang Tehnia oge manco teras warung Dahlia sehat-sehat Garut Selatan Diwan salam baktos mohon sehat sadayana pokona mah nu ngadang ku dina radio live streaming sadunia hatur nuhun kana pangrojongna simkuring pamit hapunten samadaya kagirangan kelepatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panang radio panang Dahlia enak-enak kagamnya Dahlia Purung ah go go go goyang.
8: Orgi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios, si Koncleng.

0: sarang ieu cara biasa bobo geuning.
1: Kumaha karaosna, Bu?
0: Karaosna lesu, rada sampean ting geletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar kanaon, Bu?
0: Nganggo propolis. Alhamdulillah, kuyang teu aya, jeung geletot teu aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga maleser propolis margi teh paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge teh damang kitu kantong jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya, Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
6: Kama mananya saatos dongeng Sunda di Dahlia bakal aya program cari jodoh di Dahlia. Sok lu jaromlo segera melapat lah. Lu jaromlo tah.

Yang jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

Medal FM Bandung goyang si asik. Hai, semakin asik semakin juara. Go goyang. Selamat sore warga Dahlia. Senang sekali sore hari ini kembali cari jodoh di Dahlia hadir kayak biasa ada Miss V bareng OBP Opal sampai jam 6 sore nanti. Kita akan mencarikan calon Sri Kandi atau calon Arjunanya wargi semua ya. Gimana caranya wargi nanti sekarang siapakah nih yang lagi mencari jodohnya, yang mencari teman hidupnya nanti? Wargi bisa gabung bareng kita semua di sini di 0811-222-1015 ya. Satu sekarang hari yang ke-13 tentunya di bulan Juni 2026. Di hari Sabtu yang cerah ceria, mudah-mudahan

asik warga Dahlia. Satu langkah lawas yang banyak saya diri ke sore hari ini, di acara-acara dangdut hitam miliknya Bunda Rita. Itu tergantung sama selera ya. Ada orang yang suka banget sama cewek atau cowok yang kulitnya agak eksotik ya. Agak-agak coklat, jangan hitam banget dong. Agak-agak coklat gitu kan. Ada yang suka juga berkulit atau berperawakan yang agak-agak putih karena kelihatannya bersih gitu kan. Itu kembali lagi tergantung dari selera wargi Dahlia semua. Seperti langgam barusan ya, Bunda Rita dengan hitam. Di menit yang ke-10 lepas dari jam 4 sore. Terima kasih nih buat wargi semua yang sudah hadir di WhatsApp-nya Dahlia juga di 0811-222-1015. Kita sapa dulu ya wargi Dahlia ya. Ada Teh Yati, selamat sore Teh Yati di Marotresno, apa kabarnya? Terima kasih loh kemarin, enak banget sekotongnya. Abah Iwan Mozzarella, selamat malam, apa kabar? Ada Kang Agus Catbon, wow, lagi banyak orderan ternyata ya. Semangat ya Kang Agus Catbon, yang pasti selalu berkah, barokah rezekinya, usahanya ya. Mama Aji, waalaikumsalam, terima kasih, lagi pantengin, terima kasih. Hai Mr. Ius juga, iya mudah diingat ya, cuma 3 huruf IUS pokok namanya. Kak Aman Abadi juga di Jatinangor, gimana Kang Aman, sudah dapat pasangan? Halo Pepep Gopeng juga, selamat sore, apa kabarnya? Hai Rini, aduh kangen ya, sudah lama tidak bersuo. Terima kasih loh sama sore. Mama Ika, tumben sore hari ini hadir. Terima kasih ya. Erni juga di Katapang sore yang terima kasih. Hai buat Wildan di Cibaduyut. Terima kasih buat orang Bojong Kacer. Ibu Yati Heriati sudah hadir. Kakek Pujangga juga sudah hadir. Ada Devi di Ciwide. Devi, kamu ikutan cari jodoh? Apa sudah mempunyai jodoh? Jangan sampai jodohnya dijagain yang lain loh Devi. Oke wargi Dahlia, siapakah sekarang ini Arjuna apa Sri Kandi sih? Kalau minggu kemarin kita Arjuna ya. Ini Arjuna minggu kemarin juga belum dapat pasangan wargi Dahlia. Masih boleh buat wargi yang berminat, tapi nanti ya sekilas kita akan kembali baca profilnya yang minggu kemarin. Nah yang minggu ini adalah seorang Sri Kandi wargi Dahlia. Siap-siap siapa yang berminat pengen kenalan nih wargi Dahlia. Sri Kandi ini bernama Eva Rahayu, gak pakai F ya tapi pakai P. Namanya Eva Rahayu, dia adalah single mom dengan 3 orang anaknya. Tempat tanggal lahirnya di Bandung, kelahiran 92 wargi Dahlia. Berarti usianya berapa ya, 32 ya, 31 apa 32 apa 35 ya. Terus domisili saat ini di Banjaran, beragama Islam. Pekerjaannya beliau adalah seorang terapis. Duh asik nih kalau punya pasangan kayak begini, pusing sedikit mintanya dipijitin gitu ya. Dikelonin, disayang-sayang. Apalagi nih seorang terapis nih tahu apa namanya titik-titik mana yang memerlukan belayan atau pijatannya. Asik. Hobinya bernyanyi wargi Dahlia. Udah pasti kan happy terus nih ya kalau orang yang seneng sama yang namanya entertain, bernyanyi, hiburan terus. Pekerja keras yang pasti karena beliau adalah single parent ya. Senang belajar, bernyanyi, yang pasti nih penyayang. Kalau saya lihat ini gak terlalu gemoy, tidak terlalu kurus juga. Ideal lah wargi Dahlia. Orangnya lucu, cantik, berkulit putih. Ini Epa ya. Nah untuk warga yang mau kenalan, boleh gak? Boleh dong. Boleh, dengan sangat boleh ya. Tapi sebelumnya nanti Miss Pi akan ngobrol-ngobrol sama Epa. Biar warga juga lebih tahu tentu walaupun hanya dari suara, bisa sedikit menilai karakter Epa seperti apa. Nanti kita akan ngobrol sama Epa yang pasti ya warga Dahlia ya. Buat yang sekilas sudah tahu profilnya Epa, wargi boleh, 34 ya, kalian 92, 34 katanya kata Umi Yumna. Terima kasih Umi. Umi, selamat sore, daftar. Boleh bah, sini daftar. Mangga yang mau daftar, Kang Deden Cipteng mau daftar, boleh. Yang mau daftar, yang mau kenalan, maksudnya sama yang namanya Eva Rahayu, boleh. Ketik nama, tanggal lahir, domisili, terus pekerjaan. Sama status yang jelas ya. Sekarang juga ke 0811-222-1015 ya. Ditungguin buat yang mau kenalan sama yang namanya Epa. Karena Epa lagi cari pemuda idaman sore hari ini.

0: cari jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu.
2: Dahlia.
0: Smash maca, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hei, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.

0: deh dong. Buat yang ikutan boleh Wargi Dahlia bisa daftar kirim biodata yang lengkap ke 0817-690-1015 ya. Ini buat yang minggu depan. Nah buat yang sekarang yang mau kenalan sama Epa, ini adalah seorang single mom Wargi Dahlia, namanya Epa Rahayu ya. Nggak pakai Epa, pakai P aja jadi Epa. Namanya Epa Rahayu, single mom 3 anak, lahir di Bandung, kelahiran 92, jadi usianya 34-an. Domisili saat ini ada di Banjaran, beragama Islam, pekerjaannya terapis. Hobinya bernyanyi Wargi Dahlia ya, berkarokean. Pokoknya hiburan lah, walaupun dia seorang pekerja keras, tapi ini Epa seneng sekali belajar bernyanyi dan yang pasti penyayang Wargi Dahlia ya. Sementara Epa ini orangnya agak manja, sedikit agak sensitif lah ya, tapi ya karena itu tadi mungkin ya wajar kalau cewek sensitif apalagi lagi PMS ya, nggak apa-apalah kan namanya juga kalau cewek manja sedikit-sedikit agak sensitif. Sekali lagi boleh Wargi Dahlia buat yang berminat pengen kenalan sama Epa Karangnungga, terima kasih, bisa sekarang langsung aja langsung ke WhatsAppnya Dahlia, kirim nama, alamat, biodata yang lengkap tentunya, tempat tanggal lahir sama pekerjaan ya, ke 0811-222-1015 nya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Epa di 0811-222-1015 nya ya. Coba apakah tersambung sama yang namanya Epa, mudah-mudahan saja karena lagi online. Coba kita ngobrol, Wargi Dahlia ini Epa nih ya. Halo, selamat sore Epa.
1: Iya, selamat iya. Sore juga Kak.
0: Cari jodoh di Dahlia. Epa?
1: Iya.
0: Aku mau kamu, gitu dong.
1: Aku mau kamu.
0: Nah, itu dia passwordnya. Sekali lagi Epa ya. Oke. Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Asik. Kok Epa tegang banget sore hari ini? Katanya mau nyari teman di Dahlia nyari jodoh. Jangan tegang dong, Pak.
1: Iya.
0: Oke deh,
1: ya,
0: Epa.
1: Soalnya.
0: Kenapa, Pak?
1: Baru kali ini soalnya, terus ini ada yang ngeliatin aku.
0: Masa? Ah, jangan dulu dong, nanti jatuh cinta pas ngeliatin kamu. Jangan dilihat dulu dong, Pak. Sabar dulu gitu ya, kenalannya nanti. Oke, ini namanya Epa Rahayu, bener ya Epa ya? Sore Epa.
1: Iya, betul Kakak, sore.
0: Iya, ini Epa Rahayu ini adalah single mom, betul?
1: Betul.
0: Dengan 3 orang anak. Yang paling besar usia berapa anaknya Epa?
1: Usia 14 tahun, kelas 2 SMP.
0: Yang nomor 2?
1: Baru 4, kelas 4.
0: Kelas 4 SD, 14 tahun, 4 tahun bedanya jauh-jauh ya, 10 tahun. Terus yang paling kecil?
1: Baru TK.
0: Baru TK, oke. Okay. Sorry ya, pertanyaannya sekarang agak sedikit privasi nih ya. Sudah berapa lama menjomblo sebagai single mom?
1: Hampir kurang lebih 7 tahun semenjak yang TK usia 1 tahun.
0: Oh, yang paling kecil tuh TK ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi sudah 7 tahun menjomblo ya. Lumayan juga udah lama ya. Selama itu pernah gak menjalin hubungan dengan yang lain? Membuka hati untuk yang lain?
1: Pernah juga sih. Cuman pernah kecewa. Nah, makanya kenapa alasannya bisa jauh lama menjomblo. Karena itu alasannya, sering kecewa.
0: Udah berapa kali selama 7 tahun menjalin hubungan Epa? Udah berapa orang?
1: Dua.
0: Oh, dua.
1: Dua.
0: Itu paling lama bertahan berapa lama hubungannya Epa?
1: Yang satu 4 tahun, yang satu 2 tahunan lah, gak tahu setahun lebih.
0: Itu lama loh yang 4 tahun, kenapa? Boleh tahu kenapa kok bisa kandas?
1: Dia balik lagi ke istrinya.
0: Waduh, cinta lamanya belum kelar berarti ya?
1: Iya, belum kelar dia. Jadi pada saat itu aku itu takut... deket sama cowok itu takutnya begitu lagi gitu.
0: Nah terus yang kedua Epa menjalin lagi 2 tahun?
1: Ya 2 tahun.
0: Nah terus kandas lagi, kenapa tuh?
1: Itu cinta segitiga.
0: Waduh.
1: Jadi dia bilang mau cerai tapi nyatanya enggak gitu.
0: Oh, jadi pada saat berhubungan. Jadi pada saat berhubungan dengan Epa sebenarnya dia masih berstatus suami orang ya, Faya?
1: Iya, tapi dia bilang mau cerai katanya gitu. Setelah ditunggu-tunggu, ternyata enggak, masih belum cerai. Lah, ya udah aku mundur aja gitu. Namanya itu suami orang kan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul banget. Nah, tapi kenapa nih Epa pada saat yang 2 tahun itu berarti pada saat kenalan Epa udah tahu dong dia punya istri?
1: Ya sebelumnya udah tahu karena kan alasan aku bisa menjalankan selama 2 tahun itu dia bilangnya memang kita lagi ada masalah dan kita itu mau berpisah katanya gitu, mau diurusin secara negara. Nah selama 2 tahun kurang lebih sama aku itu masih belum gitu kan.
0: Terus sama kamu di ini dong, diminta keputusan atau kepastian gimana, terus dijawabannya apa?
1: Iya minta kepastian. Ya tetap aja bilangnya iya nanti mau diurusin gitu kan. Tapi aku udah nggak percaya, iya, dan bener, udah nggak mau memberi lagi kesempatan.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Ya udah minta resign aja gitu.
0: Betul, keputusan yang tepat Eva, karena bagaimanapun apalagi ini masih status suami orang ya. Bagaimanapun posisi Eva tetap akan disalahkan dan salah ya. Terus yang kedua, si laki-laki ini ternyata masih ngegantung memberikan harapan yang gak pasti, gak jelas. Kalau memang benar-benar sama Eva mau, kalau benar-benar sama Eva mau, ya langsung dong. Misalkan kalau memang benar ada masalah, siapa tahu ternyata dia bikin-bikinan aja bilang ada masalah atau mau cerai, padahal sebenarnya rumah tangganya baik-baik aja gitu kan, supaya Epa terlena aja. Benar Pak. Jangan BODO kalau jadi cewek ya, jangan pernah mau dibohongin, dikasih harapan yang enggak pasti, apalagi harapannya harapan palsu. Ya, enggak boleh. Jadi cewek harus pinter ya. Itu kelamaan, Pak, dikasih waktu 2 tahun tuh kelamaan sebenarnya begitu tahu.
1: Iya.
0: Oke, berarti dari sini Epa belum ada mengisi karena masih ada rasa ketakutan ya, Pak ya.
1: Iya, alasannya berlama menjomblo itu karena ada rasa takut besar gitu. Atau trauma besar gitu.
0: Nah, sementara perjalanan Epa dalam rumah tangga ini lama ya? Berapa tahun pada saat itu berumah tangga, Pak?
1: Kurang lebih 12 kalau nggak salah.
0: Lumayan ya, lama ya. Nah, kenapa sih sampai kandas? Kalian udah punya 3 orang anak yang memang usia-usia lagi membutuhkan figur orang tua pada saat itu loh ya. Kenapa Eva kok sampai kandas kalau boleh tahu bocorannya?
1: Nah, ceritanya gini ya Kak, di saat punya anak 2 memang kita pengen bercerai, tapi ada pemisah gitu kan. Orang tua aku gak ngijinin kalau untuk kita berpisah gitu kan, karena kasihan anak. Nah udah, aku kasih kesempatan lagi kan gitu. Ujung-ujungnya aku punya anak si bungsu ini yang kecil,
0: yang ketiga.
1: Kan, gitu. Yang ketiga.
0: Terus?
1: Aku kalau masalah ekonomi nggak masalah sih, cuma kan kita saling kan gitu ya, gimana adanya gitu kan. Cuman ada akhlak yang nggak bisa aku terima gitu dari dianya gitu kan. Satu itu, kedua. Itu aku masih bisa menerima dan memaklumi gitu kan, karena ukuran aku anak kan gitu. Gak apa-apa aku ngebatin daripada anak yang ngebatin, pikirnya aku gitu waktu itu. Nah setelah itu muncullah keluarganya, aku campur kan gitu. Jadi di dalam rumah tangga aku itu seolah-olah aku yang banyak nuntut sama dia gitu, padahal aku mau apa-apa mikir sendiri gitu. Terus malah ekonomi dia itu aku yang nutupin gitu. Tapi dibilang keluarganya itu seolah-olah aku yang banyak nuntut gitu. Aku yang banyak minta apa, padahal aku kalau mau apa-apa aku mikir sendiri gitu. Tapi aku itu waktu itu nggak pernah ngeluh. Kenapa sih punya suami tapi aku harus apa-apa sendiri, mikir sendiri, padahal aku punya suami. Enggak pernah mempermasalahkan itu semua gitu kayak. Ya karena itu fatal, keluarganya ikut campur, ya udah.
0: Benar sekali warga Delia, apabila kita berumah tangga ada pihak ketiga itu bukan dari godaan orang luar, tapi yang lebih ininya lagi di dalam ya, entah itu saudaranya, kakaknya, orang tuanya gitu kan. Ya itu yang akhirnya bisa ngerecokin dan bisa memberantakan rumah tangga kita, betul ya Faya? Nah, Eva selama 12 tahun itu suami tapi bekerja ya, Eva ya?
1: Iya, dia bekerja jadi honorer di kecamatan.
0: Paham. Oke. Oke, nah terus sekarang ini komunikasi Eva dengan mantan suami gimana?
1: Kalau komunikasi ada komunikasi, cuman sebatas anak aja gitu.
0: Oh,
1: karena
0: sebatas
1: kan anak butuh belajar.
0: Betul. Sudah menikah lagi mantan?
1: Belum.
0: Oh, belum. Eva sendiri apakah sudah benar-benar selesai dengan masa lalu?
1: Alhamdulillah udah selesai dan gak mau kembali lagi ke belakang, pengen mencari hidup yang baru.
0: Oke. Baik Eva, ini Eva ini pekerjaan atau kegiatan rutinitasnya apa nih, Eva?
1: Ya paling utama mengurus ibu rumah tangga ya, mengurus anak, anak tiga. Yang kedua, aku sebagai terapis.
0: Wow, bisa spesifik lagi terapis ini ya, apa namanya, apa sih istilahnya, strut ya, apa sih? Professional massage ya berarti ya?
1: Iya,
0: pijat ya. Ya,
1: betul.
0: Wih, keren banget. Itu Eva individual sendiri apa bekerja di salah satu tempat?
1: Enggak, mandiri.
0: Oh, mandiri. Oke. Jadi itu tuh Wargi Dahlia, Eva ini punya kelebihan, dia seorang terapis ya. Ini kayaknya beruntung sekali nih buat calon suaminya nanti. Aduh, pegal sedikit, dimanjain, dipijitin sama Eva ya. Upahnya apa? Upahnya kenyamanan dan kasih sayang. Nih Eva ini sebenarnya bukan menuntut ya. Namanya perempuan ini adalah, itu adalah sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Walaupun Eva gak menuntut banyak. Bener Eva ya? Tapi ya itu tadilah ya, penilaian keluarga kan... Ya itu terlalu negatif thinking ya. Sementara Eva juga punya keahlian bisa mencari duit sendiri lah istilahnya Eva ya.
1: Iya,
0: oke, betul. Eva yang diharapkan untuk calon yang sekarang seperti apa nih Eva nih?
1: Yang diharapkan aku untuk calon sekarang ya paling utama yang baik, yang mapan, yang sayang sama aku, sama anak, sama keluarga kan gitu ya.
0: Benar.
1: Harapan yang paling utama itu aku gak mau apa yang sudah terjadi bisa terjadi lagi gitu.
0: Tenang, sabar ya. Yakin Eva, yakin sama Allah, berusaha, berikhtiar. Karena memang yang namanya hidup penuh sekali sama ujian dan cobaan ya. Eva sudah tiga kali gagal, satu kali dalam pernikahan, dua kali dalam berhubungan, yang keduanya cinta segitiga, terus yang ketiganya ternyata ya boleh dikata di PHP-in lah ya Eva ya, dikasih harapan-harapan tapi tidak ada kepastian. Nah, jadi Eva ini mencari sosok yang bisa bertanggung jawab, terutama yang sayang sama anak-anak, ya kan? Yang bisa saling menitip satu sama lainnya kasih sayang, saling kepercayaan dan keterbukaan. Oke deh. Baik Eva, itu dia Wargi Dahlia. Boleh kirim yang mau kenalan sama Eva WhatsApp-nya, kirim biodata, foto ya, foto diri, boleh selfie sekarang. Kirim biodata, nama lengkap ya, nama asli ya, jangan nama panggilan ya. Namanya, tempat tanggal lahir, terus pekerjaannya apa. Nanti Eva yang memilih, kita akan dibeli dulu di sini, kita akan sortir dulu Wargi Dahlia. Siapakah kira-kira yang bisa kenal sama Eva? Eva jangan kemana-mana ya. Nanti Eva bisa dengar siapa aja calon-calon yang bisa menjadi temannya Eva nanti ya. Eva terima kasih, terima kasih ya. Ya Eva cari jodoh di Dahlia. Aku
1: mau.

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
0: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
3: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dah.

101,5 Dari FM Bandung Gaya Asik. Asik yang namanya cinta pertama memang susah sekali untuk dilupakan, Wargi Dahlia ya. Kemanapun selalu teringat-ingat, rasanya pengen setiap waktu ketemu. Namanya juga cinta pertama ya, bucinnya nggak ketulungan, Wargi Dahlia. Wargi Dahlia sekali lagi ya, buat Wargi yang mau kenalan, sudah ada berapa kandidat? Baru tiga ya. Baru ada tiga kandidat, ada empat sih, cuman kayaknya tiga dulu deh ya. Boleh yang lainnya? Masih ada kesempatan, kita akan seleksi, Wargi Dahlia. Sekali lagi yang mau kenalan sama Epa Rahayu, single mom tiga anak, lahirnya di Bandung, kelahiran 92, domisili dari Banjaran, Wargi Dahlia ya. Agamanya Islam, beliau adalah seorang terapis, hobinya bernyanyi, terus pekerja keras, senang belajar bernyanyi, dan yang pasti penyayang nih ya. Ini Epa ini agak sedikit manja, Wargi Dahlia ya, tapi jangan salah, orang yang manja ini yang memang membutuhkan sosok figur yang bisa menghargai dia ya. Yang mau kenalan sama Epa boleh, Wargi Dahlia dari Mama Irma. Iya, yang mau kenalan boleh ya di 0811-222-1015. Caranya gimana? Yang pasti kirim foto diri, terus nama, alamat, tanggal lahir tentunya, dan pekerjaannya apa ya. Nanti akan kita akan telepon

Udah buat minggu depan, daftarkan aja dulu ya. Daftarkan dulu ke 0817-690-1015. Tapi ingat Wargi Dahlia, segala bentuk komunikasi, perilaku, dan tindakan di luar on air udah bukan tanggung jawab Radio Dahlia lagi ya. Jadi yang pasti tetaplah waspada, saling menghargai satu sama lainnya. Begitu, ada yang nanya yang minggu kemarin pengen kena, boleh nanti ya. Biasa nanti di awal bulan kita akan flashback lagi Wargi Dahlia, kita akan review lagi yang belum berjodoh atau buat yang kemarin mungkin sempat lepas, terus lagi mencari terus, jangan patah semangat ya. Buat yang sudah daftar tapi kenapa sih kok belum dipanggil-panggil, belum di on air-kan, sabar, sabar pokoknya ya. Buat Arjuna dan Sri Kandi sabar, yang pasti semua bergiliran ada waktunya nanti ya. Jangan tunggu lama-lama, sekali lagi buat yang mau kenalan sama Ipa, sama Epa, boleh ya ke 0811 sekarang ya, di 222-1015-nya. Ius, terima kasih. Buat Mama Ika juga selamat sore Mama Ika. Terima kasih buat Deden Citeng, buat Koswara. Terima kasih juga buat siapa ini, buat Evin Ramadan. Selamat sore, terima kasih. Umi Yumna, makasih Umi Yumna. Devi Ciude juga terima kasih, selamat sore ya.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik goyang asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

Badan Gizi Nasional. Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Kehutanan resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung. Dengan adanya penetapan pengelola yang baru ini, masyarakat berharap kebun binatang Bandung segera dibuka untuk umum. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan

0: Kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 dari FM.
4: Siapa yang mau
5: cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku

0: 101,5 Deli FM Bandungga yang sing asik, semakin juara, masih dicari jodoh Delia. Masih bareng Miss V, bareng OPP Opal sampai jam 6 sore nanti wargi Delia ya. Langgam-langgam sore hari ini memang gak bisa di request, karena bukan acara request wargi Delia ya. Langgamnya udah disiapkan sama MD kita Mr. Diwan. Jadi memang langgam yang buat dinikmatin oleh wargi Delia semua ya. Kita akan langsung aja kenalan dengan calon kandidatnya Eva. Kita pilih di antara 5 yang masuk, ada 2 orang mungkin ya. Kita akan siapkan, kemudian Eva lagi dengar, Eva tolong didengar ya, siapa ajakah yang akan Eva pilih. Kita akan ambil 2 orang, mudah-mudahan bisa nyambung dengan Eva. Nanti Eva yang memilih ya, penelpon yang pertama apa penelpon yang kedua. Apabila nih buat yang gak kepilih, bukan berarti Eva gak suka atau apa ya, atau gak respect, cuman karena hidup itu kan pilihan wargi Delia, apalagi laki-laki ya, bukan berarti ditolak juga ya. Udah biasa kalau cowok mah ditolak ya. Nah, jadi sabar buat yang kepilih di antara 2 ini ya. Ini ada beberapa yang daftar, cuman kita ambil yang serius karena terus ada komunikasi dengan OBP kita, ada 2 orang nih yang serius. Jadi kita yang serius-serius aja wargi Delia ya. Kita langsung telepon yang pertama, yang mana Val? Terserah Opal deh, yang pertama yang mana. Kita akan telepon wargi Delia, siapakah nanti pilihan Epa pada kesempatan sore hari ini ya. Oke deh, coba diangkat teleponnya. Nah, masih calling ya. Eva, masih dengerin ya Eva ya. Eva Rahayu namanya nih wargi Delia. Dia adalah seorang single mom dengan 3 orang anak. Kelahiran tahun 92 di Bandung. Domisili saat ini berada di Banjaran, beragama Islam. Pekerjaannya seorang terapis nih wargi Delia ya. Hobinya bernyanyi. Pekerja keras, senang belajar bernyanyi dan penyayang. Ini kayaknya buat yang suka nyanyi juga agak sedikit nyambung nih, bisa ngebelajarin Eva ya. Halo, selamat sore. Halo. Halo.
1: Ya, halo.
0: Yuk, cari jodoh di Dahlia.
1: Ya.
0: Aku mau kamu, gitu dong Kang. Akang, ya, cari jodoh di Dahlia ya. Maksudnya aku mau kamu gitu ya.
1: Iya. Ya.
0: Ya. Cari jodoh di Dahlia.
1: Mau kamu.
0: Ih, mau. Agak keras suaranya ya, Akang. Bentar nih. Ini teh dengan sebentar aku lihat profilnya dulu ya. Namanya Akang Evin Ramadan, betul?
1: Iya, betul.
0: Usianya 43 tahun ya. Oke, domisili Cibereum, benar?
1: Betul.
0: Statusnya duda.
1: Betul.
0: Oke deh. Kang Evin, duda mempunyai anak. Kang Evin punya anak?
1: Udah enggak ada, udah almarhum dua-duanya.
0: Oh. Oh, ya. Sudah menduda berapa tahun Kang Evin teh?
1: Ada 6 gitu, 6 apa 5 lah.
0: Oh, hampir sama dong ya kayak Eva ya. Hal apa sih yang tertarik Kang Evin sehingga pengen kenalan sama Eva?
1: Ya, semoga aja bisa apa ya? Gimana ya? Kayak gitu deh. Ada jodohnya, bisa berumah tangga yang diajak ibadah bareng-bareng gitu.
0: Oh, gitu ya. Ini Eva ini kan seorang terapis nih, Kang Evin, ya. Tadi saya memang belum spesifik nanya ke Eva, apabila ada usernya ini laki-laki apa perempuan ya yang menggunakan jasa Eva ini kan belum ya. Nanti kita ngobrol aja ya. Apakah keberatan nggak dengan profesinya Eva sekarang ini seorang terapis?
1: Itu masih apa udah berhenti?
0: Nah, nanti kita ngobrol sama Eva ya. Nah, ada hal di antara profil yang tadi Miss V bacakan, hal apa yang menarik dari Eva menurut Kang Evin? Kang? Akang? Akang? Akang? Ih, Kang Evin kemana? Ini masih ada padahal. Akang? Ya, Kang Evin, halo. Kenapa Kang Evin lagi apa? Kok gak fokus? Katanya mau cari jodoh.
1: Iya, ini lagi fokus barusan juga.
0: Kenapa dipanggil-panggil sama Miss V? Kok gak ngedenger?
1: Ini jaringannya lebih baik ini di sini.
0: Oh iya, coba sambil sini atau ngobrolnya sambil lihat aku atau ngobrolnya biar fokus. Nah gitu dong.
1: Ya.
0: Jangan sambil pegangan, gak boleh pegangan dulu ya. Lihat aja ya. Kak Evin, ya. Nih Kak Evin, dari profil Epa yang udah tadi Miss Pi bacakan, kira-kira ada hal apa yang menarik menurut Kang Evin dari diri Eva nih? Sebelum nanti kita sambungkan untuk ngobrol.
1: Iya, kelihatannya sayang ke anak-anaknya gitu, berjuang sendiri demi anak-anaknya. Oh. Jadi ada tanggung jawab seorang ibu yang apa ya? Ya yang sayang ke anak pas sama keluarga kelihatannya.
0: Oh. Jadi merasa iba, salut, kagum mungkin ya Kang Evin ya?
1: Gitu ya.
0: Oke, karena Kang Evin juga sebagai duda. Maaf Kang Evin agak sensitif nih pertanyaannya. Kang Evin duda kan sudah lama. Maaf dulu ditinggal cerai hidup apa cenderai meninggal?
1: Cerai hidup sih, dia kerjanya ke keluar Pulau Jawa. Jadi dicari juga enggak. Dipertahanin 2 tahun, udah 2 tahun enggak ada, ya udah ngapain juga.
0: Oh, oke, terima kasih. Maksudnya cerai hidup berarti pada saat masih berumah tangga, istri cari kerjaan di luar Pulau Jawa gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi masih berkabar. Berkabar.
1: Enggak ada.
0: Olos.
1: Terakhir almarhum meninggal juga enggak kabar.
0: Oh, jadi anak-anak saat itu dengan Kang Evin gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, oke, oke, oke. Oh, jadi ditinggal karena bekerja di luar Pulau Jawa ya. Saat itu anak-anak usia berapa emang, Kang?
1: Berapa? 30 lah, masih 29 atau 30-an lah.
0: Lain, anak Kang Evin pada saat itu usia berapa?
1: Yang pertama 5 bulan di kandungan, keguguran.
0: Oh, oke. Okay. Terus?
1: Yang kedua
0: Hah? Akang? Akang? Yang kedua gimana? Ih, sinyalnya gak bener.
1: Yang aduh. Kedua itu usia 1 tahun setengah. Halo?
0: Iya, iya, 1 tahun setengah. Terus?
1: Iya, ya meninggal.
0: Oh. Kenapa ya? Oh, sakit yang berarti meninggal. Ya. Jadi pada saat Kang Evin ditinggalkan oleh istri, sudah anak-anak sudah tiada ya?
1: Iya.
0: Oh. Terus dari situ putus komunikasi begitu?
1: Udah los aja dari sejak anak sama saya juga udah los aja.
0: Oh ya. Sempat ditanyakan mungkin ke pihak keluarganya?
1: Pihak keluarganya aja nggak tahu di
0: mana. Waduh. Nah, terus statusnya sendiri sekarang gimana dong? Udah resmi bercerai, ada surat-suratnya?
1: Ada, udah beres.
0: Oh, udah beres ya. Sama. Oh, oke. Okay. Oke, berarti Kang Evin yang sudah menduda berapa, 4 tahun ya tadi ya?
1: Enggak, 5.
0: Oh, 5. Selama 5 tahun pernah menjalin hubungan dengan orang lain?
1: Sempet sih, cuman mau bukan jodohnya kali, ya udah. Dari situ udah aja.
0: Maaf, berapa lama dulu berhubungan, Kang?
1: Berapa ya? 2 tahun lah.
0: Ih, lumayan lama tuh. Kenapa sampai gak jadi tuh? Ada hal apa?
1: Soalnya dilihatnya gak bisa ngehormatin orang tua sendiri sih.
0: Wis, keren. Seorang laki-laki atau seorang perempuan apabila berbicara dengan orang apa, ngomongin orang tua, sudah tidak ada respect orang tuanya, sudah bye berarti ya Kang Evin ya. Akang, Akang kenapa luplep? Kayak cowok yang kasih harapan selalu luplep, kadang ada, kadang gak ada. Biasanya cowok gitu tuh cowok yang punya pasangan, mencintai tapi gak bisa memiliki. Akang, iya Akang meni luplep, Akang teh gimana sih? Jangan luplep atuh Akang.
1: Ini jaringannya mah stabil kok.
0: Nah, ini udah stabil, kadang enggak ada. Akang mah kayak cintanya kayak milik orang lain, kadang ada, kadang enggak, kadang berkabar, kadang tidak. Akang enggak boleh gitu, Akang. Ih. Allah mah enggak suka kayak begitu. Oke deh, berarti Kang Evin ini pernah menjalin hubungan 2 tahun tapi karena tidak respect sama orang tuanya Kang Evin ya, berarti ya tidak hormat. Akhirnya diselesaikan saat itu juga ya, begitu ya. Maksudnya gak respect gimana sih, gak hormat seperti apa sih memangnya Kang Evin si calon dulu?
1: Gimana ya, jadi gak ada rasa sopan santunnya aja ke orang tua.
0: Tapi udah pernah diobrolin, diomongin?
1: Udah sering kok, sering diomongin, cuman ya gitu aja gitu.
0: Oh, statusnya dia gadis apa janda?
1: Sama.
0: Oh, sama janda. Ya. Oh, jadi memang Kang Evin tuh cari janda apalagi yang punya anak, karena itu tadi ya mempunyai rasa iba kekaguman tadinya ya, pengen sama-sama gitu ya. Siap Kang Evin. Nah, sementara ini di luar dari yang namanya Epa, emang Kang Evin cari kriterianya seperti apa sih yang dicari dari seorang calon istrinya nanti?
1: Bisa intinya lah bisa hormat sama motivasi.
0: Hah? Kenapa Kang? Akang? Akang? Ih si Akang Iya Akang, kenapa Kang? Tentunya bisa apa Kang?
1: Iya, intinya mah bisa menghormatin kedua orang tua lah, orang tua kita, orang tua pasangannya gitu. Mm-hmm. Jadi nggak
0: apa ya? Yang pasti Kang Epin masih ada orang tua ya. Nah, tapi sedikit nih Kang Epin, sedikit nih ya, kita flashback ya sama yang namanya Epa. Epa dulu perkawinannya kan udah kurang lebih 12 tahun tuh sama yang pertama dulu ya. Nah, Eva ini retak kandas pada usia perkawinan 12 tahun karena campur tangannya keluarga dari pihak suami gitu loh, ya kan? Nah, jadi Eva ini memang agak sedikit trauma, ya kan? Satu, kalau menikah lagi, aduh gimana ya kalau ya apa ada campur tangan lagi katanya kan keluarganya. Sementara kan apalagi yang statusnya sekarang sudah single mom gitu kan, yang harusnya udah punya arah hidup berdua, kalau masih dicampur tangankan orang tua atau pihak ketiga dalam pengertian keluarga laki-laki, kayaknya Eva rada ketakutannya itu loh Kang Evin. Nah, menurut Kang Evin sendiri kedepannya akan seperti apa nih kalau misalkan kalian berjadi atau berjodoh?
1: Sebetulnya mah kalau orang tua saya itu kalau misalkan nggak pernah apa ya, nggak pernah nungguin itu, inilah nggak pernah ikut campur. Cuman intinya kalau pasangan kita itu bisa menghormatin aja.
0: Ya. Oke, itu ya intinya ya, saling menghormati ya Kang Evin ya. Siap Kang Evin, tungguin ya. Apakah Epa akan memilih Kang Evin? Apakah Epa akan memilih Opal? Apakah Epa akan memilih Auntie Mary? Tungguin ya Kang Evin ya. Kang Evin jangan kemana-mana ya, dengerin terus ya. Akang, ya Kang mah, ih bener loh Kang Evin tuh sinyalnya kayak punya cinta rahasia deh. Kadang ada dihubungin, kadang gak ada, ya kan? Kadang nyaman, kadang gak nyaman. Kayak sinyal, ih Kang Evin mah. Nanti tungguin Wargi Dahlia, Eva akan ke siapakah, kita akan telepon satu lagi ya. Oh sorry, satu lagi, sorry. Kok udah langgam aja, asih Opal mah, tengingetan. Satu lagi nih, kita akan kenalan dengan yang satu lagi. Keasikan ngobrol sama Kang Epin soalnya walaupun lo plep ya, tapi kayaknya gimana gitu. Oke, ini namanya siapa nih? Kita coba aja, mudah-mudahan cowok callingan ini bisa mengangkat telepon ya. Coba diangkat, namanya Deden Wargi Dahlia ya. Namanya Deden, coba ininya statusnya apa sih? Oke lah, Deden, oh sudah ditinggal istri 8 tahun gitu merenannya. Anaknya 3, kelahirannya 77 cenato. Oke deh, Deden. Diangkat Den, teleponnya Den. Coba, apakah jaringan kita? Nah, coba Wargi Dahlia. Kalau tadi Epi nih Eva, halo selamat sore, cari jodoh sore. Di Dahlia.
2: Aku mau kamu dong.
0: Iya, aku gak mau. Soalnya kamu ngegas banget. Ah, nyerengseng pisan. Sehat. Ini namanya Vivi, panggilnya Kang Deden aja ya.
2: Iya, Kang Deden. Man.
0: Kang Deden sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, sekarang statusnya nih duda ya Kang Deden ya?
2: Iya.
0: Punya anak berapa nih Kang Deden?
2: Tiga.
0: Tiga ya, anak.
2: Semuanya mah meninggal satu.
0: Oke, yang paling besar usia berapa sekarang?
2: Kelahiran 96.
0: Terus yang nomor dua? Udah ada yang menikah anaknya?
2: Udah, yang paling besar.
0: Oh, yang paling besar. Kang Deden sudah berapa lama menduda?
2: 8 tahun lebih lah.
0: Alah, jika nanti anginnya Kang Dedennya. Maksudnya angin-angin sepoi-sepoi gitu ya. Kalau misalkan sendiri tehnya. Siapa biasa di ulang tahun? Kenapa ada lain 18 plus-plus atau apa? Kang Deden.
2: Bulan.
0: Udah 8 tahun menduda. Dulu berumah tangga, cerai meninggal apa cerai hidup?
2: Cerai hidup.
0: Oh, kenapa kok sampai cerai?
2: 23 tahun.
0: Wow, udah lama loh itu.
2: Iya, lama.
0: Iya, kenapa? Kenapa cerai? Ya,
2: itunya punya di luar punya cowok.
0: Aduh. Seganteng Kang Deden diselingkuhin ya. Tega bener gitu loh. Terus anak-anak pada saat itu ikut siapa nih? Mamanya atau papanya?
2: Ikut eyangnya.
0: Oh, ikut eyang dari pihak Kang Deden?
2: Dari istri.
0: Oke. Kang Deden, tadi kan saya sudah baca profilnya Epa Rahayu ya. Apa yang tertarik dari seorang Epa Rahayu?
2: Dia tertariknya mah ke ininya, kerja kerasnya. Untuk misahin anak-anaknya gitu kan.
0: Kalau Kang Deden keras gak kerja kerasnya?
2: keras ya tuh.
0: Oh iya, iya maksudnya kerjanya gitu loh.
2: Iya, kerjanya pul.
0: Oh iya, kerjanya apa nih Kang Deden sekarang ini kegiatannya?
2: Bikin sepatu, sendal gitu lah.
0: Oh, kesibukannya itu ya. Ya oke, baik, kerja, baik. Oh iya, iya siap, siap. Jadi dari Eva ini yang sesungguhnya dari Kang Deden pekerja keras seorang single mom ini ya.
2: Keras, ya.
0: Harapannya atau kriterianya yang dicari sebagai calon istri apa nih?
2: Ya itu yang di ini ada di Taepa.
0: Oh, yang keras-keras gitu ya. Ya, ya maksudnya pekerja keras pekerja gitu kan. Terus berjuang keras.
2: Ingin ya ingin bisa membantulah gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi sama-sama berjuang untuk
2: sama-sama
0: kekerasan ya.
2: Berjuang kayak gitu.
0: Benar. Oke deh, tungguin ya Kang Deden ya.
2: Ya siap.
0: Tungguin siapa tahu ya. Tapi jangan berkecil hati loh Kang Deden kalau tidak terpilih ini minggu depan berusaha lagi ya Kang Deden ya. Kang Deden, cari jodoh di Dahlia.
2: Aku mau kamu.
0: Gak mau.

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V. Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Dahlia. Oke, wargi Dahlia masih dicari jodoh Dahlia. Kita akan langsung aja telepon Epa. Sri Kandi kita yang mencari calon teman hidupnya berumah tangga. Tadi sudah ada 2 kandidat ya, dari 5 orang kita akan ambil, tadi sudah diambil 2 kandidat, yang satu namanya Kang Deden, yang kedua adalah namanya Evin ya. Kita akan telepon Eva-nya dulu, Eva akan memilih siapakah di antara 2 tadi wargi Dahlia ya. Siapakah yang akan menjadi teman, minimal kan yang namanya juga kan gak proses ya. Berhubungan itu proses wargi Dahlia, bukan berarti harus jadian terus langsung married, tidak. Perkenalan dulu ya. Kang Deden atau Evin, apabila ya tidak dipilih salah satunya gak usah kecil hati ya. Terus semangat untuk mencari pasangan hidupnya ya. Jodohnya masih dijagain sama yang lain, tenang aja. Karena Tuhan itu menciptakan selalu berpasangan wargi Dahlia ya. Mana? Gestan. Kita akan telepon Epa wargi Dahlia. Epa. Coba Epa diangkat nomor teleponan Naharada Hese. Terima kasih, selamat sore buat yang ada di TikToknya Dahlia. Salam dari Cijerah, terima kasih ya. Baba Adel juga terima kasih banget dari Denpasar. Halo Denpasar, Bali. Terima kasih, selamat sore Denpasar. Buat yang di Padalarang juga terima kasih. Aduh Miss V, gimana dong caranya ikutan cari jodoh di Dahlia? Silakan isi biodata yang lengkap, kirimkan ke 0817-690-1015 ya. Halo, selamat sore cari jodoh di Dahlia. Halo? Kok gak ada apa? Cari jodoh di Dahlia.
6: Aku mau kamu.
5: Wow, Eva ini langsung ceria ya begitu keluar calon jodohnya 2 orang. Eva kok beda banget loh auranya dari yang tadi pertama ditelepon sama yang kedua sekarang ditelepon. Kayaknya sekarang lebih happy gitu loh Eva.
6: Iya dong.
5: Iya dong, aduh Eva mau cari teman hidup ternyata. Eva tadi denger kan? Epa tadi denger kan ada 2. Yang pertama teh siapa ngaranna eta? Eta saha ngaran teh? Evin ya? Kang Evin ya? Kang Evin. Bener kan? Bener.
6: Iya, Kang Evin.
5: Kelas, terdap. Nah, namanya Kang Evin. Evin Ramadan, usianya 43 tahun. Terus yang kedua namanya Kang Deden. Kang Deden ini kelahiran 77 nya. Berarti usianya sekitar 5 sabar atuh ya, 5 hijinya 48. Sekitaran segitulah. Benar. Eva, di antara 2 ini kira-kira pilih yang mana? Untuk perkenalan ya, perkenalan dulu ya.
6: Iya, iya. Menurut aku sih kayaknya aku memilih yang pertama. Tapi mohon maaf untuk yang kedua, jangan berkecil hati. Bukannya aku tidak memilih gitu kan ya. Karena itu munculnya memilih yang pertama itu karena dari mungkin keluar dari hati gitu ya.
5: Oh iya.
6: Harus memilih dia gitu.
5: Iya. Jadi gimana? Jadi pilih yang ke satu apa kedua?
6: Dimana? Yang pertama.
5: Hah? Yang pertama?
6: Yang pertama.
5: Oke. Yang pertama ternyata. Kita akan langsung telepon saja. Siapakah yang pertama ini ternyata adalah Evin, Kang Deden. Jangan berkecil hati Kang Deden ya. Siapa tahu jodohnya Kang Deden masih dijagain ya. Benar gak IRB? IRB, selamat sore IRB. Kita akan langsung telepon aja yang bersangkutannya langsung. Bukan, yang ini. Yang pertama Evin. Si Evin. Nah, ditelepon Abah Iwan. Si Opa. Abah Iwan masih daftar. Lain, Evin, si Evin. Kang Deden keluarin, si Opa mah ih nudua anak telepon gara Deden sama Epin udah telepon Ujang atuh ah sebentar ya. Kita akan langsung aja. Kita akan telepon dulu ya bentar ya Kang Epin yang telepon yang pertama, kalau Deden yang kedua kan. Bentar ya Eva ya. Eva dulu yang telepon. Kita akan telepon dulu Eva. Eva memilih yang kedua katanya Wargi Dela. Kita kasih kesempatan 3 menit untuk telepon ya dengan Eva, Evin ini. Ih bagus ya. Namanya udah hampir nyambung loh, Eva Evin. Kalau Eva dari sosoknya katanya nih karena memang Eva ini nyari calon ini lebih suka yang kerjanya enggak banyak di rumah gitu kan, apalagi LDR-an. Karena Eva punya anak-anak perempuan semua. Etanya benar ya. Iya betul. Iya. Ya, bentar Fa, sebentar Pak. Sorry tadi keputus ya. Bentar. Tadi salah pijit di antara dua gera. Malah gera ieu apa arek nelpon Lukman. Geus Lukman teu daftar. Bentar ya. Kita akan telepon dulu Evin-nya nih agak kesulit karena tadi juga sinyalnya kurang bagus tuh Kang Evin teh. Iya ya Eva.
6: Nyambung dong kalau ke Lukman.
5: Iya, biasa. Kakak telepon kadinya, bentar Eva. Eva, kesibukannya hari-hari ngapain? Eva, aku mau tanya, Eva. Anda kan sebagai seorang terapis ya, Eva ya. Terus usernya atau jasanya khusus buat perempuan atau laki-laki?
6: Aku cross gender, Kak. Ambil laki-laki perempuan.
5: Oh gitu.
6: Tapi ya kita amanah, real gitu, nggak ada yang lain.
5: Nggak ada yang lain. Sorry ya, Eva ini bukan terapis yang plus-plus ya, Wargi Dahlia ya. Tidak ada plus plus plus pokoknya mah ya Eva ya. Oke, jadi all gender ya. Oke.
6: Iya.
5: Mana? Bentar. Oh, Eva sebentar, sabar. Ini soalnya banyak. Jadi ini apa namanya? Opalnya bingung nih, pilih yang mana maksudnya nih. Nih. Udah, ya betul itu. Soalnya banyak yang kandidatnya. Naon atuh Ce Isar? Yang penting mah kasih sayang temenang. Iya udah, iya mah nengen Arjuna. Halo, selamat sore Kang Epin. Kang Epin, Akang. Akang atuh atuh sinyalnya ulah leuleup Akang. Ih. Akang. So atuh nyari dulu yang agak-agak bagus sinyalnya. Coba cari kepastian jangan PHP sinyalnya. Ah. Enggak suka. Akang. Sok, Akang.
7: Ada.
5: Sok atuh tak itu Kang, rada-rada nyingset kepala dia Kang. Nah, Akang?
7: Iya.
5: Ya, Eva. Pak?
6: Ya.
5: Sok panggil atuh Akang.
7: Sok,
5: tak. Ini Eva. Ada Eva, sok.
7: Oke, Eva.
5: Iya, langsung.
6: Ya.
7: Aduh, kemaluan aku mau teh.
5: Kemaluan, sorry. Kemaluan kenapa? Jangan malu atuh Can. Oke, kata patepang. Ih, acan patepang mah jangan malu-malu. Ya Epa ya.
6: Iya betul.
5: Sok atuh. Harus cowok dulu dong, masa cewek sih yang ngegrengseng. Atuh Kang Epina lah enggak waktunya 3 menit ya teh. Hiji. 2. Yuk.
6: Iya, Kang Epin.
7: Iya, Epa tuh di mana Banjaran ya?
6: Di Banjaran Kang Epin?
7: Di Banjaran di mana?
6: Cikalong. Yang arah ke Pangalengan.
7: Oh, belok kiri ya, belok kiri.
5: Cimaung ya?
6: Iya. Iya, Cimaung, Cimaung.
7: Oh, Cimaung. Heeh.
5: Si Oval sri anu. Kenapa Kang Epin?
7: Ngobrolnya apa lagi?
5: Atuh Kang Epin suaranya eta menit jelas, ah menit kurang keras Kang Epin mah tidak perjuangan, ah harus agak-agak keras gara Kang Epin.
7: Benar-benar nyari sinyal bagus teh.
5: Iya atuh, nah biar kadang bagus, kadang te kayak ngajalin hubungan sama suami orang jadinya, ah aku mah nih ah kadang ngabarin, kadang enggak, kadang ayah, kadang Kang Epin. Kenapa Kang?
7: Kan?
5: Sok, ada yang ditanyakan ke Eva gak nih, mau kenalannya?
7: Dan Eva selalu kenal ya.
5: Eva?
6: Iya, apa katanya gak kedengeran, soalnya gak jelas suaranya.
7: Oh gitu.
5: Halo, halo.
7: Nyari sinyal dong.
5: Nyari sinyal? Rek nengen ke mana sinyal lah, sorry Kang Epin juga nyari sinyal. Saat tuh Kang Epin, kalau Kang Epin ini di dalam rumah apa di luar?
7: Di luar, tadi di dalam.
5: Ta, bagus ta, barusan. Halo, halo?
7: Halo?
5: Ta, bagus. Cicing didinya Kang Epin, sok. Kang Epin. Sok. Ta, udah, ulah pindah-pindah cicingnya didinya. Ta, sok, ngobrol.
6: Iya, diam aja di situ, suka jadi bawang.
5: Iya, mesti kan lu agresif na Epa ya, sok pak. Tuh, nyak luplap deh, nggak bekem deh, Epin. Nahon atau kak Epin teka kuping ya ku abdi ge.
6: Sama aku juga nggak kedengeran, nggak jelas.
7: Aduh, harus jerawakan gitu.
5: Nyak tuh dah Kang Epin ya asal luplap, siganu ditutupan. Kang,
7: terus
5: tah, sok nggak cicing nggak Kang Epin ulah mijah tuh nggak ras cicing, gue nggak ras sinyalnya cicing.
7: Atuh berhenti.
5: Tah ya. Gitu atau tuh, sok atau buru ada ditanyain enggak?
7: Oh, udah sendiri.
6: Udah sendiri udah hampir kurang lebih 7 tahun.
7: Alhamdulillah sama teh.
5: Iya. Teh. Eva, ada yang tanya ke Kak Evin, sok, Pak. 1 menit lagi nih waktunya.
6: Tadi itu kan kurang jelas ya kedengarannya gitu. Anaknya berapa sama pekerjaannya itu apa? Aku kurang
7: mau kalau dengar kan. Anak mah udah almarhum dua-duanya teh.
5: Oh, udah enggak ada anaknya katanya, Pak.
6: Oh, terus sudah pekerjaannya meninggal. Pekerjaannya itu apa ya tadi?
7: Kerjaannya mah ini bikinin apa ya, jadi online buat bungkus pap sama nemte kayak gitu.
5: Oh iya, jadi banyak di rumah ya Kang Epin ya?
7: Iya betul.
5: Nah itu Pak,
7: rumah aja.
5: Banyak di rumah cina Pak.
6: Oh gitu ya?
5: Iya, ada lagi pertanyaan lagi Epa atau Epin?
7: Kalau TNK sendiri di terapis di mana? Apa udah enggak?
6: Kebetulan gini ya Kang Epin, aku bekerja sebagai terapis itu karena kebentur ekonomi ketika berpisah dengan suami kan gitu ya. Jadi keterpaksaan gitu kan ya.
7: Iya.
6: Cuman di sini aku cari pasangan untuk yang bisa nerima aku apa adanya gitu dengan pekerjaan aku ini gitu kan ya.
7: Iya.
6: Dan satu, aku ini ketika aku nanti menikah atau aku ada punya pasangan, aku ada jodoh, aku gak bisa lepas dari pekerjaan ini. Karena menurut aku ini pekerjaan mulia gitu loh. Gitu.
5: Gimana nih Kang Epin, keberatan gak kalau Eva masih terus bekerja sebagai terapis? Karena memang ini pekerjaannya mulia ya kan. Karena dia adalah seorang professional massage gitu loh Kang. Bukan seorang tukang pijat ya, dia terapis ya Kang Epin ya.
6: Ya mohon maaf, aku yang real ya, yang nggak ada plusnya karena aku cari rezeki itu untuk dimakan sama anak gitu.
5: Nah benar, percaya banget nih Eva. Iya, jadi lebih ke terapis mengobatin kalau Teva, betul ya Teva ya?
6: Iya, lebih ke pengobatan.
5: Pengobatan, gimana, nggak keberatan Kang Epin?
7: Enggak sih.
5: Oke, mau berlanjut nanti di darat?
7: Insya Allah kalau mau.
5: Oke, silakan, mungkin ada kata-kata buat Eva untuk sore hari ini apa?
7: kata-katanya. Ya, makasih udah diperkenalkan sama Epa.
5: Epa. Ada pesan yang disampaikan mungkin?
7: Pesannya, iya, apa ya? Ya jadi lebih baik lah buat anak-anak, keluarganya.
5: Oh, itu yang karena Pak, karena Kang Epin ini sangat sangat salut banget katanya sama Epa, tiga anak single parent yang bisa menafkahi tiga orang anak. Jadi itu yang terenyuh hatinya Kang Epin gitu, Pak. Eva, mungkin ada yang disampaikan buat Epin?
8: Kalau buat aku mah ya makasih banyak udah mau kenalan sama aku yang kondisinya seperti ini gitu kan ya. Gak usah dijelasin lagi, udah jelas gitu.
5: Oke. Baiklah, Eva gak keberatan kalau Kang Evin saya kasih nomor telepon Eva?
8: Boleh.
5: Oke deh, Eva terima kasih sudah gabung ya. Mudah-mudahan kalian bisa berkelanjutan untuk berteman. Karena segala sesuatunya proses ya Evin ya. Gitu Kang Evin, ada prosesnya, ada perkenalan, pendekatan. Selanjutnya terserah kalian berlanjut atau tidaknya. Tapi tolong berkabar ke kita, terutama buat Eva ya, Eva ya. Oke, terima kasih ya. Kita minta bareng-bareng prosotnya ya. Aku cari jodoh di Dahlia.
7: Aku mau kamu.
5: Eva?
8: Aku mau kamu.

0: Jangan kemana-mana, setelah cari jodoh di Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Asik. Selama 2 jam, Wargi bakal digoyang sama langgam pop yang paling asik.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa yang mau?
0: Cari jodoh di Dahlia bareng aku.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

pengalaman kita di Cari Jodoh dan harus berakhir sore hari ini. Terima kasih buat warga yang sudah hadir ikut berpartisipasi Cari Jodoh, buat Epa dan buat Epin, buat Kang Deden, semua warga Deli yang sudah WhatsApp juga ya. Terima kasih musik director buat Kang Diwan yang sudah menyiapkan langgam-langgam kita untuk sore hari ini. Buat Pak Bibi Opal juga thank you. Yang mana-mana ada Riri yang bakal temenin warga sampai jam 8 malam nanti. Saya Miss Vi pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Go, go, go, go ya.

0: siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.

sambil pilihin langgam-langgam yang asiknya wargi di 0811222101015 untuk request WhatsApp. Bisa WhatsApp model juga ya, atau ke nomor telepon 7328731710. Dan follow semua sosmed kita ya di @1015 Dahlia FM Prungah.

0: dan Mick. Produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Suara Radio Dahlia, suaranya ada di mana-mana.
4: Wargi Dahlia, kami
5: hijau daun.
4: Mau denger yang asik-asik, pantengnya Dahlia.
5: Bukan

Ada juga Misterius, terima kasih banyak Ibu Cendani di Cimahi. Gitu dong, hadirnya di awal-awal, jangan di akhir-akhir pas mau closing ya. Vina di Bandung juga langgam walinya udah banget tadi dari goyangin. Ari Wongso Tegal, terima kasih, lagi males komen, nyimak aja. Dadang, terima kasih banyak. Randy di Pamecelan, di arah mana tuh langgamnya pengen.

digoyangin sama-sama. Warga yang pengen goyang-goyang boleh banget nanti on air ya, 73028 atau 73111010, atau pengen goyangin lewat WhatsApp juga boleh. Sabar, nanti di segmen berikutnya di 0811-222-1015. Tapi yang pengen goyang-goyang di luar, pengen keluar kota Bandung, lagi banyak banget event-event besar wargi ya, mulai dari festival sampai pameran digelar wargi juga. Ada juga event-event musik, event otomotif.

cari juga tempat parkir yang aman biar pulang event nanti gak jalan kaki wargi. Masa tiba-tiba motornya hilang geng, udah-udah ya. Mending juga pacar yang hilang, bisa gampang nyari lagi, oke? Okay? Frukah, go go go, goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Hasanuddin di kawasan Cisarua juga hadir. Langgamnya digoyangin buat iri sama semua warga juga. Sekarang kita angkatin owner ya, 73028 atau 73110. WhatsAppnya juga di 0811222101. Ada siapa yang lagi malam mingguan? Halo. Dahlia Indonesia Asik, kurang ah? Ah, bosan ini mulu yang owner, kenapa sih?
1: Pengen masuk bayar lah.
0: Kenapa atuh Mang Nana, saya meni gatel kayaknya sehari gak on RT ya, jigana bentol-bentol ya.
1: Ya, kalau gak on RT ya melamun di rumah teh.
0: Meni banyak pulsanya, mending buat aku aja ya. Pengen digoyangin lengkap apa?
1: Dukung aja lah.
0: Dukung-dukung aja ya, goyang-goyang buat ya. Siapa Mang Nana?
1: Goyang-goyangnya buat Wauci, Taisar, Lila Umbiya. Nah buat semua warga Dahlia aja lah.
0: Gocin?
1: Gocin Pak Terili aja, semoga sehat selalu banyak rezekinya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Tuh, hilang teleponnya ya. Sok tebener. Ah yang lain, jangan lupa wargi ya, ditungguin requestan langgamnya. Pengen goyang-goyang juga boleh WhatsAppin aja di Destinasi Asik sampai nanti jam 8 malam. Pernah, go, go, go, goyang.

dan pantengin aja Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 pagi sampai 12 siang. Dahlia Indonesia Asik jam 6 sore sampai 8 malam. Dan Kontak Indonesia Pop jam 8 malam sampai 10 malam. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
3: Goyang,
4: Radio Asik, Radio Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Jumat 12 Juni 2026 dini hari. Grup

0: nasional. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Panteng terus
6: Dahlia Indonesia Asik.
7: Indonesia Asik.
8: Indonesia Asik.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang.
10: Sik Asik.
11: Galaksi, titik galanggam,
12: dan asyik.

0: Galaxy.
1: Galaxy.
0: Titi Galangga.
1: Dan Asyik.
2: Lagi diangkut. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App

pada Larang juga terima kasih banyak. Selamat malam lagi buat Jajat Pasko, langgamnya digoyangin bos semua wargi Dahlia. Ada lagi Fadil di Karawaci Tengah. Oh serius, kamu pantengin ya di luar kota. Salam kenal aja buat Riri. Terus ada juga Amalia, Esa juga terima kasih banyak. Masih bisa request langgam gak? Masih dong, baru juga 7:30. Masih ada waktu ya, sekitar setengah jam lagi wargi bisa WhatsApp atau nanti bisa on air. Biar langgamnya langsung digoyangin, gak pakai tunda ya. Asep Yoman di Gasu juga terima kasih banyak. WhatsApp yang malam hari ini gak boleh kemana-mana sampai jam 8. Tetap temenin Riri ya di Dahlia Indonesia Asik. Prungah, go go go, goyang.

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-T-E.
0: Noise.
2: Dahlia. Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Nyar pengen langgamnya digoyangin buat Riri aja selamat malam minggu. Terus ketemuan lagi sama siapa ya? Oh ya, udah janji moner tadi ya. 73028 atau 73.11.710 kita cek dulu. Yang lagi malam mingguan ada siapa? Halo. Dahlia Indonesia asik, bro ah.
1: Goyang.
0: Sama siapa ini?
1: Kang Edet Herman, Neng.
0: Kang Edet pengen digoyangin langgam apa?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja. Digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyang buat Arno, Bekopi, Pak Hasan, dari Big Bang, Yani Katapang, Lukman Pasar Baros, Pak Suwana, Pak Tata, Imat Delta, Kak Imat Elsa, Rasa Koko, Mbak Haji, Pak Jaya Harembang, Bu Ani, Teli Pedalaran, Pum, makanya warga di Hargi Atri, kita saya, Neng.
0: Gocin buat siapa?
1: Gocin buat Neng Riri, Neng. Berapa panjang umur, Kak Tulebang, Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak, Neng.

0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Wakuncar. Kita bergoyang lagi yuk di malam minggu, bareng Wakuncar.
1: 101,5 Radio Dahlia, Bang.
2: Banteng terus.
0: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik. Indonesia Asik.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik. Dahlia.

0: langit, bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan, tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong, kita wakuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

menahan-menahan rindu ya wargi Dahlia ya, gak tau rindu sama siapapun lah pokoknya. Dihibur di Wakuncar Dahlia, langgam-langgamnya pastinya bikin malam minggu wargi Dahlia tambah asik, tambah juara ya. Waduh, yang pastinya wargi Dahlia pastikan selalu sehat. Gak ada gejala-gejala flu, gejala-gejala masuk angin ya malam minggu. Karena besok libur, wargi Dahlia pastikan yang jalan-jalan juga selalu bekelin yang terbaru dari Fresh Care. Namanya Fresh Care Smash. Dengan fungsi 4-in-1, dengan double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segarnya. Ada roll-on-nya juga, ada bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga, semuanya ada di satu Fresh Care Smash. Berbagai pilihan aroma disesuaikan dengan karakternya wargi Dahlia. Ada Fresh Care Smash Matcha yang fresh, calming, seger banget. Ada Smash yang warna merah juga dengan aroma citrus dan yang lebih panas ya wargi Dahlia. Dan ada Smash Fruity, ini lebih flavorful, lebih fun. Cocoknya buat Gen Z sih kalau ini ya. Dan yang terbaru ada Smash Sakura, floral yang clean powdery, gak bikin enak, aromanya seger banget soalnya. Tinggal dipilih sesuai sama karakternya wargi Dahlia. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja Fresh Care Smash, badannya auto segar. Dan Fresh Care Smash bisa dipakainya tiap hari, jadi gak cuma pas sakit saja. Ya, Fresh Care Smash ada dikasih lanyardnya, jadi tinggal kalungin di leher kalau lagi jalan, atau lagi traveling, atau lagi naik kendaraan, tetap keren, tetap stylish.

Beda nu genta ai sugi ati motres bunda yang sembah isi bay santi kopo bunda govin juga bunda nenek Ica rokip nani memori sama Napoleon juga digoyang ya sama Ponte. Misterius dari Ciparai, selamat malam minggu Misterius. Langgamnya digoyangin buat Maji Eha, buat Teh Aisugi, Teh Yati, Mimi, Teh Eli, Bu Arfan, Teh Isar, Suryadi, Genta, Mimi, Cidway alias Ciwidey, bersama Teh Imas juga.

Mi Asri juga ya, malam hari ini WhatsApp-nya sudah masuk. Terima kasih banyak. Ada Mama Fiande lagi pantengin dari Tasik Malaya di Goyang Kak Adri. Siap. Ati Sunarti dari Batu Lawang, selamat malam mingguan Ati. Goyangnya buat Kak Adri, selamat malam. Ada Teyati dari Moro Tresno juga ya, malam hari ini pastinya lagi panteng ya. Bersama Hagata juga yang di sana lagi panteng. Laris manis ya, Moro Tresno, Hagata yang ada di TKI. Ada Ismet Ranca Malang, tadi langgamnya udah digoyangin ya Ismet ya. Buat Gina yang ada di Batu Jajar, buat Epul, Jajar Pasco, Jendri, buat Kang Genta, gocinya buat Erni Katapang saja yang lagi makan seblak, apa ini? Lagi makan seblak cikruh.

Danu, Genta, dan semua saja wargi Dahlia tercinta. Makasih Kak Adri udah dibacain. Sama-sama. Nanda yang ada di Panghegar juga terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya. Yang mau telepon sabar dulu wargi Dahlia, ditahan dulu teleponnya. Nanti siap-siap teleponnya Adri buka lewat WhatsApp ya di 0811 222 1015. Prung ah, go go go, go ya.

0: minggunya jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

yang di TikTok ini gak tahu ini dari mana saja ini. Yang Adri tahu mah, ini yang kemarin di toko di Pasar Kosambi, toko oleh-oleh si mana lagi ya. Akang, selamat malam. Akang siapa kemarin? Kalau di sini mah Gruci namanya ya. Gruci dari toko oleh-oleh di Pasar Kosambi, toko oleh-oleh si mana lagi. Terima kasih kemarin banyak dibawain oleh-oleh, Adri.

Sayangnya buat Danu, Iman, Kang Genta, juga buat Andin, ya digoyang lagi buat Mbak Yati Jamu, Santi Kopo, Wargi Dahlia semua. Gocinya buat Kak Adri sama OBP ada Tommy malam hari ini. Ada Kang Ari dari Palembang juga malam mingguan Kang Ari. Langgamnya digoyang buat yang ada di Padalarang saja. Desa Cipendei, Cibacang Kaler, Bandung Barat. Iya, waduh banyak kata-kata mutiara ya di sini ya. Selamat malam, terima kasih banyak sudah masukin WhatsApp-nya ya. Jauh-jauh dari Palembang ini Kang Ari nih.

0: dulu mau coba undangin telepon ya, silakan Wargi Dahlia lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 0227-3028 dan 7311-710. Jangan lupa dinyanyiin Wakuncar Ho. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, nyanyi.
1: Wakuncar Ho.
0: Cukup lah Kang Edet. Kang Edet masih kerja Kang Edet?
1: Ada di rumah kan Ri?
0: Ada di rumah, oh udah pulang, udah beres kerja.
1: Udah pulang tadi jam 4 tadi.
0: Asik.
1: Lupa jam 5.
0: Waduh, gak main nih malam mingguan kemana gitu muter-muter.
1: Di rumah aja, ini hujan gerincik, rincik-rincik.
0: Oh di sana hujan?
1: Iya hujan.
0: Di Margasi ya Kang Edet ya?
1: Iya, Lagadar Margasi.
0: Lagadar Margasi, baiklah. Ya sudahlah, panteng Wakuncar aja di rumah sampai jam 10 ya.
1: Iya tadi.
0: Kang Edet, langgamnya mau dukung aja nih.
1: Ya, dukung aja Karin.
0: Siap, Adri punya ingat kamantan ya buat Kang
1: ya,
0: Edet.
1: Iya, siap Adri ingat kamantan, siap.
0: Langgam kesukaan dia ini Wargi Dahlia.
1: Iya, Karin.
0: Digoyangnya buat siapa Kang Edet?
1: Digoyangnya buat Kang Arnold, Lukman Pasar Baros, Kang Suwana, Pak Tatang, Reden Cipteng, Pak Hasan, Pak Agus Dibo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Eli Padarang, Bu Haji Ani,
0: iya.
1: Bunda Dinda, Timiday, Mama Lili Timiday, Mahajah Lembang, Dagopin, Elis Jalan Peta, Ain Sugi, Bunda Imut, Imas Elsa, Mama Aji, Tata Kopo, Rini Otik, Mama Ika Cita Asih, Ririn Tri Aryani, Bayati Jamu, Wauci, Erni Katapang, Belia Katapang, Bayati Jamu, Lili Timiday, Bunda Dina Siudai, Mimi Siudai, Bu Enjoy, Bu Empoy, Petu Onde, Bu Enjoy, Kang Dang Sahya, Suryadi, Kum Kang Wargi Dahlia tercinta sadayana Kadri.
0: Siap. Gocinnya buat siapa Kang Edet Suherman?
1: Gocinnya buat Kadri. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, penyakit cina Kadri.
0: Doa yang sama ya Kang Edet ya.
1: Amin Kadri.

0: Betul.
1: Oh iya, Nenek, sehat Nenek?
0: Alhamdulillah, Chef Adi gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Adri tadi udah lihat requestannya Nenek Ica. Pengen ya. Request langgamnya Asmuni katanya, betul?
0: Pasti ada ya.
1: Asmuni. Abis ini ya. Eh belum, nanti abis ingat ke mantan ya.
0: Jangan malam-malam tuing ya.
1: Eh jangan tidur lah. Aku tahu.
0: Anehnya biasanya jam segini teh udah kemana gitu.
1: Aku tahu dia ini udah pasti mau langsung tidur begitu langgamnya udah iya. Diputerin ya. Ah nanti aja jam 10 puterinnya.
0: Eh jangan dong.
1: Digoyang buat siapa Nenek Ica?
0: Digoyang buat Chef Adi sehat selalu ya. Selamat tugas sampai tuntas. Selamat malam mingguan. Terus buat Gendri, Maeha, Mang Nana, Rini Gotik, Mama Sri, Teh Uni, Kita, Garut, Mama Piska, Mama Bayu, Teh Denok, Ponti, Roki, Buat Uci, Buarpan, Bayu Ban Mojarela, Mami.

0: Indonesia ya, Cap Adi, makasih.
1: Sama-sama Nenek, selamat istirahat sambil pantengin Wakuncar Dahlia ya.
0: Iya, sambil dengerin lagu Asmara.
1: Waduh mantap, tungguin langgamnya ya.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, goyang.
1: Goyang lagi. Ini mana tadi, Agadels, lain katuncar ya, Wakuncar. Kenapa jadi katuncar? Oh, katuncar. Mau masak malam-malam.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

masih berstatus sebagai pelajar SMP aktif. Wali Kota Muhammad Farhan memperketat keamanan dengan mengerahkan patroli gabungan 24 jam penuh melibatkan TNI, Polri, hingga Brimob. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan pencekalan drummer Tio Nugroho saat berangkat ke Malaysia untuk konser Dewa 19.

0: Mulyono yang disebut sebagai komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal yang merupakan penyedia motor listrik Emo yang dibeli Badan Gizi Nasional. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5

semakin juara 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik barengan Adri ya. Malam minggunya Wargi Dahlia masih menemani Wargi Dahlia semuanya. Kita ada di Wakuncar Dahlia yang hadir setiap malam minggu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jangan galau ya Wargi Dahlia, walaupun langgam-langgamnya dibikin galau sama dua langgam terakhir, maksud hati Adri tidak membuat kalian galau malam minggunya ya. Kalaupun sudah tanggung galau, liburan dulu sayang. Hayo ke Trans Studio Bandung aja lah. Ya, di tengah kota Bandung, Wargi Dahlia, dan selalu ada promo seru buat kita. Di bulan Juni ini, Trans Studio Bandung punya program Fantastic June Deals. Wargi bisa nikmati semua wahana bareng keluarga dan teman-teman tanpa bikin kantong jebol ya, karena Wargi bisa hemat sampai 44%. Harga tiketnya di weekdays ini hanya Rp148.000 per orang dari harga normalnya Rp200.000. Kalau di akhir pekan, weekend, cuma Rp168.000 per orang dari harga normalnya Rp300.000. Lumayan banget ya Wargi Dahlia ya. Promo ini terbatas dan berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 saja. Jadi jangan sampai kehabisan tiketnya, langsung beli sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor temple.

buat Fun. Fun langgamnya digocinin buat Bang Adri sama Barudak. Belum together aja. Ya betul ya, bacanya belum ya. Belum together. Disapa sama Fun ya malam ini ya. Assalamualaikum Kak Adri, waalaikumsalam. Ini sama Ambu Ratih yang ada di kawasan Cilaku, Girang, Sumedang. Halo Ambu Ratih, jauh sekali dari Sumedang. Kita ketangkep bagus di sana Ambu. Adri salam juga buat Mas Bro yang ada di Maroko, Ciamplas, Bandung Barat Kak Adri. Halo, salam kenal kembali ya buat Mas Bro yang ada di Maroko ya. Langgamnya pengen digoyangin buat Wargi Dahlia saja. Requestannya bentar lagi mau diputerin sama Adri. Satu lagi Adri sapa buat Teh Tema yang ada di Jamara. Selamat malam mingguan Teh Tema. Sama juga ya langgamnya ya. Pada pengen sebotol minuman Wargi Dahlia. Langsung kita goyangin kalau gitu ya. Disalamin buat Cik Isar, buat Ibu Yati, buat Nda Govin, dan juga buat semua saja Wargi Dahlia tercinta. Prung ah, go go go, goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Sibat dengan langgam barunya lagi Wargi Dahlia ya. Adri mau ngingetin lagi Wargi karena semakin malam semakin ada yang hujan ya beberapa daerah Wargi Dahlia, tetapi ada juga yang masih tetap haredang. Cuacanya kalau kayak gini Wargi Dahlia bener deh harus siap-siapin fresh care ya. Yang terbaru fresh care smash ini wajib punya karena ada 4 karena punya fungsi 4-in-1. Yang pertama double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segarnya. Ada roll on-nya juga, bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga. Dan fresh care smash punya 4 pilihan aroma yang bisa disesuaikan sama karakternya Wargi Dahlia. Yang pertama ada smash matcha yang fresh, calming, seger banget. Dan yang kedua ada smash merah dengan aroma citrus dan lebih panas. Yang ketiga ada smash fruity yang playful, fun, cocok banget buat Gen Z. Dan yang terbaru nih wajib punya Wargi Dahlia smash sakura ya, dengan floral yang clean powdery, gak bikin enek. Tinggal dipilih sesuai sama kesukaannya Wargi Dahlia dan sesuaikan pula dengan karakternya Wargi Dahlia aromanya ya. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja Fresh Care Smash, badan auto seger. Fresh Care Smash bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit saja soalnya ya. Dan Fresh Care Smash ini dikasih lanyardnya juga ya Wargi Dahlia ya. Jadi tinggal dikalungin saja di leher kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tetap keren, tetap stylish. Yang fresh, ya Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh.

Aman Abadi dari tadi sudah kirimin WhatsApp-nya. Mudah-mudahan masih setia panteng ya, Kang Aman tidak kabur ya. Takutnya begitu giliran Adri bacain WA-nya, dianya gak denger wargi Dahlia. Kang Aman, langgamnya digoyangin buat semua saja Kak Adri. Gocinya buat Kak Adri aja, semoga sehat selalu. Prung, ah go go go goyang. Lukman dari

Lalu Purung Ago Gogo Goyang. Mama Ijal, makasih Mama Ijal. Selamat istirahat ya Mama Ijal. Rahmat dari Gunung Puntang hadir ke Adri. Tungguin ya, requestannya ditungguin, nanti diputerin sama Adri ya. Ada Ibu Teti dari Munjul.

Adri sama Ciao yang ada di Karapitan juga ya. Terima kasih banyak ya. Buat Danu juga dari Cicalengka lagi panteng Kak Adri. Sambil live TikTok sambil panteng Kak Adri Wakuncar. Semangat. Amin. Adri mau coba undang telepon ya. Yang sudah standby di WhatsApp kita di 0811 222 1015.

0: Hore. Ini siapa ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Arnold ya ini ya?
1: Ya, Kadri.
0: Oh, baik. Banyak nama ya kamu, Nol.
1: Ada 8, Kadri.
0: Oh, 8. Ada rencana mau nambah lagi?
1: Ada.
0: Tambah aja yang banyak ya, biar banyak ya, ininya Kadri. Ya.
1: Biar pada bingung.
0: Satu nama, satu cewek soalnya ya.
1: Bisa jadi.
0: Arnold lagi di mana malmingnya, Nol?
1: Ini lagi di Mas Saudara di Cileunyi.
0: Oh, lagi di Cileunyi. Iya. Baik. Bagus enggak di Cileunyi ketangkep Dahlia?
1: Alhamdulillah bagus, Kadri.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman ini nomor seluler sinyal jelek.
0: Apaan?
1: Yang nomor seluler.
0: Oh, yang seluler. Iya. Giliran sana yang jelek ya.
1: Iya.
0: Kemarin sempat di sini juga agak jelek ini Wargi Dahlia ya, sinyal-sinyal ini.
1: Tapi kalau WA bagus di sini, kalau di Cibaduyut jelek.
0: Oh, baik.
1: Ada apartemen.
0: Ya udah, kamu cari aja lah yang bagus, disitulah kau berada ya, di tempat sinyal yang bagus ya, Nol ya. Arnold.
1: Iya.
0: Langgamnya mau dukung aja, Adri punya tamu malam minggu, ada hitam.
1: Dukung yang hitam aja, Kak Adri.
0: Oke. Digoyangnya buat siapa, Arnold?
1: Digoyangnya buat Kak Adri duluan. Ya, selalu banyak rezeki, banyak jobnya. Mm-hmm. Buat Eri Jami, Mavi Dere, maaf ya, Bayu Alunana, Tenado, Tina Cinunuk, sama Syahnya, Tesha Ribun, Bunda Yansir, Danu Iman, Teratna, Kita Garu, Terin, Tereni, Teli, sama Aji, mm-hmm. Bunda Ale, Bunda Imu, sama Ika, Tesuki, Kang Aerna, Tina Cinunuk, Uci, kayak Cipeng, Kang Sherman sama si Tehnya, Kang Suhana, Kang Tatang Sherman, mm-hmm. Kak Genta, Iki Ciput, Bunda, Kang Mancu, Bunda Alen, Taylor, Tati Sinati, Kak Wisono, BRT, Depasko, Negotik, Madun, mm-hmm. Kang Ciwan, Mang Nana Sidabudi, Paja Tokyo, Pecau, Agus Lui Panjang, Nina Putri, mm-hmm. Nina Gupi, Kenek Marpan, Bu Enjoy 2 tahun. Tanda pagar sih, udah kita aja.
0: Siaplah. Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Kak Ari dan buat cewek 6 huruf aja.
0: Baik. Misterius penasaran katanya 6 huruf tuh siapa, Arnold? Katanya di TikTok tuh dia komen.
1: Ada deh.
0: Cuman dia dan si 6 huruf itu aja yang tahu. Yus, jangan kepo. Betul. Yus. Kepo banget sih Yus ini urusan orang. Jangan
1: kepo, siapa yang 6 huruf katanya.
0: Iya. Ini di TikTok komen gitu juga dia.
1: Yang mungkin, baru kayaknya Kadri ya.
0: Mungkin Ius berharapnya 6 huruf itu adalah Ius. Mister Ius. Oh iya 6. Makasih ya Arnold.
1: Sama-sama Kadri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak pelanggannya Dahlia. Penggugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug

0: cuma di Dahlia. Malam mingguan barengan Andri. Jangan kemana-mana, setelah wakuncar akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hoba!
1: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah dan mewah.
5: Itu kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
1: Didukung oleh...
8: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
9: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Hendra yang ada di Cianjur. Terima kasih banyak ya Hendra. Nenek Putri, selamat malam Nenek Putri. Terima kasih WhatsApp-nya. Kartika yang ada di Majalaya, selamat malam mingguan Teh Kartika ya. Ada Mama Lilis juga dari Ciwidey. Kang Edet Suherman tadi sudah telepon.

Bola ubi yang ada di depan Marga Hayu Ciwastra sambil jualan ya Kang Ijat, masih jualan Kang Ijat. Tadi WA-nya dia jam 20.51 soalnya ya, udah sejam yang lalu.

Adil Fadil dari Karawaci Tangerang, pantengin Dahlia sembari ngalembur laundryan barengan sama CEO OP Suni Laundry, istri tercinta. Selamat lembur ya yang ada di sana ya, Kang Fadil Karawaci Tangerang, terima kasih banyak. Adri sapa juga buat Teddy, ini Teddy Jelekong. Terima kasih Tatang Suherman, Tatang Cisaranten maksudnya, selamat malam mingguan Kang Tatang. Ada Listi Ziran, halo Telisi ada di TikTok. Hasan yang ada di Bali Endah, selamat malam mingguan Kang Hasan. Langgamnya buat anak-anak yang lagi pada kerja malam, semangat terus. Makasih Kak Adri udah dibacain. Sama-sama ya, Kang Hasan selamat kerja ya di sana ya. Terus Aba Oyip sama Tenelis tadi menyapa Adri juga lewat TikTok. Selamat malam Aba Oyip. WA-nya juga masuk, terima kasih. Ada Tenelis dari Pahlawan, Tenelis Gunawan. Oh ini Tenelis yang di TikTok ya, Tenelis. Selamat malam ya Tenelis ya. Adri sapa juga Wildan. Ada Jang Uli dari Bojong Sayang Rancamanyar. Terus Asep mana ini? Asep mana lagi ini? Asep Yoman yang ada di Gatsu. Ibu Memes di Gang Warta sama dari Gatsu juga ya Bu Memes, terima kasih ya. Deden dari Cipare Tengah juga, terima kasih Deden. Oh iya benar, tadi aku pikir Elis mana, ini Elis Pahlawan, Adri pernah ketemu kalau sama Teh Elis ini mah. Teh Elis sehat selalu ya Teh Elis ya, dari tadi nongkrongin Adri juga di TikTok kita @1015 Dali FM ya. Misterius, makasih ya Misterius ya. Adri sapa Ucan. Ucan selamat malam minggu. Sundari, terima kasih. Elmar juga yang lagi pantengin di sini. Terus tadi itu ya, pabrik plastik apa tadi ya? Pabrik plastik yang ada di Cisaranten tadi, Kang Wahyu, mana Kang Wahyu? Masih ada nggak Kang Wahyu? Daur ulang plastik yang ada di Cisaranten ya. Selamat kerja di sana semua ya. Ada Mas Agung dari Solo, Devi, Teros, Neng Berlin. Dari tadi sudah nemenin Adri ngerumpi, ini mereka-mereka ini wargi Dahlia ya. Ya, karyawan Sugih Plastik yang ada di Cisaranten, sehat selalu, semangat selalu. Telisti Ziran juga, terima kasih banyak. Ya, semuanya wargi Dahlia, terima kasih banyak yang sudah nemenin Adri malam minggunya. Lagam terakhirnya, spesial buat kalian yang tidak ada tamu di malam minggunya. Halu saja lah ya, berasa ada tamu, makanya kita kasih lagam ini ya. Habis ini ada Mbok Ayu Sari itu menemenin wargi Dahlia di acaranya Dahlia Goyang Pantura. OPP ada Tommy, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Adri pamit.

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

kabar Wargidelia wis siap digoyang sama Bu Ayu Saritem. WhatsApp-nya wis ngumpul Wargidelia sedaya. Tak goyangin satu persatu nge. Bu Ayu Saritem pengen ketemu dulu malam hari ini, ya ampun. Seharian hujan ya Wargidelia. Seneng ya. Sampai Bu Ayu aja tadi hujan-hujanan Wargidelia. Ya biasa. Menikmati kota Bandung yang sangat adem ayem Wargidelia nge. Hari Sabtu nih Wargidelia kemana? Ya, jalan-jalan gak? Atau cuma di rumah aja? Atau malam minggu nih? Malam minggu nih sampean gak pacaran begitu? Atau cuma di rumah baik? Aduh, kasihan deh kalau jomblo.

Kang Cisaranten. Tak goyangi pokoknya buat Isar, Mbak Elis, ya, terus juga Mbak Imas Majalaya, Mbak Isuki, juga buat Mbak Aji, ya, ada Mama Aji maksudnya begitu, ada Mama Ika, Bunda Imut, sedaya wargi Dahlia. Gojine pokoknya buat Mbak Ayu Saritem bae, matur suwun nggih. Sugeng dalu Mbak Ayu, jumpa kembali sama Mr. Ius, ya. Teluk huruf katanya begitu ya, misterius teluk huruf alias tiga huruf. Masih mudah diingat katanya begitu ya. Tak goyangi sama langgam dari Deni Caknan ya.

0: Genta naik, Mas Genta ya. Terus gajin buat sedaya warga Italia ya tanpa terkecuali. Ono sapa iki? Siji maning ya, siji maning. Ada Mbak Ci Auning Cisaranten. Sepurane. Karapitan. Ge. Ada Mbak Ci Auning Karapitan. Ge kabar Mbak Ci Aun. Sehat ya, semoga sehat. Halo, Dahlia goyang panturan.
1: Asik atu bunga.
0: Asik tenang.
1: Asik tenang.
0: Prung A.
1: Prung A.
0: Goyang. Jenengane sapa, Mas?
1: Kang Eden Suherman.
0: Ningen di, Mas?
1: Di Langgadar Marga Asih.
0: Di Marga Asih.
1: Langgadar Marga Asih.
0: Nggih, piye kabar, Mas?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu Ayu.
0: Sampean gak malam Minggu atau cuman gimana diem aja di rumah?
1: Aja di rumah aja, Bu Ayu. Hujan-hujan gerimis, Bu Ayu.
0: Masih hujan malam ini?
1: Hujan, ini lagi hujan dari pagi, Bu Ayu.
0: Oh, ya wes, ya wes. Hujan yang ingin di sampean ini, nanti ada yang nyulik, wah.
1: Iya, Bu Ayu.
0: Nanti yang nyuliknya bawa karung.
1: Jangan, Bu Ayu.
0: Masa sih? Pengen langgam mau apa kalau kangen ini, Mas?
1: Kalamateri aja, Bu Ayu.
0: Dari dukung kalamateri.
1: Iya, Bu Ayu lah.
0: Ya, mau enggak tak goyang dulu.
1: Goyangnya buat Arno, Black Coffee, Juned, Tukman Pasar Baros, Pak Tatang, Kang Suwana, Dem Citeng, Pak Hasan, Pak Agus Sibo, Kang Genta, Isar Ibun, Elis, Jalan Berta, Teli Padadang, Haji Ani, Maji Eha Lembang, Dagopin, Ais Sugi, Mas Elsa, Jati Jamu, Wauci, Irini Oti, Pemohon Ili Ciwidai, Bunda Dinda Ciwidai, Bumi Ciwidai, Mbak Jati Jamu, Bunda Imut, Bunda Dinda, Bu Enjoy, Kum, Megangi Wargi Dahlia, Tercinta Sadayana Bu Ayu.
0: Gocin nih masih.
1: Gocin buat Bu Ayu Sat, mudah-mudahan banyak umur sehat, biar banyak kesekinan Bu Ayu.
0: Amin, makasih nge, panteng Radia.
1: Panteng Dahlia, anak-anak logamnya Dahlia, gugup.

program ditemenin yang ada di TikTok Bu Ayu Saritem. Yo iki dari Mas Rianto. Kelas ya. Mas digoyangin sama Bu Ayu Saritem ya. Semoga kamu menikmati langgam nih. Ya Mas Rianto. Juga ono sopo iki yang ada di TikTok Bu Ayu Saritem pengen langgam sayang dua Bu Ayu. Dari toko baju dan kaos opo nih namanya sampean. Ono sopo iki dari Mbak Pris Cais Naya. Selamat malam. Sugeng dalu ya. Ono sopo iki Mas atau Mbak E ya. Mbak Mas Tian, Ibu. Wong Ciki Jing juga tak goyangi sama Bu Ayu. Semua yang ada di TikTok Bu Ayu Saritem selamat malam.

Mas Udin yang lengkap nanti ya kalau bergoyang sama Bu Ayu. Ono sapa iki dari Mas Hasan di Balai Endah Sugeng Dalu. Pengen langgamnya TKW lho Bu Ayu. Tak gocin pokoknya buat semua wargi Dahlia iki dari Mas Asep Olai juga digoyang sama Mas Hasan Balai Endah. Terus juga ya anak jamur, Yayat Mano, sedaya deh gocin pokoknya buat anak-anak yang lagi pada kerja ya, kerja yang semangat biar kalian bisa berpetualang sayangku, berpetualang di Trans Studio Bandung. Kasih promo seru di bulan Juni lho wargi Dahlia nih. Dapetin diskon gila-gilaan hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung wargi Dahlia ya. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol, karena nih wargi Dahlia bisa hemat hingga 44%. Weekday cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000 aja. Wah, dah ini weekend juga ada nih, cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000. Promo ini terbatas wargi Dahlia, cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi, jangan sampai kehabisan ya wargi Dahlia. Langsung aja beli tiketnya secara online di website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world-class indoor theme park.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Sedu. Syukur angkat cecek karena dada si jelek kiu.
3: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi katabu opat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: WiFi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joox. Via aplikasi Joox.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karosnas.
2: Aya, lambung terus te aya, ini terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
3: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
2: Nemehi.
3: Lebih hiji alhamdulillah.
2: Kedua sarang badai ayana.
3: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bunya.
2: Sa dinten genep tetes sa sakali ngaleut gitu tiluk kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Pergi Dahlia bersama saya Putri Barbie. Berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jumat 12 Juni 2026 dini hari.

mana dua diantaranya masih berstatus sebagai pelajar SMP aktif. Wali Kota Muhammad Farhan memperketat keamanan dengan mengerahkan patroli gabungan 24 jam penuh melibatkan TNI, Polri, hingga Brimob. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan pencekalan drummer Tio Nugroho saat berangkat ke Malaysia untuk konser Dewa 19.

0: Gizi Nasional. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik barengan Bu Ayu Sarita.

0: Click and play. www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami.
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
5: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: burung A, gaga-gaga yang interval kedua ini Wargi Dahlia masih barengan Mbak Ayu Sarita. Iki dari Mbak Erna tak goyangin ya WhatsApp nih. Ya, di Cipagel Kirang Mbak Ayu. Kayak langgam dukung aja lah pokoknya udah enggak langgamnya enak-enak katanya begitu ya. Tak goyangin pokoknya buat Mbak Oom, Mbak Yance, ya Mbak Ajeng, Mbak Karisma, Mbak Santi, Mas Thomas juga buat Ibra, Mas Adi, Mas Tombek, Gocin, pokoknya buat Bu Ayu Saritem. Makasih ya. Selamat malam Bu Ayu Saritem. Boleh request langgam nih Duda Araban?
1: Boleh.
0: Ini dari Mas Asep Yoman Gatsu. Mas Eman P, kabarnya sampean Mas Eman? Sehat Mas Eman? Ya, ada Mas Sopo ini? Dari Mas Bro di Maroko, Ciamplas, Bandung Barat. Pengen digoyangin dong Bu Ayu. Sama langgam, oh tadi wes tak goyangin.

channel TikTok di TikTok Bu Ayu ya. Digoyangin sama Bu Ayu Mas Tante. Langgam remang-remangnya buat Tuan Kidalia banyak banget ya. Dari Mas Eko Kurniawan di mana nih sampean Mas? Oh di Karawang toh. Eh tadi Karawang hujan juga enggak? Kalau tadi Bu Ayu sempat lewat tuh kemarin, tadi maksudnya ya, hujannya tuh rata luar Kidalia ya. Kayaknya nggak tahu nih Karawang juga hujan nggak ya? Soalnya hari ini tuh dikasih udan luar Kidalia, adem gitu ya luar Kidalia ya. Gak terlalu panas gitu loh warga Dahlia. Nanti tak goyangin lagi. Tetap di Dahlia Goyang Pantura barengan Bu Ayu Saritam.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh, seduh, seduh, seduh, koncleng lucap kaluhur, syukur ngan cecek karena dada si jelek.
1: Tamukan teras si koncleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: ada testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Lambung darah tinggi. Emah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
1: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka. 101,5 Dahlia FM.

Palembang gayang sing asik. Ono sapa ini wong suka jadi Bu Ayu. Ah, ada Bu Ani. Piye kabar? Salam kenal dari Bu Ayu Saritem ya. Suka jadi macet ora malam Minggu biasanya macet ya. Rapopo ya, nikmatin aja yang liburan ke daerah Bandung atas, apalagi yang lewatnya ke Sukajadi tadi malam ya. Iya, tadi jam 7 jam 8 tuh biasanya macetnya. Aduh, bukan naik Norgi Dali yang ge. Ono sapa lagi? Ini dari Mama Ika. Dicinta Asih, pengen digoyangin pokoknya buat Mama Aji, Mbak Ratna, Mbak Elis, Mbak Isugi. Ya banyak sekali langgam nih, pokoknya terlalu sayang Bu Ayu. Terus ono sopo iki dari Mbak Memes di Gatsu. Mbak Memes, biar kabar Mbak Memes. Terus ada Mbak Yati, ya pengen langgam damar opo lilin dong Bu Ayu. Boleh buat sopo toh, buat yang lagi pantengin ya. Ada Ong Bek di Dago, Bo. Ini mau bergoyang. Pokoknya buat semua yang lagi pantengin. Oh iya, tadi aku lali ya. Di TikTok nih ada yang menyapa yang lagi pantengin, selalu setia pantengin Dahlia ya. Warkop Astana Anyar ya. Sugeng dalu para pemuda-pemuda yang lagi nongkrong di Warkop Astana Anyar. Ojo lali ngopi nih sama apa sih? Biskuit gitu ya, biar agak wah gitu loh. Pingin ngopi nih bareng biskuit atau ngopi nih bareng Bu Ayu? Coba aku pingin tahu. Mbak Elis, sugeng dalu Mbak Elis di Jalan Petang. Pengen langgam perahu layar ya. Perahu layar tak goyang pokoknya buat Mbak Ratna, Mbak Imas Elsa, Mbak Ririn yang ada di mana tuh Mbak Ririn gak tahu ya. Mimi Ciwidey, Mas Edetnya juga, semua yang lagi pantengin aja. Gocin buat Bu Ayu Sari, terima kasih. Go, go, go. Kaya.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

jam 12 malam. Mari kita lihat Saporane Raisa Kegoyang sedaya. Tentunya di Dahlia Goyang Pantura edisi hari Sabtu, Kaping 13 Juni 2026. Makasih yang sudah bergoyang. Makasih juga OPP Tommy yang bertugas. Terima kasih. Bu Ayune pamit. Ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu warga Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgam nih. Dahlia. Brung ah. Gegegeg.

0: ngamumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek anu kacidaku urang di pikameumeut.
1: Ini aya berita aya ajeb undranya Idmal Anyud. Naon hartosna? Hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: sareo sti wong kon madukara ieu madukara teh anu kareh kapada sapurung ku nagara Amarta.
1: Iya inggih.
0: Panengah Pandawa Arjuna wontening Balerung remagantian Raden Gatot Kaca anu ngahaja di haturanan lingih tekantul kasepuhan Semalura Kudra Pawana sami tungkul hamari keludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor Arjuna watak wantos Arjuna

0: sumping nata muti nagara astina nyaeta kasepuh Kandra Sidorna utusan Sang Nalendra Prabu Duryodana.
1: Duh, les.
0: Gumirahangan dika. Tepi nodama Kanjeng Rama unyuk sumangala haturkeun semasung kemkoh.

0: anak buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan semapa ngabakti hidup ditampi dening tangan loro kiwatengan simpen pelungi ati pun dihing mas taka.
1: Nuhun cuk
0: ya layang muga tiasa ngahapun tentu pihak kelepatan
1: atuh naon bayana kolot
2: naon kasebut
1: naon kasebut nalamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi anu aya anu jadi anak
2: kolot mala utan ampura atuh
1: aya mamah lautan Hindia kasep
2: lautan ampura bari
0: naon ge ngalayang ieu nguningakeun pun anak Gatotkaca parantos sumping dina waktos ayeuna bagia kasep
1: anu mana enjo
2: edan
1: olah kadieu kasep meni percis kitu Aswatama budak rupana dedeg pangadeganana sembadana bangbangna
2: nya jiga cerme dibelah dua
1: percis jeung long nu dijual kitu
0: untu bakal kurut naon maksadna amat jenglong
1: heuh jenglong dibelah dua kitu
2: ame jiga jenglong nu dikira
3: tapi nu damak waya dalem Gatotkaca ngahaturkeun semasung kemukuh nyu panjenengan Rama paman oge eyang
0: ditampi muhun pujastuti hidup kasep ditarima anaki incung ngah Gatotkaca
3: punten tiro pihak kalpatan ageng semonten alit eyang oge paman
0: urang saling maklum
1: hang saling maklum jeung eyang
2: leres salin we salin hapunten
3: kalayan ujug sumangga aya pikeresangan naon purwa kang jerama paman kersa ngaturanan linggih puter Gatotkaca
0: kehulah kasep kan kakang Semar
1: saha teh teh
2: saha eta teh
1: eh sunga jawa jelema ni dinya si Semar itu teh
2: sumuhun
1: kadia silai koi
0: silai koi aduh ya anak nun

0: Cingbing kewen Arjuna ayo kirma syamuan kita ulah cena datang ke dia
1: beli itu mawa perangsang
0: iya menghamurkan energi nanti jama kejunya
2: mawa ngangluh
1: mereka kalah kamurang kade ke semangat tante
3: yang akun sama gening ipun anak parantos sumpinya tegak terkasa
0: ayo hadena mah ku Arjuna helakanya sok
1: baladah we
0: ka sakumaha anu geus dibadamikeun isuk-isuk tadi
3: basana tuantun
0: nisa kuantun keun ka jasok sok sok
1: baladah
3: ieu kasep
4: di malam
3: mal sajabana ti sono teh ngireh kasumpingan ieu tuang eyang di nagara astina ti jajar sokalima ari maksadna mah anyang sono
0: sono eyang jeju sono marukana
2: urukan teh sono
0: sami atunun ah teu pika sono ku siaga teu naon sama cicing tong ngomong sia
2: da teu mau bahas dia di ka sono
3: cumuhun mangga kadua na ti eta sakaligus mangdek amanat kahidup salahku keamanan negara menta supaya dironjatkin dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina jeung keamanan
4: dawuh diestokeun pamana
2: kedah bulan
3: sajabana ti kitu maksad ieu tuang eyang sumping teh teu aya sanes mireh kautusku Raka Prabu Duryodana Raja Astina ku Wahida ari maksud jeung tujuanana mah engke bakal kadenge ku hidep mangga ama nyangakeun
0: oh kieu nganuhunkeun atuh ku ayana ama dipasian waktu sih ku Arjuna
2: mohon sae
3: malam
1: kang wawancara ge nya
0: kieu cu
4: di malam tansah diajeng-ajeng eyang
0: jauh di jug-jug angang di teang tebih di sungsi
2: eta gening
3: ya eta sanajan bari jeung anggang oge da puguh pansen oge sono

0: Pandawa.
1: Telak atuh bulan.
0: Ulah salah sangka dumeh eyang aya di nagara Astina berat ka urang Astina henteu.
2: Deg-deg top.
0: Siapa bari ka Pandawa mah jauh di mata dekat di hati. Jaga eyang oge.
2: Hate mata bae cumeleuk teteh.
0: Ieu kasempetan teh kieu. Eta budak meungpeung ayeuna bogoheun kahidap. Di mana engke hidep baik dipinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan moal henteu kalungguhan raja karajaan nagara Astina teh di mana engke anger Prabu Suyudana lengser ka Prabon saha anu bakal narima lintang di hidep
2: moal kasaha
0: hidep anu bakal jadi gumanti aji di nagara Astina
1: dah leres.
0: Maka sahatu eta kasang tukang nama pangna eyang nepi ka kita tarasa pangna eyang sanggup ngejengkang di nagara Astina ngalengkahkan syukur sanajan barijeng busana rempok iya sabab iya kabungah ke kaharupna dan omat
2: nah entah
0: dimana ke hidup jadi raja di nagara Astina mihape Aswatama sabab Aswatama teh hayang jadi menteri dalam negeri.
2: Eta
3: yang ampun dorna watu boleh diimplik-implikan wae lamun nya ka jelema
2: teh. Oh, teu boleh aya we teh masaremos
3: teh. Heeh, teu boleh BHP kudu jadi anak ke meureun boga anak kan hiji-hijina.
2: Nya ah kitu teh. Heeh. Ayang boga kadudukan.
3: Nya meureun ye euy.
2: Teu boleh ditumpah tempel we geu
3: mah. Dewek-dewek mah euy lamun boga anak.
2: Naon Kang?
3: Tetap dek di sekolah aku lebih kaji cunga dewek mah hayang jadi menteri kesehatan. Sebab dewek buka bapak nanti kia gering wae.
2: Jadi
3: ayo itu banyak kita komplikasi dia.
2: Kawan wae kan.
3: Romehen, Truvision, Tetome.
2: Baduak.
3: Komplikasi banyak kita ingat. Pegek. Nong-nong, petot.
2: Bau awak.
3: Wah, bau awak, bau kelek. Ayo bau awak menatara mandi. Alergi aing mah cai teh deuh.
2: Sakalian gering teh teu mancar jadi anak di menteri kesehatan.
3: Dari menteri jadi anak kesehatan mah tu aing teu daek mani mun kita. Heeh.
2: Mamah ku anak mah teh.
0: Tah kitu ka sim. Wayahna ulah cerita rima ieu kesempatan.
2: Peluang gede teteh toy.
0: Sok ayeuna minta jawaban. Daek jeung henteuna meureun eyang teh kudu mawa paisan eusi ka jujur.
2: Nya.
0: Jawab
3: kasep ieu kasempetan teh luar biasa. Tekapi milikku mang nagara Astina atuh sugan ku hidep Gatot Kaca mang ngarasa bagja barina sugema mun hidep. Nya eta linggih ngalingihan kursi kerajaan nagara Astina. Jawab
0: jang jang jang jang jang jang.

0: sanga hurang ngaraga meneng ngelok emang kadu bingung ngetemangnya tungtung susah manah nutaya sudana.
1: Iya ingin.
0: Gemirahangan dika, aduh eyang.
2: Cang.
0: Jawab cu.
1: Bukan jawaban pasti kanya.
0: Cing, gini gitu cu. Sasap badenganan kadede nunakanya. Kayuragan anong cicing, mar. Nte perlu pangrojong tisilaing te. Nte perlu didukung usia. Cicing kagok ah. Masa tersebaraha siya man.
1: Boga
0: lulur. Ampun eta bapak aing geus kanal deui we teh hatena.
1: Lain geus tahan banting kan.
0: Geus tahan banting baingan di Sibu Semar ye.
1: Dikumaha dikumaha.
0: Lain sugan abus kana hatena dan teu. Teu
1: dikumaha-kumaha teh si Priye geuning
0: Kang. Bapak dewek mah dikitu-dikit teh sigana. Si eta kawasna teh kawasna kitu teh lah. Teu abus kitu kana hatena teh.
1: Teu as. Jadi nama
0: kan? Garenge nama karena hati bapak aing geus berat. Dewek mada ah tongborok gitu
1: deh. Aing make jeung disebutkeun masa teh sebab.
0: Aing mah tongborok ku jelema rek sare we nepi ka teu hees.
1: Nanaon kan?
0: Rek sare sadugdugeun aing.
1: Nyari kitu.
0: Tongborok ku jelema cacak bangkong di sadar teh pot. Campelak nepi ka jeung hate nepi ka ayeuna ku bangkong tah nepi ka ayeuna can pangih dah. Heeh. Mata kaya jelema jeung bangkong teh jejeg ku ka di teungeul we.
1: Paingan kakak ngoyon ngewa.
0: Aduh, ampun atuh sok mana karep ah.
2: Jang kaset.
0: Paralun malum kasuhun meninggalin nu dipamriha punten anu diteda eyang oge Kangjeng Rama paman. Hatur punten bae. Sanes nampi kana pangasih. Sanes teu narima kana kanyaan. Nanging jelaran.
2: Naon cuk?
0: Dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teu acan ngarasa kumaha rasana cinta antara pibirahi ka istri.
1: Teu acan aya sir
0: ka istri dugi kadanget ayeuna teh.
2: Ah. Teu mungkin.
1: Ah. Bohong.
2: Eta teh hoong.
0: Leres pisan eyang.
2: Lamun ningali awewe teh kumaha rasa.
1: Aya sanenutna.
0: Teh aya teh aya naon-naon.
2: Teu percaya. Teu percaya. Dasar ai aja lalaki
0: di malat.
2: Tah setiap lalaki mah normal ucuk.
1: Normal.
3: Aya sanenut.
2: Ngan lamun hidup ternormal tah mungkin. Sok pikir. Ya mah ningali we ningali aya awewe anu lempang ngagandeang make samping kebat weh kadupak angin sampingna teh rada ngungsat saeutik bitisna ngagorela kumaha rasaan
0: ah biasa wae
1: wah
0: teu aya naon-naon
2: kok kana hate eueuh naon-naon
0: teu aya
2: beuh
1: seureun
2: beda pisan jeung Sasep Jebrang. Tong boro ningali awewe Sasep Jebrang ningali hembody di toko. Tapi kan ngalamun heula ngajanteng pan salila-lila.
1: Eta ningali odol diperjalakeun geus jebrang ku.
2: Jeung bak oke.
4: Masih direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
5: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur angkat jejek karena dada si jelek.
6: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: wayah natase. Ia teh kanyahan luar biasa bari jeung ieu teh lendek beracun. Tapi rek nyenangkeun ka hideup. Malahan pan diarep-arep pisan ku tuang ibu mah. Hideup teh kedah garwa anenggal.
1: Leres tangtos kulang.
0: Margi tuang ibu teh palai enggak kagungan putu da mangoge hayang we geus incu. Das asa teu ka naon? Asa teu ka anak dulur mang teh asa ka anak sorangan ka hideup teh kajaat teh. Da lamun subuguhna ka abi manyung mah kumang teh beureunan dek dikawinkeun we kase ka abi banyu.
1: Leres.
2: Leres pisan paman putra teh. Teu acan. Gacan, ayah maksad bojoan.
1: Gacan ayah sihir kulan.
0: Ayah saya nama tidak panggilkan etamah jodoh. Cici, siapa jadi balanda ku asma ku aja cici. Satu pilihan wa, eh pilih-pilihan gelah untuk si itu cuy. Ayah kahayang jadinya bapak ayah jempe.
3: Jempe, atau kahayang
0: jempe. Naon ah. Tuh, kakara naon siapa.
3: Sakit ini cepat.
0: Kita tadi aing ngeco berpetan dan teka dengeku di jubis ya. Kenaon, bapak aing dihina. Kan baik dah biasa anak pangma semar digelarkan kadunya tapi kan dihina. Kan, lamun tekuatan merenahan lain bapak orang. Beda aing ngepengenah
3: namun. Benar, pasti kan.
0: Oke, pikir. Aing di anak, nah teka denge-denge cain bapak aing.
3: Udah nyentuk ya kan.
0: Nyentuk, udah kena hati cain je. Sah, cacain di luar cari juga. Astra jingga panggil tersarang dawala. Mungkin ulas yang akan seberak ini atas kurang aja harga neng. Kawera.
2: Wayah nakasih. Sangu. Ampun paman. Eh. Ya haing teh.
0: Itu pelototan supaya naikun. Supaya naikkan buru-buru.
3: Kudulah lagi kerasan.
0: Iya. Boleh si Agil hayangka si Den Yoyoh tenungu si Koloceng ini. Mana itu hari tete. Pengen naikkan jadi polototan. Umah.
2: Wayahna sanggup atau hantu. Ampun paman. Margi iyo pami ditinggalkan sawat tawis. Lampah kapayuna itu yakin. Sanes bade nengtremkin sanes bade ngakrabkin dari panawa sarang kurawa tapi ite bakal namihan kakasowan bakal namihan musuhan
0: naon sabab
2: margi dari rumah tangga teh kena rumah tangga anu sakinah mawadah turwarohmah
1: deres
2: yaeta anu saling anter saling pengertian antawis saroge sareng garwana
3: saling pikanyaan
2: sedangkan putra tiacan ayah maksad tayete bakal ayah hal-hal yang diharapkan yakin bakal awet rajin di rumah tangga anung kena bakal jadi anak kapuhul
3: nimbulkan pacengkadan
2: nimbulkan pacengkadan antawi sepuh-sepuh alatan tina kesaluyuna di rumah tangga putra sareng acik resmi puri
0: pokok nama sanggup dek dikawinkan apa mua lamun tu sanggup ayo nak kenek waing dipayahan
2: ngomong siap
0: nah gitu pun bisa make pretek si Fulajar nah kabina-bina jeng wajih di pulang sengit kuyah di pulang moha marukana gelo marim-marim gitu sok aja dagor ngecer hewan itu mana
2: kadir Gatot Kaca daik atawan jeng ampun paman, ampun ulah bade maksa paman.

nu kagungan aturanana. Palinten sanes jodona. Ayeuna pirana sareng putra dipaksa kena nikah sareng putri ti nagara aslina nolak sasatu. Dugi ka bade aya Rajapati di ieu karaton.

0: calon ke sia budak era dong geus geus mikade deuh. Nah, itu sia. Nepi ka di papatahan, pinter mana sia yeung anak aing.
1: Duh. Yo,
0: beakan. Kabina-bina teh sia. Motorong sia.
2: Aduh,
3: Akang.
2: Cuciari juga bapak dewek di kebuan. Saha? Jari.
0: Ari mana?
2: Itu lu berdegongnya ini. Betina buruk kok geus bere tanda-tanda jeung bapak itu. Aduh, ampun.
3: Ya berdegongnya.
2: Tapi eta bapak deweknya anu aduh kuatna.
3: Yaan.
2: Di mana jelema geus kitu hebat
3: ya. Eta mah geus kuat sagala rupana ka.
0: Lah. Lotorogan sia. Boga dekeng naon sia teh?
3: Eta boga dekeng.
0: Boga dekeng bintangna sabarihiji sok. Sanajan bintangna 1000 ngajeplok pinuh ku bintang di awakna aing di sieun. Nah, saya kabina-bina cewek saya teh.
3: Boga dekeng Pak Haji Sidik.
0: Boga dekeng Pak Haji Sidik. Haji Sidik geus nyobat yang aing. Boga dekeng Pak Haji Didin.
3: Dages belok.
0: Dages belok aing.
3: Haji Maman juga.
0: Pak Haji Maman geus belok di Kuningan jeung Pak Haji Didin di aing.
3: Dari Sauman.
0: Komo Pak Haji Anun mah kalapan.
3: Ya.
0: Lalawara teuing sia. Boga dekeng saha sia teh?
3: Boga pamuntahan saha teh?
0: Eta boga dekeng Eman Kakung. Anak aing teh
3: dadah. Murukan teh.
2: Murukan ngaruk saha
0: nya? Murukan sia maruk. Sadaya-daya nu.
2: Eh, wa atuh sawios wa.
0: Ih. Teu ngarepkeun wa mah dordar putra sareng Ramanu.
3: Atuh kan tenan wa di.
0: Mamala engke ayan.
3: Sing ngarep pisan kan.
2: Nyeuh ka Semar Badralaya. Piraanan jadi kekeset montong tipilun ngomong.
0: Coba itu kah gambar kata
3: kagum monyong wa emang.
0: Dek uget berita si bangsa.
3: Erek koslet.
0: Sumuhun salehun keneh jadi kekesed desen. Upami teh aya kekesed mah panginten ka tengah bumi teh kalalotor nu.
3: Oh, leres wa blan.
0: Sawios panyaring kokotor we geus imah di basuh.
3: Da aya gunana jeung kekesed ge wanya.
2: Lauk buruk milu meja.
0: Sumuhun salehun keneh lauk buruk milu meja jeung tibatan lauk meja milu buruk bakal ancur sadayana. Coba itu.
3: Namalang.
0: Lepi ka malik-malikin. Sumuhun nao pemitu dibalikin na tutung. Apa sih ya tegak tutung teteh? Betoro ga sih ya? Bina-bina teh.
3: Eta uang.
0: Pengelan aja.
3: Nah, satu namun uang temun urang malah. Oke jeng didinya segala ngalewat.
2: Semar.
0: Iya lu.
2: Naya diludahan raraina
0: aya anak ya
2: urang ajar Semar Badranaya rasakeun sia
0: barang Semar pada disabet ti corona
2: ajaib nu taya papadana Semar Badranaya leungit tanpa beh ilang tanpa karana leungit tina paningali sadayana anu samiligih di keraton.
0: Kamana Arjuna?
3: Kamana teteh?
0: Cita yang ada di tukangan kopi gajah.
3: Eta tina karena
2: gimana?
0: Eta deket kopi gajah dirinya.
2: Alah.
0: Naon?
2: Ya hilud.

0: Kababana.
1: Baru kana engke ajin mah ieu bisi teu apa. Engke di mana Arjuna ini di Sumatera jeung Sri Kandi di Goreuy. Ulah lalawara.
0: Kada kulah ngukut jin ge.
1: Ulah ngukut jin.
2: Tahu ciri-ciri lah jin teh kumaha kahiji bau kelekna.
1: Kaduha kada duwirna. Tuh. Katiluna daharna eueuh nu dilarung. Lamun juguhan sok nu goreng macut.
0: Lamun deukeut dipayan ku aing.
2: Udah jeng nyana anak ingin dijemi tekedorna
0: jika abdi kan
2: kawas beren
0: ya namun panik di para padat abong kita melok gua aspal gitu
2: bapak dewek lengit lu
0: lain menisaki
2: ya bapak dewek lu lamun nyeri-nyeri ting hati langsung ngeleos
0: ngeleos ngeleos nanti gitu
2: oh lengit ditumaritih mau ayah aja deh bapak aing mah sakari ngarala 1-2 tahun
0: Nggih,
2: para sakedung sakedung. Cek aing ngaruya emak we, aing geus kesepian. Oh. Aing mah kesepian di leuwih sempala dalang geus dipaos.
0: Aing jangan
2: ngakon. Aing cenah bakal nyisi. Lah, kumaha teu bapa urang ah? Jauh cenah ngomong geus. Aduh, wa. Montong wa-waan. Pernah uwa naon sia ka Semar.
1: Teh itu lahir di mana mun ditina nyebut uwa?
0: Uwa di mana tuh teh?
1: Nah emang geus si Semar teh lanjut Bima?
3: Aduh kada kitu lain.
1: Ay. Lamun kawak-kawak kabul tah. Bisa asal aja jarang panggil heula.
0: Atawa kawat tardi heor-heor.
1: Oh.
2: Ka hareup Gatot Kaca aduh. Tenyo inaon? Gatot Kaca,
1: yeah.
2: Barang ningali Ipan Saroba. Ini tanpa pamit ngeles tanpa priwes ngejati payung.

0: awang-awang betul lalail.
1: Mengisakilat kan?
0: Ulang tutur kene kalangkang layu. Balik ke tumaritis besin diancam tapi yuk. Kadang-kadang aku dewek cina juragan arjuna te. Tuh bapak anak ayah anak nak anak nak dipayah hancur gitu.
1: Cek saha.
0: Cukup mulai. Bajati saha. Ayah kena siap untuk.

0: direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Cicek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

kasal bakun eta pare keur mejehna naik koneng katingali aya nu keuyeuhan si horeng bebegig anu keur dikenyang-kenyang si horeng nyingsieunan.

0: wangena na aya hiji pasantren.
1: Duh, leres.
0: Wangenanana anu gede tur pagaliwetanna para satrik, para santri. Boh istri, boh pamegat.
1: Leres.
0: Ari anu jadi sesepuh nanti nyaeta panita merah kaca.
1: Duh, inggih.
0: Ngahaja Raden Gatot Kaca turun di awang-awang bari turun teh teu katinggalieun ku jalma. Lajeng maksad deuheus ka taji ku ningalina endahna ieu tempat. Kemang-kemang warna-warni di papaes melar pantes kalayan teu aya saeutik oge runtah anu katingali. Hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan sur-sur saeunuh karerang.

0: Da, beres.
1: Sang panita kasumpingan ieu tatamunya Raden Gatot Kaca. Salah kelurah Tamtama Nagara Amarta. Anu nuju abur-aburan margi diansam ku Arjuna. Gumirahan di kakawa daling lisan mekaten pengandikanipun.
2: Ulu, ulu. Kahiyuman bangkong kanca.
3: Kanternan sepu.
2: Kagunturan menyan putih, kagunturan madu. Oh. Wilujeng sumping menat.
4: Nampiri bunuh melaksa ketika bingahan lagi.
2: Eta suanten.
3: Oke kahandaruan sepuluh.
2: Saha teh asin ite gasit ditampi engga ditaros ku aki teh jalu. Saha teh anu timana teh. Tai dedeg pangadeganana jangkung gede kieu mah sapertos patau pik paturohman ti geger sunten.
3: Teh dipiceun sasieun.
2: Aduh.
3: Geger
2: bang-bang. Saha menak?
4: Oke, aki. Satuasana ngawaler pertarosan dupi ieu padepokan naon dugi ka endah kieu aki?
2: Uluh, ieu teh saleresna mah sieun. Padepokan Tutugan Gunung Parasu jalu.
4: Tutugan Gunung Parasu.
2: Ngarastu itu gunungna geuning katingali ku hideup ti dieu tuh.
3: Nah, eta.
2: Ngajegir aya.
4: Teu aya.
2: Ieu caritana aya we kitu.
4: Leres mah abang.
3: Aya ngajegir teh Gunung Parasu.
4: Leres pisan aki. Dupi eta anu ngeplak bodas teh naon aki?
2: Ta eta teh cai anu nyuruh tu geuning. Pasayina ngalir ka palih dieu geuningan tah.
3: Paling
2: itu lauknya tangtos nao ge upami hidup seneng musyif memancing di dia lalu gera ucu lala waktu syur di dia sarang lubang
4: di malam dupi anu jadi sesepuhi pertapan tesah aki
2: sanes agul kupayung butut menak aki pisan
4: dupi panjenengan teh
2: ngaran aki teh merah kaca.
4: Merah kaca.
2: Leres.
4: Waduh. Seuleur pisan geuningan para santri na di dieu aki.
2: Ya kitu mena. Anu aya patula patalina sareng anjuran pamarentah margi ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
3: Eta leres.
2: Basa leresna mah upami leres-leres manusia berkualitas di nagara da teu kudu ngayukna hutang ka luar nagara. Cukup
3: kena boga hutang geus
2: di nagara urang oge tina sagara sumber daya alam anu aya di urang mena.
4: Di malam, di malam.
3: Kaselong-selong aya di urang.
2: Teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi di nagara urang teu nagara subur, nagara makmur ngan bangsatna seueur.
3: Seueur panjangkokot.
2: Nu mawi teh oge
4: leres.
2: Udah ngaran-ngaran jelema atuh.
4: Di malam.
2: Sarana deui tu anu palih ditu mah nyaeta tempat barurang kali anu korban narkoba mena.
3: Nu kena ku narkotik teh.
2: Sumuhun. Takwaki tengah haja di ditu di harewosan celina. Supaya manehna teh heulaan nancingnya karena dirina pribadi.
3: Jadi jelema bener nyaki.
4: Di malam di mah sae pisan aki.
2: Kitu. Teu kedah dipikangewa. Jalma kitu teh raung pangku ku urang.
3: Arahkeun anggurna ki.
2: Arahkeun.
4: Timbalan sae pisan aki. Sae.
2: Margi naon upami barudak ayeuna para nonoman terlibat kana kararitu kana barang anu dilarang ku agama sareng dari agama hiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimananana.
3: Sumuhun.
2: Kaduana bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana. Katilu bakal ngaleungitkeun rasa solidaritasna. Kaopatna bakal ngaleungitkeun rasa sili asah sili asuh jeung sili asihna.
4: Di malam sae
3: sae
4: sae
3: sepuh
2: anu timulna pacengkadan maranehna keneh nepi ka ngamarudah kapan ka masyarakat anu rea
3: tu geuning.
4: Di malam sae
2: Cobi atu menak saha menak teh ieu teh.
4: Ke aki. Sateuacanna panjang lebar kaula sumangem cobi upami leres salira panita kaula saha kaula ti mana urang mana jeung naon maksud kaula dongkap ka dieu.
2: Jadi uji we urang teh ieu teh.
3: Joli cobi we sepuh.
4: Ulu ulu ulu ulu.
3: Buah-buah jamin kertos.
2: Kitu geuningan ai jalma ngarti mah kanca buah-buah ieu teh ti sakola luhur budak teh.
3: Sumuhun. Moal pati ti SPG.
2: Moal kitu ti pasantren Al Zaitun mah.
3: Tiasa janten kurang.
2: Teh kumawan tun benak aki teh teu bodo-bodoh acan kasebutna panita bari padahal aki teh jalmi bodo balelo teu aya kanyaho bujeng higa kalaku pinter aki teh
4: persanten aki cobi kaula saha kaula ti mana naon kalo dongkap ka dieu
2: Gusti Nu Maha Agung.
3: Jadi cobi.
2: Berat kening jadi panita teh kanca. Nu mata kulah dadae kanan geus jadi panayagan
3: ucing. Abdi janten panita
2: kanjeng. Arif geus jadi panayagan mah kapan meunang teh HR.
3: Mending jadi tukang peking jeung jadi panita wawon.
4: Ke atuh menak cobi saha kaula.
2: Urang tinggal dina paca pece, urang tempo dina paririmon, urang talungtik dina panca kaki na.
3: Dina hua hoe na kenyana.
4: Cobi aki.
2: Poe kemis itunya. Kemis pahing.
3: Pahing sepuluh.
2: Ia mau pamit telepat.
4: Cobi.
2: Kakasih teh Gatot kacanya. Otuk.
3: Wah.
4: Obat.
3: Ayo mudik.
4: Hebat ye.
3: Wah, aya kuacis
4: teh. Kumaha? Leres pisan aki. Di mana kaula?
2: Salira teh ti nagara Amarta leres.
4: Itu. Leres pisan. Kaula dongkap ka dieu naon?
2: Margi salira teh nuju abura-aburanya.
4: Iyo aki.
3: Dumbah waspada kitu kamadoy.
4: Naon pangna abur-aburan kaula?
2: Diudag-udag ku paman hidapnya.
4: Itu.
3: Alah. Dugi ka jentre teu babai.
4: Aki leres pisan aki. Naon margina kaula pangna diudag-udag?
2: Seun bade dipaehan.
4: Naon margina bade dipaehan?
2: Sabab hidep teh di piwarang nikah nolaknya.
3: Teh.
4: Waduh. Kaurang mana cobi aki?
2: Kaurang Astina putri Raja Astina kakasina Prabu Duryodana bapakna. Anak nama Lesmining Puri putri nama.
3: Adeh.
4: Nepi kawacis lamun jaman nomor keneh aki-aki hemat loba duit.
3: Bisa ditaros ta jaman champion momo.
4: Waduh. Leres aki, cobi aki. Daha eta urang kurawa. Khususna Prabu Duryodana bade ngawinkeun kaula ka putrina teh naha eta teh leres atanapi aya kasang tukang ti eta.
2: Ah bilih jadi fitnah ke jalwis
4: hindaki
2: saleresna mah hidep teh bade diolo ditikahkeun di ditu padahal hidep teh bade diracun saeutik-saeutik bade dialah nyawa sabab kasieunna urang kurawa teh ayeuna ku hidep.
4: Aduh.
3: Dihianat
4: nepi ka teu jauh tina hate ye kasauran aki-aki
3: leres
4: kaula ge kitu hate tina ieu paman Arjunana.

0: orang diemutan teh keur nafsu kitu teh ge bagus eureun nafsuna datangan deui we sumpingan deui ku hideup moal
1: beres
0: moal
1: sagalak-galak nikmat sareun
0: teu tah kitu kasep sagalak-galak na macan moal rek ngadahar termos jaju di mana laki depan termos teh anak dibawa ku anak
1: subuh
0: dia digusur
1: leres saya sepuh
0: jadi gose kena termos ayo macu aneh ke anak nama
1: subuh
0: ayo nama gus lo bantu nyahun ulang bantu araraneh we ayo nama
1: lo bantu apalin supaya mandiri
0: alah ampun saya tadi anu cincal ngiri teh aki eta barudak
1: barudak santri di dia
0: eta anu korban narkoba teh eta
1: anu korban sabu-sabu
0: teh gitu aki kaula kataji ku ilmu aki sanes ilmu aki sagala rupa oge kagungan pangeran cu
1: leres
0: aki mah hirupna paehna tengga gaduh-gaduh angin anjeuna nu kagunganana dayana upayana teu dayana teu upayana oge
2: bade sakantenane kaula teh mah santren di dieu aki teu aya bayana kaula sanajan parantos sakieu dewasana sasadna moal era kaula pikeun ngarap ilmu panemu jampe pamake di dieu hoyong wacis cara aki model kitu kinten-kintena sabaraha taun demi taun demi sasi sabaraha sasi saumna aki
1: kakek gumujang
0: ai puasana masa umur hirup kasep
2: atau mau pengintan
0: mau ada idah harma pekwai sasebuh nage
1: giling
2: ai puasana kumaha
0: puasana tehnya eta ai ginum dahar matena naon asal nu halal
2: iya puasana naon
0: nya eta hidup teh kudu nurun kemuatan dina diri hidup
2: muatan
0: muatan sabab dina wujud anjeun teh seueur pisan muatan
1: muat sayur sane sepuh
2: naon aki da kaula mah
0: is muatan
3: muatan film bi celemu
2: nah muatan naon
0: nya eta rasa sirik pidik jail taniaya iren panas teh dudupa kerumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki sik-sik nelik tekaupan tepayaan bedegong muntango buraong kedul jeung sajabana
1: eta kuatan degeni
2: aduh
1: jadi
2: beki kata jiwe kaula kan sa
1: laras atuh kulahan sami
2: saya aki saya
0: mangga bade mah santren di dieu mah tapi syaratna hidup teh kedah kagungan heula garwa kedah garwaan heula
2: oi
1: eta gini
2: naha joye ka kaula teh nitah boga pamajikan we jelema
1: leres teh teh babay
2: kaula teh teu acan aya maksad aki bojoan
0: teu acan sote panginten can tepung jeung istrina
1: nepi ka cinta nya sepuh
0: can pangih jeung nepi ka cinta
2: iya
0: mumatak bohong lamun hidup ayeuna nyebut cinta ka awewe bari jeung can tepung jeung awena eta teh bohong
1: leres kulan
0: urang nyebut cinta ka pangeran cinta ka rasulna bari urang teu nyaho bohong teh teh
1: apalnya kulan
0: bohong teh teh cicintaan atawa cinta anak tuturut muning
1: cinta monyet
0: ngabohongan diri
2: timalah leres aki
0: pek rasakeun ku hidup pek rasakeun ku hidup
2: keun perkawis eta nah kinten-kintena ieu mah kaurang mana jodoh kaula jeung kaula bakal bogoh kitu ka eta istri
0: aya
1: aya papa
0: aya
1: pasangan
0: aya jodohna
1: segera rupi ge
0: aya jodohna Tuh palih tikidul iya tempat ngalangkungan tilu gunung ayah hiji negara anu kasebatna negara Tirtadahana. Tirtadahana. Didinya ayeuna teh nuju Saemara.
2: Saemara naon?
0: Putri Raja anu kakasih Dewi Dahanawati kulantaran seur anu ngalamar nya kapaksa di Saemara keun. Jadi Saemara adu jago saha-saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara nyaeta Patih Tirtasakti, patihna Patih eta raja bakal jadi salaki na eta putri.
2: Waduh, balde atau aki ngiringan lah.
0: Tuh, ayo tukang gelut pada gitu. Oh, ayo jawara mah.
4: Beda, ayo ngiringan.
2: Balde kaitu aki ah.
0: Nah, itu.
2: Tapi siun aki.
0: Naon?
2: Siun kapanaku paman Arjuna.
0: Tah, wajah anakku nyumput.
2: Ya, itu mah kaitu, ayo kena nyumput mah.
0: Is, apan nyumput terupa-rupa. Aya anu nyumput buni di Nusa Ang Negrak bari teu katembong.
4: Eta.
2: Nyumput buni di Nusa Ang Negrak bari teu katembong.
0: Leres.
2: Waduh, geus anyar deui basa kaula ieu.
4: Oh, leres.
0: Bulan. Ada eta teu tiba heula basa teh. Mung hideup panginten nembe ngadangu ayeuna nya.
2: Leres nembe nguping ayeuna.
4: Barudak kaina mah malapalin, Gong.
2: Kumaha sarana?
0: Wayahna hidup teh nya eta kudu salin jinis ganti rupa. Kahiji nya eta nyumput abeh teu kapangih kudu neangan. Kaduana pikeun muji ka eta awewe nah bakal bogoheun lamun hidup meunang Saemara atawa moal. Katiluna nya eta wayahna hidup teh kudu jadi jalma hina. Rasakeun kumaha ai rasana dihina, disingsirikeun batur, dicaci, dimaki. Tah cintahan teh di dinya.
4: Waduh, manting di dinya mun.
0: Ayeuna mah da hidep moal ngasaan, dicaci, dimaki. Naon sabab? Sabab hidep mah putra Ratu Arimbi anu salilana gaul di karaton.
4: Leres.
0: Can ngarasakeun kumaha ai nu miskin teh kumaha nu sangsara teh kumaha pait getira dihanap teh.
2: Oloh.
0: Oh, sae aku. Di mana geus bisa karasa tah bakal bisa ngarasakeun.
4: Sumuhun.
2: Di mana sae aku sae. Tapi moa satrasna kaula goreng patut.
0: Moa.
4: Sementara.
2: Cobi atuh aku. Kumaha sarasa katartosanana?
0: Mangga dirapureumkeun wae nama soca hareupeun aki mepek bayu. Ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit.
2: Mangga.
0: Lajeng wae Raden Gatot Kaca ditawa ku ieu Sang Panita Merakasa.
4: Iye.
0: Watak wantos Sang Panita Sacidohing matu sakacaping nyata.
4: Iye.
0: Tutas tina ilmu didikan rohani jasmani. Ia Raden Gatot Kaca ditawa salin jinis nyaeta jadi hiji jalma anu goreng patut beuteung gun sanut biwir jeding pipi kemu panon bolotot
2: biwir kana
4: beres
3: panon teu nyungtung
0: anu kira waktu sieu ditawa

0: manut. Kupunakan.
1: Mastakan jadi
0: wahri biwir jeding.
2: Yo, soca.
0: Panon asa berotot pipi kemu.
3: Tah itu.
0: Wah, muasa teras lagi.
3: Moal.
1: Sementawi
0: sebentar. Moal. Tobat aki aduh.
1: Ya,
0: menjaga sama. Itu sarana di malam aki.
3: Tah, akhirnya parantos itu bentuknya wayah. Nah, sora oge kudu diganti.
0: Kumaki cara ngegentina sok dehem.
3: Ke dimana geus robah dina dehem. Tah, robah sora ge.
0: Cobi atu aki. Sok. Oh, hei.
1: Tah, terang.
0: Hei.
1: Oh,
0: hei.
1: Oh, hei.
0: Oh, hei.
4: Kecepatan sama Qatar malah Qatar atau bohong apa-apa
1: beda aja lo nih
4: walah nah ya di kio aki ah
3: bahaya
0: oh wayah nah
4: aduh aing mah ah
1: sora juga
4: jadi loci sora
0: oh abe jauh pisan
1: tenang
4: aduh
0: beh ketapangi cu.
4: Ya saya cu akiyahi muasa bapak yang nama kia ah.
1: Ya kudu sifat yang lupa dan
4: nama ya, itu. Ya mau dipercaya deh weh mau dan hari urin ke geri sunten.
1: Nah hari ngesek.
0: Oh.
1: Sarin wujud mau dan mau.
0: Tak itu peh. Gera ini maneka. Nagara tirta dahana didinya ayah saya marah gus hubul gus ayah kana dua minggu lah.
1: Beres.
0: Tapi ayah datesan ayah nungelehkan jago saya marah teh.
4: Oh saya cuki mangga. Bener permios ya cunya.
0: Lerpen.
1: Yenge.
0: Barang ngucu rawas. Bawa cara saprap dan nepunia astra jingga dawala sampun demugi datengar sa.
3: Ya. Para syatrik merong ya. Kedewe karena aneh
1: beri jauh. Aslinya aneh beri tinggal.
3: Kalau kecilnya aneh mana pun silaing. Aduh, ampun.
1: Merong ya gini kan. Beri singar ya bos.
3: Soka tuh. Pun silaing oleh ketu.
1: Soka.
0: Assalamualaikum. Kaya cir.
4: Kulan.
0: Oh, candi ngaran dan mana teh.
4: Jaha. Make ucir.
0: Heh, ngaran maneh teh budak buncir. Aku kumaneh budak buncirnya.
4: Iya. Budak buncir?
0: Iya.
4: Oh, jae.
1: Buncir sih.
4: Aduh. Budak buncir mah aya lagunya.
0: Kumaha?
4: Cir sangkeling anu sih.
0: Cing lain cir.
4: Aduh, ampun buncir ah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, Mangga.
4: Sampurasun.
0: Rampes. Saha di luar?
4: Abdi, saha di jero?
0: Aya ku. Nah, semah teh. Jap kalebet.
4: Sana ke kadieu pieunana.
0: Sungguh oh, dari nyuguhan.
4: Moal gitu.
1: Biar disuguhan kopi
3: bari lagi. Ya, ari sia onyong. Punten.

0: Mohli, kita mau apa saya?
1: Mau percayaan beri lagi. Tapi ira rencangan anda ulan.
2: Oh, bangga mengatur kang banyak di Jerman.
3: Masih di rencangan dina gelaran wayang golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di hiji 01.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Jelat jeung konsling lucah kaluhur, syukur ajejeg kana dada si jelek.
5: Tanggukan teras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dah.

0: dicurikeun da ka kiri teh teh.
1: Bisi ka sini.
0: Urang teh nyemah teh hei. Punten e kulana. Amuy. Bupi teh leres padepokan tutukan Gunung Paras jujur.
2: Leres uning atisa.
0: Aya anu mah teh sih. Dilaneuh dicuglan. Nana roskeun cicing saha sesepuhna jeung abdi teh ngajawe ka di video heuseulan.
2: Sumuhun sumuhun. Sanes agul kupayung butut kaula pisan kokolotna dieu padepokan teh kulan.
0: Saha jeung kakasih teh? Saha kakasih teh aki?
2: Ngaran kaula teh Merah Kasa. Ieu pun anak larana budak buncir. Naon siri?
0: Naon siri?
3: Naon siri kan goblok?
0: Lain galaknya. Kita ngoge anu aya kelainan masuk kitu wae galak.
1: Segoreng adat
0: kan. Segoreng adat ulah lawara dulu.
1: Jelema aya kelainan.
0: Bene jang.
2: Sis.
3: Koyong yang siri kan wae.
2: Mimiti hidup diuji teh mimiti.
3: Alah nyaya.
2: Sok tahan. Tah kitu. Ya.
3: Aduh, iya geuning anu miskin dihina di cacing waki di sia-sia teh kunu salurunana. Sok jempe teh oh we geuningan kieu karasana. Hayu mangke mah moal kitu mah. Kagini enggak di hadapan pangeran mah geuning sarua manusia teh geuning ya Allah ya.
2: Heeh.
3: Rekep deungbeung papak gede.
2: Papak sarua.
3: Iya.
1: Rekep deungbeung papak sarua
3: gitu. Kitu rekep deungbeung papak serang.
2: Ya. Papak serang mana?
3: Anu sok ngering belut tapi hayang dibayar.
1: Ya aduh, untung sare eta.
0: Budak buncir sih ka kasih mah teh.
2: Sumuhun.
0: Leres leres.
1: Lihat budak montok.
2: Dupi salira sah.
0: Kabilan?
2: Iya.
0: Cornelia Agatha abi sih. Tobat. Ampun, hayang disebut sarah. Nya.
2: Di mana Cornelia teh?
0: Abi kan?
2: Iya.
0: Abi pisan abi teh sih.
2: Di mana?
0: Di Teo.
2: Teo di mana?
0: Lebak.
1: Lebak
2: di Teo. Di Landel.
0: Aduh, ampun.
1: Persamaan.
2: Ai itu anu pengker.
0: Abdi kulan.
2: Iya.
0: Ria Irawan.
1: Paingan manis atuh.
0: Hayu geus wae jeung artis meuni.
1: Beli apa?
2: Di mana Ari Anjeun Ria Irawan?
0: Tebih aki.
2: Sumuhun. Tebihna teh di mana? Di Sukabumi teh ngidul.
0: Kaituna ka Sagaranten abdi teh. Nya.
2: Leres-leres. Bade ka mana jalu?
0: Mawi abdi teh ki bade Gugulis panon abdi teh bade tatama ka dieu teh.
1: Tataros
2: naon naon
0: bade nuju milarian jelema abdi teh.
2: Bae
0: milarian jelema. Aya buronan di nagara geus.
2: Tamuing amuing.
0: Abdi teh intel.
3: Manya aya intel bebeja.
0: Cing ja bae kadengeun di Minangka na sia teh.
1: Ya intel bejakeun.
2: Sahan di pilarian anak?
0: Di pilarian anak teh kakasih nanti Gatot Kaca.
3: Waduh. Kan marukannya lain aing ngeraikan anta. Anta. Kan anta. Tunggu bejahan.
1: Bejakin ditulis.
2: Sahak
0: Gatot Kaca kakasih nanti sih.
2: Nah sama kelipianan.
0: Ye jahat di ditulis nanti terjelam aja.
3: Waduh si goblok.
2: Sis. Tahan.
3: Sebenarnya disebut bangsat.
1: Singkuat.
3: Disebut jahat.
2: Oh, tahan. Jahat naon.
0: Wah, kajualan narkoba di sini.
1: Wah, sabu-sabu.
0: Ya. Sebarang hiji wala korban gitu, cek. Gitu, kulan. Juntik horlog hayam, itu beak-beak, ya, kulan. Iya, lumawi aina tadi nagara pejarang hayam. Iya.
1: Dan nogan cepetan.
3: Tobat
1: cing
3: si goblok.
0: Kinten kinten aki bakal pahih moa.
2: Ayeuna mantong entong nanya ka kaula ka bapana ieu we anakna heula ieu. Sok tanya. Cing.
3: Lain.
1: Ya budak mah.
2: Cing pindah ka hareup.
3: Sae. naon abah?
2: Sok jawab eta pertanyaan.
1: Jawab cirekeun.
3: Mangga abah. Geus naon sia teh?
0: Loh, lamun lain hareupeun bapana di katrak wae huluna.
1: Watek
3: dilapun. Naon sia seuri?
1: Eta tong seuri.
0: Lain eta mun kitu nya bebenyit teh, hay bapana panita aya anakna kasar.
1: Gaweuh berarti teh.
0: Dina pergaulan teh.
2: Hampura we punanak maseun, kana dari hatena mah bersih.
0: Kuma beuneung eta teh.
1: Eh,
0: teu beuneung da kitu mah.
2: Sok jawab dia.
3: Matong gede bohong sia mah pangi Gatot Kaca teh.
0: Nah, jang.
3: Da sia mah tukang bohong.
0: Bohong naon kuring?
3: Nah, sia ngaku ngaran Cornelia. Anu itu Ria. Mun ujug mah teuing.
0: Jauh-jauh na saha ngaran kuring?
3: Cepot aing ge nyaho.
0: Ulah, gelucu.
1: Bang,
0: nyaho. Aya gebeg teu meuli kana kana beuteung batur, di mata kulah deukeut teuing diuk teh. Beha geus beugung.
3: Anu tukang da wala ngaranna. Ya sia sia. Wayo.
0: Gusti da eta kana ngarokot atuh meuli beuki pisan. Lawan hubunganna beugung. Ngarokot jeung keteguh ngaran. Cece. Wani jelema budak jawan
1: goreng-goreng putra pasan.
0: Atuh pasantren dia dulu sorobna human tek bayan mani bade teh apal. Ilmu tajwid kitab kuning. Apa lu dulu hawara? Lain hurujanun.
1: Wah.
0: Pasantren. Ya, ya nu matak angke memboga anak teh di pasantren keun aing mah.
1: Eh, da sekudu teh teh kan.
0: Ya.
1: Peperin ku urang henteu.
0: Peperihan urang teu ngarasaan pasantren pan.
1: Encrengnya kan.
0: Heeh. Atuh aya anak urang mah
1: jujurkeun kana jama teh bener.
0: Geus pisan duh punjene kulancir.
3: Nu matak ulah gede bohong sia ulin ka dieu
0: mah. Hah? Bohong lah. Rumaos ya.
3: Mangga
2: yang ngaku ya mah. Nah, gini gitu ya. Kumaha sih kan? Taina abdi parantos ngaku ngaran lain kataji abdi teh sieun. Ku ilmu salira mode kitu. Sakali waktu mah abdi bade masantren di dieu moal era sanajan geus kolot.
1: Ya, ngencreng.
0: Iya.
2: Sae, mangga sae, sae.
0: Kinten-kinten abdi bakal penak sareng Gatot Kaca bakal. Di mana ulah?
2: Tuh Gatot Kaca teh keur lalajo saemara di nagara Tirtadahana geuraji.
0: Saemara naon?
2: Saemara putri saha nu bisa ngalehkeun jago saemara Patih Tirta Sekti. Taeta bakal meunang hadiah putri ngaranna Dawidah Nawati geulis kawanti-wanti.
1: Duh.
2: Wah, doa lah bisa jadi euy di dinya duh mun aing teh.
0: Nya pasti kadinya, kadinya pasti
2: karesep na lalajo gelut manehna mah da tukang gelut
1: nya gelut nyeu karesep
2: ah beres ya bupi kidieu ka mana tah ka paling kidul we tah upami leres bade ka itu atuh bareng we da si usir ge hayang lalajo cenah ka itu teh punanak teh
0: ieu tong putra teh
2: ieu
0: beneran ulah
2: naon
0: jadi jalan orang bebek ieu maksud teh kita geluhun kita tadi kaya aing si barang datang. Ah, tahu sok itu tuh, gay wajak najer mat saya mimpi kagulu, itu tadinya panggil aje, jelema. Kurang bakal barang jauh panggil tu jauh gulu, mana hanya gay kajelema saya itu ayah jauhnya, ayah jauh bogo. Kalau kasih dah meminang nama bogo.
1: Rupa-rupa tu, wajak wajak jelema gitu.
0: Wajak jelema, ayah nu yang merfasawai ayah.
1: Ampun. Tidak si Dodi.
2: Kersa upami disarangan kupun anak.
0: Oh saya, kan saya mana? Kan baik, atuh urang nebeng-nebeng keur jajan. Minta bekal nak kucing loba.
1: Nitipkan betul.
0: Oh kayak biar duitnya urang payah di jalan. Ulah bukan niat gitu. Ini nama amal ubi niat. Duh. Aduh.
3: Oh, oh benar cece.
1: Aduh.
3: Ada amal-amal nanti kumaha niat. Dah niatnya dia ibadah cewa lain.
1: Iya.
0: Cuman jir.
3: Kumaha kira-kira nanti barengan kuing kersa daek gitu.
0: Kersa di babad gitu. Mungkin kersa daek gitu.
3: Kersa daek gitu. Siapa tuh ngomong?
1: Ya,
3: ngomong bro.
1: Kersa sanggup.
0: Aduh. Mangga jang, mangga jang. Insya Allah. Iya, mangga cua. bade abdi bade kaitu sareng tuang putra bade miring sareng abdi jumuhun ngalomat di ditu di mana aya kahayang ulah dipungpang nya sakumaha kahayangna laksanakeun teh karunya ite budak teh
1: bener
0: sae hayang jeung hayang lawan Endrin geunah mun deui geus bala tuwiujeng cir.
3: Soalnya abah ambil ke negara tinta dahan ya abah ya.
0: Aduh. Oh baik.
3: Juga ni aduh menang jodoh teh.
0: Baik ya. Wayah nawe nya asal jika ada wala. Ulah arah dibarengan ku anak kaula dah kitu anak kaula mah. Saya kelan aki sumuhun hapun tenai abdi teh kalaya nuhun. Ku diangkena oge ite abdi teh. Kaya nuhun kena pituduh na tangtos abdi ge yakin upami aya saemara di nagara naon nama teh
2: Tirtadahana
0: juragan anom teh pasti aya di ditu longtor saemara
2: iya
3: sumuhun abah permios putra doakeun jeung salamoy ya wae
2: baik
3: amit atuh hayu mang jebot
0: mangga jang punten teh kasepuhan ya bisa kali deui punten tangtosna oge ke abdi wangsu di nagara Tirtadahana teh bade ka didi.
2: Semua saya.
0: Saya bikinnya di dia lah. Bakalan abdi kayak itu.
2: Mangga. Saya bikinnya harta aing di dia. Beda-beda mana sama tukang namprak. Ya.
1: Beda tukang pencet.
2: Aduh. Pek-pek kacu jalur cing salamatnya jalan.

0: dua orang cihiru cih. Segala rupa pasualan oge.
1: Ini sing siapa?
2: Urang.
0: Urang eh, nyebut cece eh.
1: Wah, kan bayam pura eh.
0: Alah.
1: Kirahan
0: ngat. Rek, meon. Dari urang mua gengsi mawa si ucir eh. Sini disebut lanjut lain.
1: Hah?
0: Hah? Sini disebut lanjut na. Wah, ulah na makajeng era segala ulah gitu dasar uap pada makhluk pangairan.
1: Eh, pangeran.
0: Belum pangeran gitu sih ya.
1: Dasar uap cermak, aku si ucir geng.
0: Si ucirnya dasar uap makhluk na.
1: Lain cermek.
0: Alah.
2: Ngawon, Kang.
0: Oh, urang rada gelawen, gil.
1: Ngawon, Kang, siri.
0: Gil. Ini kepengara Johani di tutang tuna oge pasti lo baju lemah. Kurang sing bisa bela diri
1: adaptasi
0: bisa siling silat
2: itu ada awak siapa muda yutnya
0: oh diajar
1: diajar
0: tinggal itu yang dewek silat ya yang nyaho ya penting mah kebudayaan di urang anu rek ngara lepte jahit deh ke urang
1: lestari kedai
0: penting cece siapa menaun ngamakarkun budaya di urang teh ngabekarkeun budaya wewengkon, budaya daerah.
1: Budaya daerah.
0: Eta teh mangrupakeun hiji tarekah pikeun ngaronjang.

0: ajen kebudayaan nasional.
1: Iya, ajen
0: penting.
2: Iya, syukurnya di mana di kesenian di urang teh.
0: Loba, calung, silat, reog, dog-dog tarawangsa, beluk. Geus hampir leleungitan di jaina cileuk. Urang jahit deui kurang ayeuna. Heuh. Anu penting lah. Tuti ngelipa Taufik Paturrahman. Ya ge jangkung gede kitu silatna mah wae pecakan ku silaing grepe.
1: Paji Sidik
0: temukan Paji Sidik nya ge kitu di DP tukang silat teh teh. Paji Barjo
1: tukang
0: Pak Haji Maman di Kuningan.
1: Oh, tukang usik.
0: Tukang usik teh teh dulu. Pak Haji Didi non teh.
1: Ya ngaruh
0: teh sama tukang lauk.
1: Bisa
0: yang belum lauk. Heeh. Tapi teu euy. Ulah lawaras ya. Sok.
1: Sok diajar.
0: Anu penting heeh.
1: Akang tinggalikeun
0: tah. Tinggalikeun dewek leuk usik dina waktu ayeuna sia. Dileukeun geus sia. Heeh.

Ini saya nendang cobek. Jadi yang guyur ke kedupan nakte lah. Ayangku. Heeh. Oh, what ilah.

0: Kakarek sakit
1: napas ai aduh ampun gue
0: obat ngaroto
1: aduh ampun jeung
0: kana ngaroto teh atuh
1: aduh dewek teh teh napas teh obat ngomongkeun batur lah
0: olahraga
2: ya naon kabeneran aya jelema nu ngaliwat ka dieu deuleu
3: anu mana
2: tuh mana Kang duh deuleu
3: tuh
2: kusia mana mana itu alah ngeuya Kang.

0: Cicing, okay. Kita enggak mau makan pemilu, goblok. Ya, kami beda tinggi.
1: Aduh, alah. Ini kamu, kurang.
0: Ini tau galak tuh, ini teku mah ada anak batur. Oh, ya, anak batur, anak sorangan mua.
2: Anak
0: paling enak. Udah dahi, mau buka anak.
2: Manual berangkatnya.
0: Eju, badai angkat kamarana, itu tuan-tuan tuh sih.
3: Pokoknya ngaing, bila waktu ayana sahan udah ngaliwat kaya tempat hartina milik ngaing. Nah, lakadala. Ayah kahakanan, bangsa jama, kan? Saya hayang kajama. Alah.
2: Aduh,
4: makan saja lahnya.
3: Nah, mana gitu hayang? Hayang akan jama saya makan.
0: Kan itu ngomongnya tuh bisa nyebut u, tuh bisa nyebut i, tuh bisa nyebut o.
2: Awe,
0: sebenarnya. Awe, anak. Saya mah asal napak saja bangsat. Lu ngamuk dulu, bingung abah kuring mah. Nah, apa masalahnya? Ngamun si lain kita nggak dongeng. Kumaha tah?
2: Gampang kumaha.
3: Nah, saya mah gampang saja lah.
2: Kumaha dongeng?
3: Kumaha dongeng naon? Saya gampang dalam paham abah sastra.
2: Dan gampang nggak?
3: Nah, bangga-bangga. Saha abah sastra teh bapak nama Rahaya. Marhaya Banjaran, Bandar Semangka.
2: Bandar Semangka.
0: Kumaha lalampahan anak.
3: Nah, lantaran garwana ayah maksad hajat.
2: Hajat.
3: Hajat badan. Dan nanggap wayang. Nanggap wayang segala.
2: Waragatna.
3: Abah sastra kapaksa ngalanangka kabajalaya.
2: Benar.
3: Dengan kedawala.
1: Alah. Rame tak, oi.
3: Bau si ciri gedung, gitu. Nah, saya maka paksa kan. Jadi, kalau nak ada ke mana, kamu aja laya. Sebab ayat tangka, nangka nggak jajar dalapan tangka. Di mana, teteh? Nasawah saat.
0: Oh, nasawah saat.
3: Terus, abah sastra mawakarajar. Sebab abah sastra nyangka nangkana baradag sarta rasak.
2: Benar, kan? Halus.
0: Terus, kumaha?
3: Barang datang ke Majalaya, abah sastra. Kasampak tangkana ka araya.
0: Araya pula ku ini-initan.
3: Ya. Kata saya.
0: Terus?
3: Da apan tangkana ka makan tara ka mana-mana. Abah sastra. Gagancangan. Ngalacat kana tangkana ka.
0: Terus?
3: Barang ngalacat kana dahan. Pang badagna. Abah sastra ngegak-gak sarta cacalawakan ngabara katak
2: ayah gagak
0: naon
3: sabab ayah gagak dan ada hap-hap
0: ayah gagak ulu ayah hap-hap
3: hap-hap ngarayap kana palangkakan
0: kana palangkakan
3: kana palangkakan saya bangsat
0: iya tong abah katuh
2: bener
3: lantaran abah sastra ajarang-ajarangan.
0: Oh, jadi ke abah sastra itu teh hap-hap teh.
3: Ha.
0: Jadi abah sastra teh jaga-jagan.
3: Ya, abah sastra rag-rag ke hanap. Rag-rag nanang karak ke sawasaan. Alah, abah sastra sangsara. Sebab abah sastra teh kakarayapan.
0: Kita pakai teh itu.
3: Kakarayapan nasawa saatna.
0: Nah,
3: dah lapar. Anang, rada lawas abah sastra nalang sana.
0: Nalang sana,
3: nasawa saat. Terus, ayak kena salapan abadna.
0: Dali lagi atuh, salapan ahad.
2: Salapan ahad, salapan minggu.
3: Selapan minggu, menunya seminggu, tesahad, menunya mah.
2: Ahad.
3: Lantaran Abah Sastra.
2: Lapar.
3: Hah?
2: Abah Sastra lapar karena surat.
3: Abah Sastra. Apa karena hajatna?
2: Naon apa teh?
3: Apa?
2: Poho, meureun teh apa teh?
3: Apa jeung poho apa? Tak lahajat.
2: Ada balagat nang teh.
3: Garwana sarta tatanggana baraya-barayana marapai.
2: Hayangan Abah Sastra meureun.
3: Barang datang ka sawasat. Kasampak Abah Sastra aya.
2: Aya.
3: Nang karak, nang sawasat. Barayana nanya nah Abah. Mana gagabah?
2: Kata Adang.
3: Mana nangka? Kakalan satan segala. Apa mana nangka? Abah gantar panjang aya.
2: Bari ngambek
3: teh. Nah, kata Abah Sastra, mamah kalah ka
2: ngawak-wak.
3: Nyalahkan Abah. Sahaja mana yang sangsara, cara Abah rag-rag ka sawasaat. Apan Abah nangkarak aya salapan abadna,
2: salapan ahad mun ha.
3: Na sawasaat gara-gara hap-hap bangkawara. Hap-hap badak kakarayapan kana palangkakan Abah. Panjang ka hap-hap. Na calana Abah, panjang ka hap-hap na calang ka Abah. Aya barayana. Pan mamah apa? Na calana Abah mah taya barayana hap-hap. Ngan aya kadal badak. Hanca mamah.
2: Kibulegu.
1: Alus, kakak. Alus,
3: Abah Sastra nggak jawab.
2: Panjang
3: lantaran panjawat Abah Sastra kasawang rada parna. Nya Abah Sastra aya maksad tatama karanca badak.
2: Alus
3: alus pisan teh dohong teh.
1: Kamu dikasih alus kan?
3: Rada angan. Aya kana dalapan pana asana mapai-mapai sawah beras ka jalan satapak barang datang ka jalan aspal aya kahar sadatangna karanca badak satpam nanya
1: wah panjang
3: nah kawas-kawas aya gawat ya payang-payang-payang kana balangkar kata sapya satpam dia.
2: Ini kita teana memakai salah bangsa.
3: Alah, ampun. Abah Sastra mapai-mapai karena balangkar kagang sepanjang gang beras ke kamar salapan rada lawas tatambana karena cabadakna ayah karena dalapan abadna
2: puluh.
3: Gila gering nanti menye parna pisan salapan abad madele. Sadayana kadang wargana nyangka lalampahan Abah Sastra ngalanangka kamajalaya sarta tatama karanca badak bakal panjang. Bakal panjang. Salah lalampahan Abah Sastra ngalanangka kamajalaya sarta tatama karanca badak bakal tamat. Sabab baraya-baraya Abah Sastra ngalayan karanca badakna kalah kasalah ka kamar tujuh.
2: Ya geuleuh ka kamar tujuh.
3: Pada Abah Sastra mah tatamana ka kamar tujuh. Aduh ampun aing jeung Jafizar Kang Taufik Paturoman ka aing. Aing teh dik diluhut ngadonna caprak kurang ajar. Ya. Pokoknya kadirkan siata duit kurang ajar. Bangsat.
2: Mega gini.

0: terang-terang karena Yukus biasa selamat. Ya denawa-denawa sakilat bugi kabubar kata urang di amuk ku budak munjir. Nangin kuasa jika dawa lama teka tinggal iun.
1: Urang aja santo.
0: Saya akan sakarat mangah.

0: ay marami bas itong tono ko sa kayan. Ito kaya na nalugi ka niya ko sa ay maralugi ka din tang iintang kalima blas eka gana blas da sana ya nungele yan ito kaya na sadayana pada ngacungkan jempol muji kaya jago saimaranya tepati tirta sakti sedangkan waktu masih kene enying kene ia panitia saimara anu kakasih Raden Tirta Kusuma para penonton
1: iya cing itu mana diteraskan sama marah puluh raja anu sarung pinggiri saya marah tuh ayo ngelesin den teraskan saya marah den
2: berang
1: gini den
2: oh saya marah bangga aduh bang cepot
1: luluh dong
3: doh kan
1: kawas lulu teh dulu iya jelema dulu lulu bisa suka kasih juga pantas
3: balawiri iya jelema
1: anu dagang ngajajar dulu itu lulu
3: pasti ini sudah kesempatan jang dagang
1: mana juragan Gatot Kaca pantas nanti nanggup hari gu
3: iya
1: karena juga saya marah di dia lulu lapur di tetiangan di gurilingan di tetadi lulu
3: acan weh merenakang itu udah jelema sakilom
1: oh gak mau panggil lapur
3: lapor kan?
1: Matul, hah, bawa atau bohongnya cucungi panita teh?
3: Tapi rakuting.
1: Bu, kukuring bos kukurilingan, kakulon kawetan kaki nu kakaler ewo. Beda itu
3: dalam materi
1: hiji. Beda beda juragan Gatot Kaca teh atu. Oh ya dewek ini jadi toel, kudai cebie cewek. Naon? Sugan di juragan Gatot Kaca, epe, Oke Haji Barjo. Hampir saru papi sanjing juru dari Gatot Kaca Pak Haji Barjo. Lalu juru dari Gatot Kaca Mama Sebadong.
3: Ayo
1: Pak Haji Barjo. Haji Bab.
2: Mang Cepot.
1: Naon.
2: Mang Dawala.
1: Naon.
2: Uing hayang milu eh.
1: Milu naon?
2: Milu saya marah, bobo ke putrina tinggali muni golis.
3: Nah, kahayang temi.
1: Kahayang modar, muni siya belegung.
3: Kuminculak.
1: Kabina-bina tu minculak siya teh. Sekali ngepeng wa tekusak ke siya modar.
3: Nalipak maneh tu kahayang.
1: Sing nalipak maneh, ucir, ayo ngomong tu selain.
2: Oh, dah yang milu saya marah, bobo ke putrina muni golis.
3: Ya. Imogo mah wajar.
1: Wajar imogo mah normal, siling teh normal. Tong baru silai da dewek oge bogo ka putih geulis kitu mah.
2: Hoda hayang milu hola saya marah ame urang kawin.
1: Heula yang modar ya teh.
2: Kumaha ai modar mah atuh da eta mah resiko.
1: Ya, naon cumpang daftarkeun kitu pepulihan ku urang di podaran. Kayak kitu di podaran ku batur urang teh mah heuh. Madosa heuh. Aulah. Ulah sir.
2: Ayang milu saya marah Mang Dawala eh.
3: Eta ku neugreug.
1: Eta ku neugreug sia teh kumaha ieu teh?
2: Eh tulungan Mang Dawala urang hayang milu saya marah.
1: Nah, daftarkeun kitu daftarkeun.
3: Daftarkeun ge jatuh.
1: Mangga. Bilih aya anu bade daftar anu aya patula patalina sareng anjuran raja oge hasil gempungan hasil sawala.
3: Baca
1: milu saya marah bade diteraskeun. Oh ya. Saya marah bebas sahabai ulang mana bae pangkat naon bae sanajan budak angon upami bade ngiri saya marah tiasa bebas cara sareng katangkosana nanya eta aya pelaturan teu kengeng jalak pakarang rupi-rupi pakarang oge teu kengeng nyolok panonna jog larangan. Teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan tapi kudu bebas kutara hukum sawara.
3: Iya.
1: Mangga saru di lapas.
3: Iya.
1: Daftar-daftar aja. Lur. Ya ibu gua apa bogo hei.
0: Alah
1: kurang ge sarua. Iya.
2: Kurang mah dawa datang pangdaftarkeun mah dawa lah.
1: Tersangka siang hari pukul datang ka dieu teh. Ku gua aing keur ripu teh neneangan dudungan.
3: Ngukur ka kujur.
1: Ngumuhan bedog di kadek wae. Pandunang ku gajia.
3: Temenang mawa pakarang.
1: Temenang mawa pakarang lain. Naon di gajia teh tadi? Politik. Udah pakaran kene eta oge.
3: Karuan sapi tajos.
1: Iya. Aduh. Lah, naon? Mending daftarkeun cenah di Fayhan lu.
3: Kapan ulah dipumpang?
1: Ulah dipumpang sih bapak na oge lamun aya ka hayang teh kene antep. Bapak na geus yeuh mun meureunna telepon umur. Eta teh bapak na geuleuheun teh nikah urang. Bisa jadi atawa meureun budakna tadina meunang batur yeuh meunang hina. Ya, saya ada tidak tarikan baik.
2: Asyik.
1: Lu itu kalau nyebut asyik.
3: Kalau ke Ato.
1: Ya, Ansya.
3: Kalau ke Ato.
1: Ya, Ansya. Saksya hayangnya.
3: Cobaan.
1: Lamun kiamat sarana. Dek tidak tarikan baik.
2: Asyik, Bang Dawala. Nuhun, Bang Dawala. Kena karumahusan makumahan. Kayaknya Bang Dawala. Ya, terus di alas sama engkau yang nyara.
1: Moga tangka sama kanan.
2: Ya, tentu.
3: Tengke, lekeja.
1: Kewen kita tadi kene, ini.
3: Kakak,
1: yang etanya pucuk pikiran lain maklumnya.
3: Oh, yang kakak sal.
1: Cukur buruk itu.
4: Ah, ayat itu kajian tidaklah kurang dah panjang hidungnya.
1: Iya.
4: Sahaja.
3: Ayah kawani.
1: Ayo. Abdi yang mana daftar? Mana? Bawa kadi suci nak.
4: Wah, ayat kiluanan lah. Wah, mama budak kah?
3: Lumayan lah, ya mama perpanjang waktu, woy.
4: Oh, sok darah aja si ayah kawani malah. Dar. Ya. Ayah gya, hosya.
1: Ayah gya, hosya.
3: Benar.
1: Sahai, pak. Abdi pada daftar, ya.

0: direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur agak cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: jeung suntingan
1: sumuhun kulan
0: saha kakasih teh
1: abdi Pak Haji Sidik yoyo
0: ayane aya tar penggar
1: abdi sing Pak Haji Maman
2: paingan jang bunga
1: nya saderekna Fatopi Paturuhman geger sinten jeung geger netan
0: maksana
1: iya kulang si ucir
0: ayo teh saha
1: sun si ucir namina teh tatangi dekat sanes sanes dur abdi bulan punten ah ada ulah sejajarkeun ucir sutisna teh iya
0: maksana
1: sumun bade ngiring saya marah manawi bahan katampi
0: oh saya mangga
1: rupi syarat-syarat nate
0: nya eta asal bisa ngelehkan jago saya marah bakal jadi mantu naraja
1: ya silahkan si usirnya beda-beda di narupana kita refahnya si usir saya tanya anjir
3: sok lah
1: coba tapi kegede pisan hatinya
2: kawan kita membenar gede
1: lain pantas saya teker di tengah sebab gue paninggali jelamat dipusirkan ke DWKB
0: iya musuh
1: pantas saya teker juragan gak gaca montong cepot montong milu nabuh milu saya marah pantas ya tapi berarti ya panitia teker di wadus atau merger kulam kena di hotel
2: saya
1: iya
2: bisa jadi itu deh.
0: Oke, dina prungau kopingan patita ya pelaturan.
1: Dupi pelaturanana naon?
3: Naon pelaturanana?
0: Ya eta hiji teh kenging nyarak pakarang rupi-rupi pakarang. Kaduana teh kenging nyarok panon najong larangan. Oke, katiluna teh meunang aya tuntutan di mana aya kacilakan sempat tatak potong leungeun beh dituna dugi ka maot. Tapi kudu bebas kucar hukum saya marah.
1: Capetang pisan ye budaknya.
2: Wah, teman-teman.
1: Sekolahnya mau tutup di taman kanak-kanak. Luhur pisan dah usah sekolahnya. Hanya tak sekolah ngoge. Anu luhur pisan lu ke sekolah. Luhur pisan
0: kumaha?
1: Eta cir kumah kira-kira na.
3: Sok lah sanggup.
1: Aduh, punten teh kulan ieu teh da kumaha tu da kahayangna ieu teh.
0: Saderek, saderek teh anjeun
1: teu dulur teh ieu teh walahir kulan sanes.
0: Deungeun-deungeun borongkotan abdi teh pan papangih di jalanan dumeh mere jajan ka abdi.
1: Tadina teh kitu kulan nu bebageur ka abdi.
2: Mun ngalikeun ku patahu
1: teh. Mun sareng ku patahu jadi teman, jeung abdi teh. Iye.
0: Sok atuh. Kumaha bari jeung kumaha?
3: Ya.
0: Maya, nuningakeun ieu aya nu bade giri, saya marah.
1: Iya.
0: Kakasihna budak buncir,
1: mana
0: teh cir?
3: Urang kuring.
1: Montong di babad atuh belegung, abdi kitu.
3: Abdi aing.
1: Obat.
3: Di tutugan Gunung Parasut.
0: Di tutugan Gunung Parasut.
1: Iya.
0: Tegarara mana sir?
3: Ega.
0: Pati.
3: Sok.
0: Paman Patih Tirta Sakti.
4: Aya anu rek kudu saya marah ka saya.
0: Ye, kuningakeun.
4: Ya. Anu mana alah buncir sia cilaka deuleuh. Sakitu awak sembadana deuleuh ta musuhna. Aduh.
1: Ah, cilaka cing.
0: Eta teh kumaha cir beduluan teh sileng teh wani kana jangkung gede kitu sok
1: beuk nepi ka kitu
2: mang plang geuna
1: mah nekat pisan si ucir ieu duh beda dari jeung anu teh pae masuk nekat heuh nekat urang lawara dieu
2: da kitu
1: ha paeun aya susana duit naon keur meuli boe leungung ngediakan kabeh boy nak entah kau dengan bungkusan si buncir. Malaysia. Kau mau ikat apa sih? Kau mau kupat tahu? Ya, ada yang lain suri ya. Hujung kau ke?
4: Ayo mana? Anu mana itu nulis bulu saya marah?
0: Tanya, bukan ada sebudak buncir, teman?
4: Oh iya.
3: Ah?
1: Duh, ngerakin pisan. Muhun.
3: Muhun,
1: Gusti.
4: Ya, an mare teh tegalara. Pati. Bogoh ka putih.
3: Pisan bogoh na ge.
1: Oh, awak watak awewe nepi ka kitu teh euy.
2: Nepi ka berani mati
1: jaga. Ulah lawuran nepi ka dibelaan digiring-giringan sih. Aduh, ampun ai. Ampun jeung sih.
4: Sok atuh ai bener mah.
1: Sok bujeur tak ieu pilawanan maneh teh sanggup.
3: Sok.
1: Paman, ulah eta teuing we hawatos paman ieu mah kangge ngahibur-hibur we.
4: Iya, teu layah langananna.
1: Panuhun eta anu duaan. Si Mang anu dua anu diikat sareng anu panjang pangabungna mangga di sisi bae. Nontonna supaya sudah diganggu ku nonton itu di paling kidul. Saya lantai.

0: kena pulang ah dek kamu nempok dulu ah
1: tetega
0: nempok lagi ya hampir ya ne sihnya bisa terpanggil dulu
1: lah
0: oh pekerja ngaleo sih dia cari nama terus sihir innalillahi wa inna ilaihi rajiun sihir
2: nah anda sampai
0: oh dihulakan ya yuna dai wa yakin sih terpakai modal pekerja.

0: nyerang.
1: Eta mah dirinya we geus nyerang, geus hayang diserang ku mah dirinya we, kumaha kepala dirinya aing si Wani mah bade. Eta we.
0: Cikan sepatu. Sok serang we ka ulah.
1: Yaan.
0: Iya.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati.
0: Iya.
1: Ha.
0: Rasakeun kita wajah.
1: Aduh.
0: Mulai siap berjar. Cinta itu ge.
2: Yang bodoh.
0: Menyong. Naon tinggal isa jupa-jupa sucir. Ampun teuing, cek aing oge buncir. Ieu hate dibagi dua jeung melangkah si buncir jeung neangan juragan Gatotkaca eueuh. Teu pangih deuleu. Aduh ampun kumaha si buncir deuleu. Wah, saya cuci, mau pagi dia yang lain, minum kopi kagul kena nawe tu. Oh, si kanso, aduh, waluh, jangan udang dewi mana kuat mana. Raja kamari mah petengah etah tetung menyatui.
1: Iya, sok.
0: Si sok mana malas.
1: Undang aju.
0: Penas Tirta Sakti yang rumah parah.
2: Yenge,
0: ia patih Tirta Sakti temino dijamakku ia budak buncir duri kacung kacung paling ngeluarkan getih hirup kena bahamna. Ini kehalangan duit dan kehalangan kesemua dawi.

0: aing geus nyokot ka handapna ka luhurna.
1: Edan, edan, kitu.
2: Mugula salah teh
1: ti. Ayeuna mah ngaku dulur ka urang nyuman jadi mah meuni geuleuh ka urang.
0: Geus yeumat geus gede milik ka poho ka aing. Coba lamun eueuh aing bisa dibegal teh ari rumah si Nasib. Hah? Aing geus ngahalangan dari teteh.
1: Oh. Rata-rata jelema mah aing geus jenang mah nepi ka kitu pada ngaku ayeuna mah ka urang. Masa kamari ieu mah aing geus tahu ngahina mah nya cimah. Raraos keneh ayeuna. Uing ngadek lalajo we ka nu sok sirik pidik teh ah.
2: Bener.
0: Hampura cir. Oh, hampura cir. Tos sangka sia jadi minantu raja gulis awewena teh deuleuh. Nya.
1: Mata teh oge. Cek urang oge kitu nya Mang Dora.
0: Aduh ampun teuing Gusti.
3: Paman.
0: Ampun dumaha. Aduh. Engga katulan nongan teh. Bilih kabujeng maot bilih katamihan kitu paman. Ampun teuing dadah teuing paman.

0: baturanan ieu budak buncir ku Sang Narendra. Kusuma kaulanun ama nyalakeun sadaya-daya jadi wirang di kolong satang urang teh ama aya oge anu nyaleungseurikeun sadaya-daya nanaonan atuh ieu teh saya marate ama pipilih neung meunang nu leuwih koceplak meunang nu kieu
1: ya. Cuma nian putih nyebut lebutak. Padahal koseplak menang lebutak tetek itu. Sebab naon itu keluarga besar butak. Aduh ampun. Gede milik sesir itu pisang kacuing le.
2: Urat emas itu.
1: Iya. Man kumahan le tau wenang rahu.
0: Emang.
1: Dan
0: lupi itu saha.
1: Punadi itu sih. Warana bulak kuncir. Tayo punadi penengah. Warana dawala abis sepot.
0: Cepot naon,
1: cepot Aris Munandar. Mohon lah.
0: Umaha Yai, sadaya-daya kawanun ampun nama. Paehan, paehan putra teh ama paehan.
2: Waktu pada jalan serigen putra kure rencangan gaduh salaki anu kieu.
0: Aduh, ampun teh.
2: Waktu pada ngagonya.
0: Ama oge muat pada jalan suri ku raja-raja tatangga negara. Ama buka minan tukie nyai. Yang akhir sana jadaya kena kumaha ama jalan keluarna.
1: Kumaha jadah walah. Teng kenangan solusi tete meren. Nah solusi kemari ini te kuliah.
0: Susi tema.
2: Susi.
1: Susi mana? Susi usul.
0: Aduh, ampun ya ini. Aturah kanan yang ini ya.
1: Aduh, ampun ya ini.
0: Kieu we atuh nama cieu.
3: Ulan.
0: Kumaha. Lamun maneh ayeuna rek digentian ku harta kakayaan. Tujuh paturunan maneh moa beak kumas pisis kumarincing inten jeung jumanten.
1: Naon itu raja nah,
0: bapakna teteh Prabu Dahana Dewa teh eta.
2: Eta
1: mungkin kan. Ngene di bapakna di mancung ka sepuluh. Dengan anaknya pada ngarebutkeun.
2: Dengan putra majelis.
1: Tuh, ampun euy. Demi kan kumaha kitu geuningan bungeun awewena ge?
2: Dengan urang kerja.
0: Dan dina rumah tangga ge moa balik lamun teh mah nongongan salasa urangna.
2: Bahagia tuh
0: maneh bogoh tapi anak kaula teu bogoh jadi ieu teh bakal namahan riweuh ka maneh cir karunya kumaha lamun digentian ku harta kakayaan
1: gusti cir aing oge da sia mah jangan usah imbang ge atuh cir aya bagja teh
2: daulat
1: teh oh aya bagja teh daulat teh dulu cir balik ke dulu
3: ya balik ke aing teh daek mah
1: menikawin ke bebegi keseringnya ya atau gini di sisi jalan ayah patok tak kita kawin ke dia
3: ya ngasar yang lain mencenur
0: umah kira-kira
3: ah sawi osa itu bokongan makulan saya tadi nawe ingatkan janji sah-sah anu bisa ngelekan jago saya marah eta anu bakal dikawinkan ke anak raja. Ayeuna kare-kare ayeuna kaula ditampi sasanya istrina halimun sawi sareng bade wangsul weda di rumah tangga teh anu kedah leres saling pangertian saling pika cinta ai abi bogoh ai istrina teh bogoh maka itu nage bakal awet rajet iya dada teuing lalaki rahu tatena abi bade wangsul we dina waktu ayeuna wulan.
1: Sanajan meunang nyeri eta sucit.
3: Eh, neger-neger mane dari hati menyeri.
2: Aya wae ibu.
3: Iya.
2: Mama menyeri wae.
3: Urang mah era ceurik di dieu keun menggoreng batu tapi kudu ceurik. Naon keun wae da? Rumasa urang mah jadi jelema goreng batu jadi jelema sangsara. awewena teu bogohkeun ka urang pek pikir.
4: Nama bahagia cing.
1: Kelanan kelanan kelanan. Gusti abdi geus salaku dulurna bade naros jeung naon? Rupi ieu pelaturan teh kengeng saha? Punten tapi ieu. Ya menang kaula hasil gempungan, hasil gempungan disaluyuan ku sadayana. Memang di satujuan ku sararea pangna lancar oge. Ieu teh hasil gempungan, hasil musyawarah. Pelaturan teh ya diputuskeun anak ku salira salaku raja. Ya jadi cindakna ieu teh parantos jadi kaputusan raja. Bener. Kekekeke naha bet dilanggar? Anu nyen pelaturan salira, anu ngalangan salira, dumeh tamuala aya nu newa. Aja dumeh sampean.
4: Yewa.
1: Mesti cicing ngomong teh. Raja teteh, atelisa. Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur tuntung sapatu raja. Terisa aduh teh salarea. Nah ada ngomong mah Muhammad tak jadi ngarugikeun. Ngomong ieu mah. Kuring nanyakeun. Bila mana perlu, hayu sidang jeung kuring ka sawarga mariloka. Nyeuh hareupan ka Jaksa Agung jeung Adipati. Naik banding kuring ieu. Nah, ieu leutik salah digunjang kanjing ieu gede salah ukur sakitu. Ukur rek menta dihampura, ukur rek menta harta kakayaan. Nah memangnya urang dieu teh kitu, urang dieu teh. Hukum nepi ka dijual mulikeun kana harta kakayaan kana duit. Ajeun teh raja parantos ka ceuk ka kadangeuw kalau kakaja pria kaja paring angin-angin. Eta dumeh boga mainan tu kana goreng patut kana sangsara bakal pada jeung nyaleung seurikeun. Nu nyaleung seurikeun sia teh nu awam. Dan nu ngarti mah moal. Nyai, eta teh naon? Sacara teu langsung nyai, Leng, ieu teh 400 jadi salah ki anjeun. Anjeun geus nyarikeun ka salah ki anjeun. Sedangkeun lamun nyarikeun ka salah ki anjeun, sarua jeung ka indung ka bapa. Doraka ka indung ka bapa cilaka dunya heratna. Sadayana pada ngahuleng ngaraga meunang. Atuh ieu putri lajeng waena gabruk kana pangkonan ieu budak buncit. Barang digabruk cai sosana ieu putri ragrag.

0: Aduh, sarua we jeung neangan sumeh mamawa umur. Gusti paingan leuwih juragan ka tuaca nyata ieu agan hampura.
1: Geus.
0: Teh, saha ieu nguninga ka juragan Gatot Kaca putra juragan Bima? Ti Amarta kulat. Aduh, Nyai. Tobat. Bagja. Amah buga minantu teh ka jalma gagah.

0: Wargi Dahlia nembe pisan ngadangukeun pagelaran wayang golek Dahlia.
1: Wayang golek Dahlia.
0: Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi di jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
2: Ya, cong gak mau mainnya ya. Saatos acara wayang golek Dahlia, bakal ayak goyang parahyangan di Dahlia. Pokoknya mah, sajam non-stop, Sunda Ain.

Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

105.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia semuanya, selamat bertemu kembali bersama Tommy di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam.

0: satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu permasalahan rumah tangga ataupun keluarga gitu. Jadi memang rumah tangga atau keluarga itu merupakan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak jarang juga dalam perjalanan rumah tangga muncul berbagai ujian. Jadi mulai dari persoalan komunikasi, ekonomi, pendidikan anak, hingga menjaga keharmonisan keluarga. Nah, untuk membahas tema yang sangat penting ini, telah hadir bersama kita di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman, yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Pak Ustadz, masih semangat Pak Ustadz ya?
1: Insya Allah.
0: Kalau gitu wargi Dahlia, mari sama-sama kita simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman yang akan membahas tentang keluarga di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lauda an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika, kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan wargi dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan ya silaturahim kami ini jadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan jadi amal soleh bagi kita semuanya. Wargi, di antara fungsi keluarga atau rumah tangga, di antaranya adalah untuk memberikan contoh yang baik. Jadi di rumah tangga itu sebagai tempat untuk menjadi suri teladan yang diharapkan. Nah, makanya di sini wargi Dahlia, kita harus betul-betul memahami tentang keluarga itu. Jangan sampai kita hidup rumah tangga itu hanya ala kadarnya, apa adanya. Jadi konsep intifad itu jangan dipakai. Ya, sebagaimana ya konsep-konsep yang direncanakan. Jadi harus direncanakan. Mengapa? Karena jika seorang pemuda telah menikah, berarti sudah berubah. Ya, harus menjadi contoh bagi istrinya. Harus jadi contoh bagi keluarganya. Ya, contoh apa? Ya, contoh kebaikan dan kebenaran. Ya, sang pemuda ini menikahi seorang perempuan dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan menjalankan ya ajaran-ajaran agama Islam di dalam menempuh kembar hidupnya itu. Jadi bukan dilandasi dengan emosi dan hawa nafsu, tetapi ada dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, kalau umpamanya karena rumah tangga itu dilandasinya dengan iman dan takwa, maka seluruh aspek kehidupan itu adalah harus menjadi nilai ibadat. Jangan sampai ya sia-sia gitu. Sia-sia bagaimana ya? Kita capek rumah tangga itu.

0: apalagi kalau kita melihat umpamanya tugas-tugas dari keluarga itu. Nah, tugas dari rumah tangga itu sangat sangat sulit ya. Nah, kalau kita hanya melihat saja. Tapi kalau kita bisa langsung terjun berkiprah di dalam rumah tangga, itu mau tidak mau akan merasakan betapa ya dalam rumah tangga itu. Dalam rumah tangga itu bukan senang-senang, tetapi adalah berjuang ya untuk menentukan masa depan agama, untuk menentukan masa depan keturunan, untuk menentukan masa depan ya kadar-kadar umat, kadar-kadar bangsa. Disinilah bahwa seorang suami harus segera memenuhi ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Nah, di mana itu mencari ilmu-ilmu itu? Sebab ilmu itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Di perguruan tinggi pun juga tidak diajarkan ilmu rumah tangga itu. Jadi ilmu kerumah tanggaan itu diajarkannya adalah di masjid-masjid, di surau-surau, di majlis-majlis taklim. Kita jangan menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap tidak berharga pengajian di majlis-majlis taklim itu. Nah, coba sekarang wargi ya, yang sudah rumah tangga, ada yang sudah 40 tahun, ya masih merasakan belum stabil. Coba datang ke masjid, ya. Nah, di masjid itu kan bisa mengadu. Masjid dijadikan tempat pengaduan. Ngadu kepada Allah dengan sholat tahajud di masjid, sholat lima waktu di masjid, sholat-sholat sunnah. Nah, itu akan mendapatkan jawaban dari Allah bagaimana ya kelanjutan dari rumah tangga itu. Nanti akan ada komunikasi aktif antara teman-teman yang ikut berjamaah, antara saudara-saudara yang ikut bergabung. Nanti akan mendapatkan multisayan, umpamanya dengan si A berbicara tentang sesuatu, dengan B berbicara tentang X. Terus kan jadi artinya karena ada 10 orang jadi 10 ilmu. Gitu, jadi 10 pendapat. Nah, itu akan lebih menambah wawasan. Coba kalau di rumah saja itu tidak bisa menambah apa-apa. Kan kalau di masjid pun bertemu dengan Bapak A, Bapak C, Bapak D gitu. Kan itu kan menambah ilmu. Jadi kalau kita ingin mencoba meniru umpamanya Bapak A karena melihat putra-putrinya berhasil mendapatkan pendidikan yang agak tinggi, nah sehingga itu bisa kita tiru bagaimana sistem pendidikan yang dilancarkan oleh si Bapak A itu. Nah, itu manfaat dari kita datang ke majlis-majlis taklim itu. Nah, kalau kita biarkan diri kita tidak memanfaatkan waktu yang di peluang yang disiapkan oleh Allah untuk kita, maka kita betul-betul akan merugi nantinya ya. Tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan pahala, tidak ada silaturahim, dan seakan-akan kita hidup itu sebatang kara. Padahal kita itu syuhriyah. Hidup kita itu adalah saling membutuhkan. Nah, kalau kita sekarang umpamanya ya datang ke majlis taklim, ya bersilaturahim, ya, kemudian kenalan. Nah, sebelum pengajiannya dimulai kan kita ngobrol-ngobrol. Bisa saja ngobrol Pancasila atau Pancasila atau panca apa saja ya. Nah, itu untuk menambah wawasan. Saya menganjurkan kepada wargi semuanya, datangilah majelis-majelis taklim itu ya. Masjid-masjid kecil atau surau-surau itu datangi. Pengajian yang ilmunya sangat bermanfaat, tinggi sekali ilmunya itu. Karena tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, karena ilmunya adalah sangat tinggi, sangat banyak, maka alangkah baiknya kita sebagai suami sering datang atau mendatangi majelis-majelis taklim itu. Apalagi kalau kita ingin menyadap ilmu-ilmu tertentu. Nah, jadi kita jangan sombong, tidak membutuhkan ilmu, ya, tidak mau silaturahim. Jangan sombong. Kita itu terus terang saja, saling membutuhkan. Ya, jadi tidak ada manusia yang tidak membutuhkan. Semuanya butuh. Butuh makan, butuh minum, butuh ilmu, butuh segala-galanya butuh. Nah, itu semuanya kebutuhan-kebutuhan itu adanya di masjid. Ya. Nah, kalau wargi bisa sekarang mencari, kemudian wargi bisa menentukan di masjid, saya mau di masjid A, B, C, 4 masjid, boleh saja silakan. Mau di satu masjid juga boleh silakan. Ya. Nanti hubungan kita dengan masyarakat akan lebih banyak. Hubungan kita dengan teman-teman akan lebih banyak. Dan kita akan mendapatkan multisayan itu. Kita datang ke masjid, nah, kemudian bertemu dengan Bapak X. Kita baca salam, ngobrol, Bapak dari mana? Nah, karena kita bertemunya di masjid yang jauh, umpamanya dari anu, dan mulai ada titik awal pemberangkatan kita ngobrol. Alhamdulillah saya sudah punya rumah, umpamanya kata si bapak itu teh. Gimana membangun rumah itu? Nah, ini ada ilmu. Pertama saya beli anu. Ya, dikumpulkan saja semuanya. Tidak bisa satu kaligus. Nah, jadi caranya adalah nabung. Nah, beli pasir dulu umpamanya. Kemudian beli semen. Beli anu. Nah, setelah ada gambaran akan membangun itu dengan batunya, dengan pasirnya, dengan splitnya, ya. Nah, nanti ngobrol lagi ada orang lain yang lain. Nah, umpamanya obrolannya di luar itu, di luar bangunan. Nah, itu kan bisa lagi mendatangkan ilmu. Ya, karena sudah dapat ilmu, jadi bangunan itu mau yang berapa gitu kan, ada kan split saja, ada ya 1-2, ada 1-1 gitu ya, kecilnya itu supaya lebih kuat itu. Nah, kemudian ya ada juga mau bangunnya adalah bagaimana, mau per meternya berapa, ya itu kita akan mendapatkan ilmu di tempat itu. Ya, insya Allah wargi ya, untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu, silakan wargi sering datanglah ke majelis-majelis taklim. Ya, ada nongos lagi ibu-ibu unggul, bisa saja kan ustadznya laki-laki, nanti bisa ngobrol. Nah, umpamanya ada dialog, kesempatan baik untuk menambahkan wawasan, untuk menambah ilmu. Nah, bisa enggak kira-kira rumah tangga kita dijadikan sebagai tempat untuk ya memberikan kepuasan, untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu gitu ya. Sehingga nanti yang dibutuhkan di dalam rumah tangga itu adalah permasalahan yang sangat rumit, ya, dari sejak butuh alat-alat dapur sampai alat-alat tulis ya, alat komunikasi dan segala macamnya, itu bisa terjadi ya. Nah, kemudian nanti di mana diambilnya itu nanti akan ada jalan, ada makhrajan, ada way out ya, ngobrol-ngobrol. Abdi mah biasa ngiri ditekasi bapak eta tuh kan ada peluang. Abdi kepada ngiringa, nah gitu. Nah, ngobrol, ternyata kita bisa mendapatkan kreditan dari si bapak itu. Nah itu keuntungan dari datang ke majlis taklim itu. Ya, jadilah kita di dalam rumah tangga kita itu coba memang banyak di sini. Pertama adalah rumah tangga itu sebagai tempat pengaduan, ya pengaduan bagaimana, ya dialog antara istri suami, ya, nah itu pengaduan, istri ngadu ke suami, suami ngadu ke istrina, nah suami istri ngadu kepada Allah. Nah ini ya, selesai sholat adukan kepada Allah, ya Allah saya tuh sudah ini. Kami membutuhkan ABCD, nah berikan kepada kami. Itu mengadu kepada Allah dalam pengertian berdoa. Nah doa kita akan lebih mantap. Nah jika hasil dari diskusi, hasil dialog dengan keluarga. Nah ingat bahwa rumah tangga sebagai tempat untuk memberikan perlindungan hukum, ya. Jadi rumah tangga itu tempat perlindungan hukum itu apa? Jadi kita akan lebih betah di rumah tangga karena dilindungi, ya. Jadi tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, perlindungan hukum itu ya, dilindungi oleh hukum. Apakah itu hukum adat, apakah hukum agama, apakah hukum positif? Ya, itu dilindungi kita itu, ya. Kemudian yang pasti, ya wargi, yang pasti ini, rumah tangga itu adalah tempat untuk memberikan kepuasan. Kepuasan jasmani, kepuasan rohani. Nah, jangan sampai ada suami yang memuaskan dirinya di luar rumah tangga. Istri harus puas di dalam rumah tangga. Suami harus puas di dalam rumah tangga. Baru ini dikatakan rumah tangga yang mengarah kepada sakinah, mawadah, warohmah. Belum sampai kepada sakinah, mawadah, warohmah. Kenapa? Karena masih belum, semuanya belum gitu. Nah, jadi kepuasan jasmani, kepuasan rohani itu diciptakan oleh suami istri. Jadi bukan diciptakan oleh orang lain. Ya kita sebagai suami, kita sebagai istri, nah dialoglah dengan istri, dialog dengan suami, kepuasan-kepuasan yang mana yang harus ditempuh, sehingga nanti akan lebih tenang, akan lebih sakinah lagi rumah tangga itu. Kemudian juga rumah tangga itu sebagai tempat pengkaderan. Andaikan nanti punya anak, nah anak itu dari sejak di dalam kandungan itu sudah dididik oleh kita. Dididik bagaimana? Disiplin kita sebagai suami melakukan kebaikan dan kebenaran itu ya. Nah, jadi boleh saja kita katakan ada pendidikan pranatal. Ya. Jadi ayah bundanya itu sudah membiasakan melakukan kebaikan dan kebenaran sebelum anak itu lahir. Nanti akan berlanjut sehingga nanti yang namanya anak itu akan mengikuti. Nah, insya Allah siapapun orangnya, dimanapun orangnya, nah setelah menikah itu kalau ingin punya anak yang solih dan soliha, nah solihkan dulu siapa ayahnya, solihkan dulu ibunya. Jadi kesolihan anak itu dibentuk karena kesolihan ayah bundanya. tidak bisa untuk mendidik anak bisa soli kalau orang tuanya tidak memberikan kudwa hasanah. Harus memberikan contoh yang baik, harus memberikan pendidikan yang baik, yang benar. Nah, insya Allah kalau sudah dipersiapkan seperti itu, ya rumah tangga kita akan lebih nyaman, lebih tenang, dan tidak akan ada permasalahan-permasalahan yang bisa merusak. Kemarin sudah dijelaskan bahwa yang merusak rumah tangga itu ada tiga kan. Penyakit bosan, mesti ingat pergi ya. Penyakit cemburu sosial. Kemudian yang ketiga, penyakit nervous, kaku, cepat marah. Gede amek di rumah tangga itu. Nah itu kalau sudah gede amek, jangan diharapkan rumah tangga itu bisa baik. Maka frekuensi ngamek itu harus diturunkan sehingga kenor gitu ya. Nah jadi suami juga sama diturunkan frekuensi emosionalnya, istri juga sama. Nah sehingga berjalan dengan baik sekalipun alot, tapi menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Insya Allah kalau dijalani ya akan mendapatkan yang paling baik. Nah, sebab apa? Di rumah tangga itu adalah percontohan. Ya, kita berumah tangga itu adalah sekalipun kita tidak memberikan contoh kepada orang lain, tapi orang lain melihat kita. Tuh lihat rumah tangga si Ano. Nah ini kan sudah mulai dinilai oleh orang lain itu. Nah karena sudah mulai dinilai, kita tidak merasa dinilai oleh mereka, oleh orang-orang. Nah sekalipun kita tidak merasakan itu, kita harus mawas diri bahwa hidup kita adalah di depan orang. Sehingga Rasul menyampaikan al-muslimu mir'atu akhil muslimin. Ya, orang muslim itu adalah cerminnya ya orang muslim yang lain. Nah, jadi ada cermin gitu. Jadi bakal ditiru gitu ya. Jadi wargi daliyate ditiru oleh orang lain. Apanya yang ditiru? Ya kebaikan-kebaikannya. Kadang-kadang yang ditiru adalah kejahatan. Nah, kalau sudah ditiru kejahatan, ingat lagi ya, kita akan mendapatkan dosa mungkin ya. Nah, jadi dengan demikian lebih baik kita bolehlah, tapi jangan pencitraan gitu. Kita menampakkan kepada orang lain itu yang sebenarnya. Kalau kita melakukan pokoknya berangkat bersama-sama istri sholat, ini juga menjadi cermin ya. Jadi orang lain itu juga mau, saya mau seperti Bapak Abdul ke masjid jeung istrina tuh kan. Maka akhirnya kena meniru, banyak yang meniru, banyak yang mencontoh, banyak yang menjadikan cermin. Maka akhirnya banyaklah orang-orang yang ikut melakukan kebaikan dan kebenaran. Jadi ada satu hadis mengatakan gitu kan, al-muslimu mir'atu akhil muslimin. Orang muslim itu adalah cerminnya orang muslim yang lain. Nah jadi wayahna kita itu adalah ada yang meniru orang lain nantinya. Jadi kita jangan noyod wae gitu ya, gitu terus tidak melihat di sisi di gigir kita ada yang menten, ada yang menilai, ada yang mengevaluasi. Oh si bapak yema ke istrina sayang sekali, bapak yema ke anakna sangat sayang. Pantes baru dakna balager. Kenapa? Karena di dalam hati seorang ayah tidak ada rasa benci, rasa dendam. Tidak ada, yang ada adalah kasih sayang. Nah makanya karena adanya seperti itu, maka yang dikatakan pendidikan secara tidak langsung seperti itu ya. Jadi dengan kasih sayang, fabima rahmati minallahi linta lahum, dengan kasih sayang yang Allah berikan, kau lunak hati dengan mereka. Nah dengan demikian, wargi Dahlia, ya kita menggunakan kasih sayang dari Allah untuk menyampaikan apapun ya multi sayang atau ilmu-ilmu yang dipelajari, ilmu-ilmu yang kita miliki ya. Jadi dasarnya kasih sayang, nyaah dedeh ya, baru sampaikan kepada istri, kepada suami, kepada putra-putri, kepada keluarga. Nah, kalau kita sudah mulai dengan dasar kasih sayang, maka akan berhasil lah, ya, akan berhasil. Kalau tidak menggunakan kasih sayang, nah, itu akan berantakan. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, walakun tafazzan qalidal qalbi lan fadu min haulik. Andaikan berhati kasar dan radikal, maka mereka akan lari dari sekeliling kita. Jadi tidak akan ada yang mendekati, apalagi yang mengikuti. Mendekat saja tidak mau karena nervous, karena cepat marah, karena kaku hidupnya itu ya. Nah, sekarang wargi pakailah ya dasar iman dan takwa, pakailah kasih sayang. Jadi Allah dalam Ali Imran 159, pabima rahmati minallahi lintalahum. Maka dengan kasih sayang yang Allah berikan, kelunak hati dengan mereka. Nah, jadi kalau wargi dahriya menatap suami, tatap suami itu dunia dan akhiratnya. Menatap istri, tatap dunia dan akhiratnya. Jadi jangan ditatap cantiknya, jangan ditatap gantengnya. Sebab kalau kena cantik, kena gantengnya itu ada relatif terbatas ya. Sebab di satu ketika kecantikan itu bisa luntur dengan usia ya. Begitu juga ganteng bisa luntur dengan waktu ya. Kalau lama itu bisa lumpat, kayak nama reyon kan. Itu bisa naon-naon. Nah, insya Allah wargi, kalau wargi sudah menyadari sampai ke sana, insya Allah ya, apa yang diprogramkan oleh kita, kebaikan kebenaran di dalam rumah tangga itu akan bisa terrealisasikan. Nah, mudah-mudahan wargi sekalipun apa namanya ya, demikian sasirin sabunyirin istilahnya bisa kita amalkan. Nah, jadi yang paling pokok adalah dasarnya adalah kasih sayang, dasarnya kanya, dasarnya kadideh. Bima rahmati minallahi lintalahu. Nah, kukanya jeung kadideh semuanya bisa tunduk, semuanya bisa dididik, semuanya bisa diarahkan. Nah, andaikan sebaliknya, maka akan lebih rusak, lebih hancur lagi dalam kehadapan hidup kita itu. Nah, insya Allah nanti wargi, karena di depan kita ada sholat subuh ya. Nah, bergegaslah wargi untuk melaksanakan sholat subuh. Sekarang subuh itu masih jam 4.36 ya. Nah, bergegaslah wargi ya, artinya dipersiapkan kita ingin diampuni semua dosa ya. Karena sholat subuh itu dikatakan dalam Al-Quran, karena masyhuda, disaksikan oleh para malaikat Allah. Wargi selamat melaksanakan ibadat sholat subuh, semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di Bagar ini, yang pasti di acaranya Obsesi, obrolan seputar syariat Islam. Kalau misalkan wargi dahlia ada yang mau dipertanyakan, boleh di 0811-222-1015. Tema hari ini adalah tentang keluarga. Nah gitu, yang kemarin pertanyaannya belum terjawab, nanti pasti Tommy bacain. Nanti pasti insya Allah nanti Bapak Ustadz Taufik Rahman bakal menjawab pertanyaan dari wargi dahlia. Karena kemarin tuh ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Maksudnya belum sempat dibacakan, dibacain sama Tommy. Dan insya Allah hari ini dilanjut kembali. Nah, itu telepon WhatsApp juga bisa di 0811-222-1015. Dan juga telepon on airnya di 022-73028 dan juga 022-73111710. Setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, nanti kita lanjut kembali di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang sik asik.
3: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islam di hari Minggu ini tanggal 14 Juni 2026. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Yang sudah mengirimkan pertanyaan juga nanti dibacain sama Tommy. Yang udah WhatsApp mau disapa sama Tommy, boleh nanti disapa sama Tommy ya di 0811-222-1015. Yang mau bertanya melalui telepon juga boleh banget di 022-73028 dan juga 022-73117010, ataupun melalui telepon WhatsApp juga bisa. Nomornya di 0811-222-1015. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Nah, kalau begitu warga Dahlia, kita lanjut lagi tausiahnya. Masih bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warga Dahlia, kita bisa lanjut kembali setelah selesai kita melaksanakan ibadat sholat subuh. Wargi, tadi sudah dijelaskan sedikit berkenaan dengan di rumah itu adalah tempat memberikan contoh yang baik. Jadi siapapun penduduk rumah, terutama orang tua yang namanya ayah, yang namanya ibu, itu wajibul kudu memberikan contoh yang baik. Artinya bahwa anggota keluarga tidak usah meniru yang lain. Jadi cukup dengan contoh-contoh dari orang tua yang ada di rumah. Nah, kalau sudah seperti itu, ya orang tua sudah menjadi contoh, maka kita menunggu apa lagi, ya tinggal kita ikut. Nah, setelah diikuti maka yang namanya rumah tangga akan terasa bagaimana buruknya rumah tangga itu. Sebab kalau mencontoh orang lain belum tentu, ya belum tentu apa, belum tentu sama. Nah, mungkin saja kalau mereka, umpamanya kita meniru mereka-mereka, itu belum tentu mereka itu adalah benar, ya. Nah, tapi kalau kita melihat orang tua sendiri, ya memberikan contoh yang baik, maka itu adalah insya Allah tidak akan ada orang tua yang menipu anak-anaknya, yang menipu keluarganya. Ya, si jahat-jahat ayah itu tidak mau anaknya menjadi jahat, pasti akan maunya menjadi orang yang baik. Itu diantaranya. Nah, makanya disinilah kita harus ya menjadikan rumah tangga sebagai percontohan. Ya, jadi kita bisa melakukan suatu lampahan tingkah laku atau akhlak sehingga ya anggota keluarga bisa meniru dengan baik dan benar. Ya, itu saja. Silakan wargi untuk menyampaikan kritik, saran, juga pertanyaan-pertanyaannya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga wargi Dahlia. Silakan yang mau bertanya di 0811-222-1015. Melalui telepon WhatsApp juga boleh di 0811-222-1015. Dan juga telepon on air-nya 022-73008 dan juga 022-73-11-710. Selamat pagi buat Bunda Hajah Iom, yang kemarin pertanyaannya belum sempat dibacakan gitu ya. Pak Ustadz, gumaha awal ngedidik murang kali supados ulah campelak ka orang tuana, tah yen kelakuan anu kitu teh diharapkeun ku Allah, Pak Ustadz kumaha tah?
1: Ya, mendidik anak itu adalah dari awal. Ya, dari awal bagaimana bahwa lampahan tingkah laku orang tuanya adalah atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi orang tua itu patuh kepada perintah Allah, perintah Rasul. Nah, nanti sedikit banyaknya anak akan melihat. Nah, kena melihat. Nah, mulailah dari anak sejak lahir, itu kan diawali dari sejak lahir. Nah, sejak lahir itu ida wulidal waladu pasumi. Nah, itu. Jadi apabila anak itu dilahirkan, berikan nama yang baik ya. Nama itu adalah amalu rajuli. Nama itu cita-cita orang tuanya ya. Nah, kemudian karena anak itu punya tiga dimensi yang sangat kuat, yaitu sama pendengaran, absor penglihatan, abidah dan hati. Nah, ini potensi yang ada di dalam anak itu. Maka bimbing dan arahkanlah ketiga potensi ini dengan baik dan benar. Insya Allah kalau telinganya selalu mendengar kebaikan, matanya selalu melihat kebaikan, hatinya juga insya Allah akan terenyuh melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, ditambah dengan contoh-contoh. Nah, biasakan di depan anak itu jangan berbicara yang kasar dan radikal. Apalagi bahasanya yang bentak-bentak begitu ya. Jadi harus perkataan yang sopan dan santun. Anak nanti akan mengikuti dengan baik ya, insya Allah. Jadi dari sejak lahir itu ya, anak tidak boleh dibentak. Sebab kalau anak dibentak itu akan mendatangkan penyakit penhibit. Apa penhibit itu? Ya, cek bahasa panyaluma tinggal kalongen itu ya. Nah, kalau manusia mah tinggal tablegen gitu. Di pepatahan teh gitu, sawaun alaihim aangdartakum amlam tungdirhum la yuminun, begitu. Nah, jadi jangan ada bentak-bentak kepada anak itu. Nah, jadi kalau ada bentak-bentak nanti anak itu kerjanya kalau di sekolah, masuk sekolah itu ngalamunnya terus. Ya, jadi bukan mendengarkan ucapan penjelasan dari guru-gurunya, tapi adalah ngahuleng anak itu. Nah, itu sebagai akibat anak itu dibentak-bentak. Nah, dibentak maka tinggal kalongen itu ya.
0: Kalongen.
1: Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Jadi mungkin kalau misalkan mendidik anak dari awal tuh ya harus dengan yang baik-baik juga, karena diibaratkan anak tuh mungkin diibaratkan wadah kosong. Kalau diisi, misalkan diibaratkan diisi air putih ya bakal jadi putih, diisi air keruh ya bakal jadi air, jadi keruh gitu mungkin wadahnya. Jadi diisilah yang baik-baik saja. Kata Pak Taufik juga, jangan dibentak di situ tenggar kalau enggak.
1: Iya, betul.
0: Ngalamun gitu, kaduh karunya. Terus ada juga yang bertanya di 0811-222-1015. Saya sering mendengar para penyanyi atau musisi yang menjadikan Al-Quran dijadikan lagu, Pak Ustadz. Bagaimana tuh, teman-teman?
1: Ya, pada hakikatnya tidak boleh. Ya. Jadi Al-Quran itu sudah ada aturan-aturannya. Makanya disebut ilmu tajwid itu, ya. Nah, mohon dengan segala hormat kepada para penyanyi ya, jangan mentang-mentang suaranya bagus ya kemudian Quran itu dibuat rekayasa sehingga tidak lagi ada harismatiknya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mendengar nyanyian itu adalah bukan keyakinan, tapi adalah hanya nyanyian. Nyanyi itu kan sama saja dengan nyanyian-nyanyian burung kan begitu ya. Kalau burung mah tidak dipahami oleh kita, burung nyanyi itu adalah bukan nyanyi sebetulnya. Burung itu berteriak-teriak ingin keluar dari sangkarnya begitu ya. Nah, jadi jangan, kalau bisa jangan menambah dosa ya. Nah, sehingga nanti Al-Quran itu bukan lagi dijadikan sebagai pedoman hidup, tapi pedoman penyanyian, begitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Yang pastinya masih di acaranya Obsesi, obrolan seputar syariat Islam. Punten Kang Tommy ngalajengkeun pertarosan nu kamari sareng Kang Suhana ti Ciwidey tah. Nu kamari teh. Jantan kamari teh Pak Ustadz Kang Tommy abdi teh maksudna teh nyimpen artos ka pribadi nyalira milih di jalan eana naon tapi tanpa sepengetahuan istri. Apakah itu hianat atau berdosa Pak Ustadz gitu?
1: Ya kalau menyimpan uang ya simpenlah, jangan sampai menyimpan uang itu ada rentennya. Kalau menyimpan uang ada rentennya itu berbahaya. Sebab renten itu lebih berbahaya daripada yang lainnya. Jadi lebih ringan berbuat zina dengan ibunya daripada memakan renten begitu. Ya, jadi satu kali lagi, kalau menyimpan uang, simpanlah uang dengan baik. Di bank itu simpan, kalau mau di bank. Kalau saya mah tidak di bank simpan uang itu ya. Simpan saja di nasaku gitu ya. Itu sebab mudah untuk membelanjakannya. Nah, kalau di bank itu ada kaitan dengan bank ya. Apalagi sekarang untuk mengisi absen bank itu adalah harus dipoto segala macam sekarang itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Kang Suhana. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab gitu, mudah-mudahan ya. Terus juga di 0811-222-1015 ada siapa nih? Selamat pagi buat Teh Nani di Sukamulya Cinambo, Jalan Rumah Sakit, yang selalu hadir di Obsesi Pagi Dahlia. Semoga Kang Tommy sama Pak Ustaz sehat selalu, amin.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Punten pisan Pak Ustaz, Kang Tommy, Ima Ngawagel, abdi teh nuju kirang sehat yang gen pidu anak sawurna Pak Ustaz.
1: Enggak, bismillah. A'udhu bi'isyatillahi wa kudratihi min syari ma'ajidu wa ukhadiru. Allahumma rabban nas berkibala basyif wa antasyafi. La shifa illa shifauka shifaan la yuqadiru saqaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita angkat telepon dulu di 0811-222-1015 telepon WhatsAppnya. Assalamualaikum.
2: Salam silaturahmi dengan Ahmad Irwan Limbangan Garut.
0: Kang Ahmad di Garut, mangga Kang Ahmad.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebetulnya saya tiap subuh cuman teleponnya jarang keangkat, mungkin banyak yang telepon.
1: Betul. Numpuk.
2: Begini telepon. Pak Ustadz, saya terbuka aja lah. Dulu saya pernah jadi ketua salah satu partai politik di tingkat kecamatan, ketua PAC. Kurang lebih lah 7 tahun lah. Tapi saya ngundurkan di tengah-tengah kesana, pikir banyak di antaranya uang-uang yang tidak jelas itu kan. Banyak lah pokoknya menghalalkan segala cara aja Pak.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang begini Pak, saya bertobat Pak, demi Allah saya barang-barang yang ada berupa apapun juga sudah dikembalikan, sudah tidak ada. Cuman intinya begini Pak, bagaimana hukum yang sudah kemakan? Nah, itu seperti itu kan, seperti itu.
1: Yeah.
2: Makanya di sini mungkin Allah ada hidayah dari Allah bahwa saya mungkin lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Nah, makanya apakah dosa sadit cara untuk bertobat bagaimana Pak? Jelas barang yang ternyata bergelimang di salah satu partai penuh dengan maksiatnya ketimbang banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Jadi sekarang nah mohon pesan dari Pak Ustadz bagaimana supaya tobat saya diampuni, supaya dosa-dosa saya selama itu diampuni, dan bagaimana barang-barang yang sudah kemakan itu aja. Makasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah mulai yang namanya kata-kata taubat itu sudah insya Allah. Ya, karena Allah menjelaskan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhlas mengenai maksiat. PHK diri dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Kemudian yang ketiga ada yang dimaksud dengan perbaikan-perbaikan, ditambahlah dengan amal-amal soleh ya. Jadi yang sudah termakan insya Allah kita dengan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah ya, insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan dengan syarat tadi tidak kembali lagi kepada kemaksiatan-kemaksiatan itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa aktif di organisasi partai politik umpamanya akan mendatangkan ya nilai-nilai yang kurang baik, maka ditinggalkanlah. Boleh saja silakan sekarang masih aktif di partai politik, tapi nilai-nilai yang bertentangan dengan nurani, bertentangan dengan agama, tinggalkan ya. Jadi kita ingin menyelamatkan partai supaya partai itu bersih. Nah dulu ya yang namanya ada partai Islam gitu ya, Petilu gitu kan. Nah kemudian ada PKS katanya itu. Nah ini sekarang itu sudah ya yang namanya partai, kadang-kadang kita sudah tidak engeh lagi. Apa itu partai apa? Oh partai, kalau partai memang pasti halal haram hantam saja. Nah itu diantaranya ya. Nah makanya alhamdulillah kalau wargi sudah menyadari bahwa partai itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat, berhentilah ya. Nah nanti kita pun juga akan lebih maju lagi ya. Allah tidak akan membiarkan kita hidup ya terlunta-lunta. Nah, kalau kita keluar PHK dari kemaksiatan, maka Allah akan membimbing kita, Allah akan memberikan kepada kita, Allah akan mendapatkan kita ada dalam hidayahnya ya. Insya Allah Allah akan memberikan ampunan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sik Asik.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung. Yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kang Iman di Riung, Bandung. Izin bertanya, bagaimana menghadapi orang yang habluminallahnya bagus tapi habluminannasnya jelek, tidak seimbang Pak Ustadz, bagaimana?
1: Ya itu harus sering dialog dengan kita. Jadi kita harus meluruskan mereka yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita sudah mengatakan bahwa orang itu habluminallahnya bagus, nah kok habluminannasnya kurang baik? Nah kita dekati supaya kedua-duanya bagus. Habluminallahnya bagus, habluminannasnya lebih bagus lagi. Sehingga nanti dalam hidup bermasyarakat itu adalah betul-betul menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib untuk mendekatinya, wajib untuk mengarahkannya, wajib untuk meluruskannya sehingga kita akan mendapatkan pahala yang optimal ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Kang Iman, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Ketemu lagi sama warga Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Teh Eis Nisa. Pak Ustadz, Kang Tommy punten pada tumaros, update nya kecelakaan. Sampean teh dijahit saura tekengeng kacaian. Tah kumaha Pak Ustadz upami wudu mung diulas kucai tilu kali teh sah atau nabi henteu?
1: Sah, ya. Jadi diusap dengan air itu sudah cukup, ya. Jadi kita pernah membaca salah satu hadis, diantaranya ada seorang sahabat menanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah bagi saya ada rukhsah, artinya ada keringanan karena luka saya ada di tempat wudu. Nah sahabat-sahabat itu belum tahu, nah tidak ada. Akhirnya dia melakukan mandi ya, dan akhirnya darah tidak terbendung lagi sampai akhirnya ya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umpamanya terluka, kemudian anggota wudhu itu umpamanya pakai perban ya, nah diusap saja atas perbannya itu ya, Nah, jadi insya Allah pemenya kaki tidak bisa dicuci. Kenapa? Karena tidak boleh kena air. Diusap saja atasnya itu, ya. Insya Allah bisa sah wudhunya. Jika insya Allah akan bisa melaksanakan sholat. Demikian.
0: Insya Allah sah wudhunya dan bisa melaksanakan ibadah sholat, ya. Selamat pagi juga untuk hamba Allah 0823 183 sekian. Pak Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang selalu kasar dan tak mau mengalah kalau bicara, selalu kerasa salah, itu pengennya tuh bener. Saya suka tinggal aja gitu. Maaf Pak Ustadz, bagaimana tuh caranya?
1: Ya, jangan dibiarkan, dekati saja, ya. Jadi justru kalau suami berbicara kasar radikal, kita yang harus bagusnya, ya. Istri berbicara sopan, santun, suami kasar radikal, itu berarti nyambung, ya. Jangan sama-sama kedua-duanya kasar radikal, akhirnya tidak akan benar, ya, paling bertengkar. Tapi kalau suami sekarang berbicaranya kasar radikal, kita berbicara santun, sopan, ya, nah itu akan terjadilah keserasian di dalam rumah tangga, ya. Jadi kita sudah maklum bahwa suami itu adalah bahasanya adalah bahasa yang radikal, bahasa yang kasar. Jadi kalau nanti berbicara bahasa kasar radikal lagi, tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena kita sudah tahu, sudah maklum, gitu ya. Maklum. Nah, kalau sudah maklum, insya Allah tidak akan terjadilah pertengkaran-pertengkaran, ya. Akan sejalan saja, sekalipun tetap radikal, kasar, istri tetap sopan, tetap santun, insya Allah, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Pak Ustadz, Kang Tommy, kamari abdi teh naros perkawis doa sapu jaga do, kamari teh kadangukeun. Tiasa saur Pak Ustadz Taufik juga bade 40 hiji atanapi 1000 ge teu sawios kitu Pak Ustadz, ya, dianggo dikir mah kitu.
1: Sengaja oprakna we.
0: Tuh, sengaja oprakna saurna Ibu Yuning Yuyun.
1: Sengaja oprakna ngadungam.
0: Tah ya. Kitu.
1: Artinya nepi ka urang tertidur, tinggal letak tertidur, ngedoa. Itu baik sekali seperti itu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita angkatin telepon lagi di 0811-222-1015. Yang udah masuk ada siapa? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei, jangan sehat.
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Ustaz sehat, Bang Tommy sehat.
1: Insya Allah.
4: Sehat. Ustaz, di dalam hadis kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan gitu Ustaz, ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, gitu kan. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan bertanggungjawaban, gitu kan. Nah, pemimpinnya itu adalah seorang laki-laki gitu Ustaz, ya. Nah, kemudian apakah seorang istri itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap anak-anaknya dan suaminya atau tidak gitu Ustaz?
1: Iya.
4: Ustaz, terima kasih. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian Haji Solihin, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra-putrinya, cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kan itu hadisnya kan panjang sekali, Pak Ajengan, ya. Kulukum rohin wa kulukum mas'ulun an rohiyatihi wal mar'atu rohiyatun. Nah itu, ya. Istri pun sebagai pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban dari kepemimpinan harta kekayaan suaminya itu. Jadi semua akan dituntut, akan dipinta pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya suami, ya, semua termasuk anak-anak juga akan dipinta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya itu, ya. Jadi nanti kan ditanya ayahnya ngajarkan sholat nanti. Nah lantas anak akan ditanya, benar ayahmu mengajarkan sholat? Tidak. Nah itu akan ada ya jawaban-jawaban itu. Nanti ya, semua akan dipinta pertanggungjawaban. Jadi kurukum ro'ain, kemudian perempuan, wal mar'atu ro'iyatun wa mas'ulatun an ro'iyatiha. Demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasih.
3: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasih. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Selamat pagi untuk TLI di Padalarang yang selalu hadir, yang selalu menyimak obsesi pagi Dahlia. Kang Tommy, Pak Ustadz, ayah pertarosan di luar tema. Pertarosana, kenapa ya orang yang mengerti tapi tidak mengerti, orang yang mengerti tapi tidak paham? Contohnya, orang itu selalu dekat dengan seorang ustadz, tapi orang tersebut suka merasa kayak suka ngerasa kayak ngeledek gitu, Pak Ustadz. Kenapa ya? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz.
1: Ya, itu memang kata kita mengerti, justru itu orang yang tidak paham, orang yang tidak ngerti. Orang yang tidak ngerti itu adalah orang yang menganggap enteng terhadap permasalahan-permasalahan. Ya, orang yang paham akan lebih ihtiyat, akan lebih hati-hati di dalam menempuh kumbara hidupnya itu, ya. Tidak akan ada yang tersinggung, sebab dikatakan juga salamatul insan bihibdi lisan, selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya, gitu ya. Jadi tidak ada ledek-ledek itu, apalagi kalau kita lihat dalam Al-Quran surat dikatakan la yaskhar qaumun an qaumin, itu diantaranya ya surat Al-Hujurat itu begitu. Tidak boleh yang satu merasa diri lebih tinggi atau sombong terhadap orang-orang lain, ya. Jadi orang muslim itu adalah sama, ya. Innamal mu'minina ikhwatun ya fa aslihu baina akhwaikum. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Pak Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya, selamat pagi untuk Kang Yayat di Jatinangor. Kang Tommy, Pak Ustaz, di saat ekonomi lagi sulit seperti ini, yang kemarin diberitakan juga harga BBM sekarang naik, terus dolar juga makin meninggi. Nah, ini pasti kan berdampak kepada keluarga menengah ke bawah seperti kami atau seperti saya, Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana faktor ekonomi itu dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, kalau ditanya sejauh mana, sejauh-jauhnya. Begitu ya, kenapa? Karena ekonomi ya tak menentu itu bisa mendatangkan hancur binasanya manusia. Ya, jadi manusia itu bisa hancur binasa dengan ekonominya. Ya, kenapa? Apalagi kalau ekonominya umpamanya cabut marut, tidak bisa dikendali dengan iman dan takwa. Kalau kita sebagai orang muslim, ya kalau terjadi seperti itu kan kita bisa udah puasa saja gitu ya. Tidak bisa puasa Senin Kamis atau ya, tidak puasa Senin Kamis saum jauh saja ya, satu kali saum satu kali buka. Jadi ada peluang untuk menjadikan semua kasus-kasus ekonomi itu udah bisa ibadah, jadi bisa ibadah. Jadi kalau sekarang umpamanya kita lihat pengaruhnya sangat tinggi, sehingga umpamanya dampak negatifnya terhadap penghidupan di rumah tangga, nah itu kita bisa kembalilah kepada agama Allah, ya. Artinya bahwa kita kembali kepada iman dan takwa kita, bahwa kita hidup di muka bumi itu bukan untuk makan, ya, bukan untuk minum, ya, tapi kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Nah, sobar itu adalah ibadah, ya. Menahan lapar itu adalah ibadah. Nah, karena ada batasannya ya, insya Allah ya, ada ibadah itu. Jadi jangan sampai kita terlena melewati, melampaui batas yang ditentukan Allah dan Rasulnya ya. Kita diuji oleh Allah, jangan sampai robi ahanan, itu kata dalam surat Al-Fajr itu, fa amal insan ridha mabtalahu rabbuhu fa wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa ma idza mabtalahu fa qaddara wa rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia tatkala dicoba dibanyakkan hartanya, rezekinya, Allah sangat sayang kepadaku. Nah, ternyata Allah umpamanya mencoba kita dikurangi buah-buahannya, harta kekayaannya, maka kita mengatakan Allah telah menghinakan aku. Nah, kita tidak akan demikian. Ya, karena semuanya pun Allah akan memberikan makan, minum dan segala macamnya akan diberi oleh Allah. Allah tidak mungkin menciptakan manusia kalau tanpa rezekinya. Insyaallah ya. Jadi insyaallah kalau ingin lebih dari rezeki yang biasa, nah itu mah adalah usaha ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Udah lama ya.
1: Alhamdulillah.
5: Sampai doa anak itu di terus 2 minggu teh masih kena serak kok, boy.
1: Edas.
5: Penten hawa pangitannya paginya.
1: Henteu, hawa anak di itu tetap hipu. Di Bandung hipu ngan pada di itu mah panas. Tah eta teh ibu waji nuang es tete di dituna tete nuang cai tiis. Tah betul margi cai es cai jam-jam tiis maka langsung serak itu. Terasa nama ngaleutan eta cai haneut.
0: Terputus.
1: Atau untuk Ibu Kahyati ya, Wilujeng Sumping ya, namanya mulih di Mekah ya, ibadah haji. Oleh-oleh nama terus ka tampi pan ku urang ya. Mudah-mudahan terus sehatnya, kita doakan wargi mudah-mudahan terus dalam keadaan sehat. Bismillah, bismillah, bismillah. Udzubizzatillahi wa kudratihi min syarri ma jidu wa qadiru. Allahumma rabbana asmulhi balabashi shwiyanna syafi la shifa ila shifa uka shifa an la yugadiru sakhaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ketemu lagi sama wargi Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Selamat pagi buat Teh Erni di Soreang. Bada tumaros Pak Ustadz upami abdi peryogi artos teras nambut karenten. Nah ada upami kanusanesma ku jaman kiwari teh sesah. Namung abdi nambut kanggo sadidinten anu poko kumaha hukumna. Abdi terang Pak Ustadz eta teh haram, namung da ku peryogi pisan dinten nambut karenten Pak Ustadz.
1: Nah eta dosana teh murokab. Kahiji dosana terang, kedua melanggar undang-undang. Ya, jadi duka dua maksa kenamut. Jadi akan diberikan nanti ujian yang sangat berat. Beratnya sulit nah teteh mayarna tenuk kitu teh, ya. Sekalipun sedikit sulit bayar teh. Tapi coba datang ke masjid ya, dan di masjid ada Baitul Mal ya. Ada lajis gitu ya, ada simpenan zakat kan di DKM itu. Nah, jadi coba jangan sampai kita terjerat dengan emok-emokan gitu ya. Bang Jungkir, Bang Salto gitu ya. Bangkrut gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dihindari bang itu, cobalah datang aktif di masjid. Saya yakin itu di masjid itu ada ya yang disebut dengan Baitul Mal itu ya. Nah, sebab dari dulu, dari sejak adanya masjid di dunia, ada Baitul Mal itu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mencoba ya, makanya ini kalau sering ngobrol di masjid ya, sering datang ke majelis taklim, itu akan ada, ya, akan ada peluang, ada makhrajan, ada way out, ada pintu keluar insya Allah, ya. Nah, sebelum kita terjerat dengan pinjaman-pinjaman emok itu, ya, emok bank, gitu ya. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Aduh, dosanya double itu mah, karena sudah tahu itu nggak boleh. Iya. Terus dilakukan.
1: Memaksakan diri kan.
0: Memaksakan diri, aduh. Terus juga ada siapa lagi nih? Punten Pak Ustad, Bunda kan suka saum Senin Kamis nih. Tapi keadaan Bunda lagi pusing ya mikirin anak. Yang waktu Bunda ceritain ke Pak Ustad, apakah saumnya Senin Kamis atau gimana Pak Ustad? Dari Bunda siapa? Gak ada. Bunda Susan di Lembang.
1: Ya, kalau memikirkan anak itu jangan sampai apa sakit ya. Memikirkan anak itu kan dengan ilmu ya, dengan ilmu, jadi bukan dengan emosi. Kalau memikirkan anak dengan emosi ya pasti ya setik-setik apa kok ditinggal anak itu setik-setik dicepret kok pecut
0: jabrod
1: gitu ya, jabrod apa gitu. Bergong we tenggel ku kursi kan gitu ya. Kan bagaimana mah ayat kursi teh digantungkeun nya. Aya nama kursina ditenggelkeun gitu. Subhanallah ya, jadi saum itu bisa saja mendatangkan kebaikan, kebenaran dan juga bisa dikabul oleh Allah ya. Cita-citanya ya. Jangan sampai kita ya saum tapi ya, kok tidak bisa terbendung emosi. Justru saum itu wijaun kata Rasul itu. Saum itu adalah wijaun. Wijaun itu artinya benteng. Dugikan ka insya Allah kena bentengnya saum maka akan tercapailah yang dicita-citakan insya Allah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Ada siapa lagi? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Nah, enggak sarang saha.
6: Punten. Sarang Bu Yuli.
0: Bu Yuli.
6: Bojong Soang.
0: Bojong Soang. Mah enggak Bu Yuli kapayun.
6: Abdi teh mani tiap dinten teh hoyong lebet teh mani susah.
0: Alhamdulillah oh, tayana batas lebet gininya gitu.
1: Mangga aya pikir saya naon mangga Bu Yuli.
6: Mohon. Puntennya abdi teh badai itu maros.
1: Mangga.
6: Abdi teh kan ngajajah perencangan mang namutkeun barang. Jantan anjana teh ngantunkeun, jantan abdi teh sasa ngahubungkeun, jantan kumaha eta teh pertanggalwalaranana kada dibayarna ku abdi atau napi kumaha Pak Ustad? Nyuhunkeun.
1: Aya wargina teu.
6: Aya wargina tapi hilang kontak saurna teh. Jantan abdi teh bingung, abdi teh jantan udah kumaha gitu. Jantan abdi dongkapkan ugado barang na teh alim terang
1: keukeuh pertanggalwalaran abdi. Pasti kitu mohon.
6: Dan abdi teh bingung kedah kumaha Pak Ustad?
1: Mohon doa. Enggak. Upama ikana wargina mah sobi diajak musyawarah wargi-wargina.
6: Mohon aya di Bojong Soang hiji mung abdi sering gitu teh hilang kontak saurna teh da anyana kan raka-rakana teh di Banten.
1: Mohon.
6: Kawit nama di Bojong Soang gitu mung anyana teh si anu bersangkutan sareng abdi anu mangnamutkeun teh terus ngantunkeun.
1: Mohon.
6: Dan abdi kawarginan di Bojong Soang teh nyungkeun tulung kedah kumaha kitunya kalaka alim terang cana keluargana teh
0: lepas tangan
6: kan uhidih ka abdi kumaha kitu Pak Ustad.
1: Mohon.
6: Abdi teh jantan bingung kedah kumaha. Hatur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Hajah Yuli di Bojong Entog.
0: Bojong Soang.
1: Bojong Soang, nah Bojong Entong. Punten ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarganya. Ibu, ya ditunggu saja dulu ya kepada yang punya barang kasih tahu bahwa ini adalah proses kena kematian. Abdi, ibu penginten kurang bertanggung jawab karena pak besar harus bayar makan. Itu ya, jadi nanti setelah berkumpul keluarganya setelah hasil musyawarah nanti disampaikan kepada pemilik barang. Nah, jadi kasih tahu saja. Jadi insya Allah kalau sudah dikasih tahu, nanti mungkin akan menanyakan lagi. Ira tuh Cibu Yuli begitu kan, terus acan kempel sadayana keluarga. Nah, dari orang mah istilahna naon istilahna teh harus diisili herang panon gitunya. Jadi herang cayina benang laukna pan gitu. Nah. Ulah siga ciburuy. Ciburuy mah kan laukna hese dipais
0: pan gitu. Hese diala, hese dipais.
1: Hese dipais ya lah ari diuseupan mah da bisa nguseup mah gitu nya. Kan hese dipais we da teu meunang-meunang nguseup mah gitu. Nah, insya Allah Ibu Yuli kedah badanten, insya Allah di neji waktu bakal aya makrojan, bakal aya jalan, bakal aya wayaud untuk menyelesaikan hal ini. Berdoa saja kepada Allah supaya pada soleh semuanya ya. Insya Allah karena kita berdoa untuk menyolehkan orang lain itu mendapatkan pahala ya. Jadi doakan saja semuanya agar wargi-warginya itu juga soleh, soleha ya. Dan juga yang punya barang juga soleh, soleha. Termasuk juga Ibu Yuli punya, masih punya semangat, punya tenaga untuk menyelesaikan ya istilahnya kafiat orang lain. Ya itu sungguh besar apa namanya pahalanya ya. Mudah-mudahan Ibu Yuli ada dalam barokah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Punten Pak Ustadz Kang Tommy beda tumaros upami obsesi pengaosana di masjid mana?
1: Tah, Pak Ustadz. Obsesi pengaosana di Masjid Agung Bandung tiap minggu kahiji, ahad kahiji ya. Jadi nah, insya Allah penginten bulan depan ada di Masjid Raya Bandung. Jadi setiap ahad kahiji minggu pertama di Masjid Raya Bandung itu dimulai jam 9 sampai menjelang waktu duhur. Nah, jadi tinggal ibu atau bapak yang mau ikut pengajian nanti diumumkan bawa duit lah sekalian nyoping kan begitunya. Nah, sekalian belanja ke pasar baru kan. Aya nu bade meser naon kantong kan gitu ya, meser tas gitu kan, mangga diantosnya demikian.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz, ada Kang Ujang di Cianjur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik dalam keluarga saudara semuanya untuk sudah saudaramu adalah sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah seperti diriwayatkan Ibnu apa ini teh?
1: Ibnu Asyakir
0: bin Baihaqi.
1: Ya.
0: Itu gimana Pak Ustaz?
1: Ya, memang senyum itu juga bisa jadi sedekah. Ya. Jadi sedekah itu bukan hanya duit, bukan hanya harta kekayaan, ya. Tenaga pun bisa jadi sedekah, ilmu pun jadi sedekah, senyum pun jadi sedekah. Tapi kalau mau sedekah jadi senyum, jangan turun dari rumah sampai ke pasar ngiri hilan seri. Eta mah lain sedekah anu kitu mah. Anu kitu mah ngagejelik karena daulah sampai dugi kang agejelik gitu ya. Senyum saja cukup itu ya. Nah, insyaallah begitu kita bertemu dengan keluarga itu kena innakum latasauna nasabi amwalikum walakinnakum tasukum bibatil waji. Nah, jadi dengan senyum itu adalah kita akan membagi rata harta kekayaan kita. Sebab dengan harta kekayaan tidak mungkin bisa. Kita terbatas harta teh. Tapi upami senyum mah bisa sareng sae tiasa. Ngan ulah ngawara katak we gitu. Begitu ketemu si atu bora katak seuri. Kunaon seurian we? Nah, hayang seuri we ninggal irung mana gitu.
0: Bawa rada-rada sana.
1: Nah, bete disebut ngagejelik di wae atuh.
0: Ada terakhir nih Bapak Ustaz dari Abi di Cipadung, Lujeng Enjing, Abi.
1: Ya mudah-mudahan barokah Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Aya pertarosan kumaha upami nuju ngaos Al-Quran sambil ngupingkeun pengawasan obsesi dahlia.
1: Nah, mangga upami tiasa mah gitu. Upami tiasa mah mangga kan biasana konsen
0: terpecah
1: mawur gitu ya. Mawur kebagi dua, konsen pengawasan ingin dapat pahala dari baca Quran dan juga ingin pahala dari dapat didapatkan dari mendengarkan ceramah, kan begitu ya. Sama mendapatkan pahala dari Allah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Satu lagi deh, kasihan ini belum dibaca. Pak Ustaz, apakah betul doa seorang istri itu mustajab?
1: Iya. Ya. Doa istri itu adalah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau betul-betul khusyuk ya. Umpamanya istri dalam keadaan di perjalanan terus berdoa, itu akan dikabul oleh Allah ya. Nah, bukan hanya istri, termasuk putra juga, termasuk suami ya, sama gitu, akan mendapatkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun yang berdoa insyaallah akan mendapatkan yang terbaik ya, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada akan dikabul ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak karena waktunya memang sudah tidak cukup ya, sudah mau jam 6. Pak Ustaz, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini?
1: Ya, wargi, saya mungkin amanat saja kepada wargi semuanya. Coba sekarang wargi perhatikan keluarga ya. Perhatikan anak kita sebagai kader umat, kader bangsa, calon tokoh dunia. Perhatikan suami kita, perhatikan istri kita. Pokoknya anggota keluarga kita harus diperhatikan ya, mendapatkan prioritas perhatian yang sangat optimal sekarang itu. Mengapa? Karena dahsyatnya bahaya ya, bahaya apa namanya, mainan-mainan yang ada di dalam HP itu ya, bisa mempengaruhi akidah syariah akhlak, sehingga bisa mendatangkan pendangkalan akidah, bisa mendatangkan apa namanya yang disebut dengan proses pemurtadan. Nah, kalau kita perhatikan insya Allah, Allah memberikan instruksi kepada kita, ya ayyuhal ladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, orang yang beriman, perhatikan dirimu dan perhatikan keluargamu, selamatkan dari api neraka. Begitu ya. Neraka dunia itu sangat sulit ya untuk dihindari. Ya, mudah-mudahan wargi semuanya dimanapun berada ada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan umur panjang penuh barokah. Mudah-mudahan wargi, perniagaan wargi ya, dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala, putra putrinya diluruskan Allah ujiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah pada bergabung di 0811-222-1015. Ada Cece di Dago, terima kasih Cece sudah bergabung. Bunda Lisna, Ratu Onde, Ibu Ain juga terima kasih banyak. Teh Cucu di Gerlong, hatur nuhun. Terus juga ada Bu Eha, hatur nuhun. Terus juga nih ada Bunda Intan, terima kasih banyak. Ada Ambu Hajah Ratih di Cilaku, Sumedang, terima kasih banyak. Ibu Cendani di Cimahi, selamat pagi. Teh Ernalin juga, ada Mbak Rizky, Teh Engkom, Teh Erni juga, Kang Tatang Salon, Kastanyu, Kang Asep Dapota, terima kasih banyak. Haturun pokoknya mah Kang Wasadayana wargi Dahlia nutus gara rabung di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di pagi hari ini. Temi pamit, pantang radio pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, purungah, go go go, goyang.
3: Setelah Obsesi Pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang bikin

sebagian ya orang tua yang masih Can Jongjon ya teh warginya. Can Jongjon cenah putri tinggal di hararese ieu hese itu hese. Nepikeun ka kamarinya Bapak KDM Bapak aing teh ya. Nepikeun ka sidak datang ka Bandungnya dan memang Adisdik juga mengakui warga Dahlia gangguan

pemetaan calon murid baru wargi Dahlianya 2026 dan memang kan kemarin teh gangguan oge nya, gangguan deui wae. Nyari lo Bandung akses pasti gitu sih nya, pasti gangguan ya. Dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto ini meminta maaf wargi Dahlia kepada orang tua dan juga calon murid yang kesulitan mengakses hasil pemetaan calon murid baru atau PCMB 2026 hari Sabtu kemarin ya. Karena kan memang membuka sistem secara bersamaan. Diumumkan jam 1 wargi Dahlia. Dan ya memang orang tua ngeluhnya. Ngeluh, kumah ngeluhnya sekali deh, ngeluh. Kerbatuk, wargi abe kerbatuk. Ngeluh wargi Dahlia nya. Soalnya ngeluh, hese aksesna, lila nya. Hese asupna, asup ka sistem penerimaan murid baru Jawa Barat teh wargi ya. Jadi banyak orang tua yang tidak bisa langsung melihat hasil pemetaan maupun memberikan persetujuan terhadap sekolah yang ditetapkan oleh sistem wargi Dahlia. Dan Bapak Purwanto ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya wargi Dahlianya atas ketidaknyamanan yang dialami sama orang tua dan juga calon murid. Begitu jenah. Memang bukan disebabkan oleh server atau hilangnya data gitu ya, tapi memang dibuka secara bersamaan. Jadi kok banyak geningan maruka wargi Dahlia aja dewe, sistem nate down edan. Tapi emangnya zaman ayah nama kan naon-naon teh lewat sistem, naon-naon teh lewat sistem, barijeng si sistem nate can siap, can siap pisan gitu. Sekalina dibuka gerebeg kulobaan langsung ngedrop, langsung ngedown. Akhirnya hara resek deinya. Loba orang tua anu galau. Kumaha tuh bedak abi ieu can sekolah. Adek asup ka swasta nya. Lumayan hargana wargi Dahlia. Meskipun ana cek pade di oge cenanya anu teu mampu ke ka sekolah swasta bakal dibantu ke

Budak-budak wargi Dahlia mahnya sing arah sup kabe ka negeri wargi Dahlia. Tuh tinggal kamu abi maneng nepi kata jadi asup ka negeri cina menilir hese eta daftarna. Jadi asup ka swasta atuh Teh Dewi. Beki liar wargi Dahlianya. Beki jangar. Cantik abi ayah cina abi tak acan daftar. Cina daftar Carmilla sadar. Dia nanti ayi. Susah golodok ya gitu ayi tinggalin. Jika lu benar teh ayi tak ada sama jeprut serwa. Zaman beki liar ah bubu mau ameluan rek asup pesantren. Ah ya kamu deh lo bunda. Punten, kamu di asup pesantren, kamar oge tuh tinggal loba kasus di gadabah, ya ku ketua pondok pesantren nah. Loba, ya anu gitu. Baik katang, tapi dah bunda mah baik katang di gadabah oge nya bunda. Namun budak-budak mah ulah, namun bunda mah baik di gadabah. Ari abi asup ka mana atau niliar kiman? Asup. Iman. Jadinya kudu asup ka sarang burung.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Iya. Ada Mama Fiandi hadir, selamat pagi Kang Asep Dapota. Ya, ada Wak Uci. Wah, Allah, dua gempa naga nama satu gempa. Wah. Dedenya tehnya. Wah, sesana-sana kerka Bogor, wargi kerka Bogor. Tebebeja tenaon IB isuk-isuk nah eueuh urang tehnya ada motorna aya di dieu di telepon. Ya, aya dedenya di mana? Orang cenah ieu cenah ka di Bogor. Pohonnya cenah tebebeja sadar cing teh. Bangsa saguluduk si San-San manya. Selamat pagi Neng Dona Manja di Bayang Bong Garut hadir ya. Apa kabar Sena Putri Barbie? Ada Kang Ujang di Jamali Cianjur. Ada si Audi Karapitan juga lagi pantengin ya. Ada Kang Roheng di Lengkong hadir. Umi, selamat pagi Umi Yuna hadir. Ada sayang, ada. Kamana Asan Santoing keur di Gerbeg Hansip merenan. Di Gerbeg Hansip di Baka Bogor. Kareknya hobi ya orang oge pasti telepon. Nah cik da ewe iya teh si gemoy teh. Baik teh pasti telepon teh keur di Bogor cina. Sadar cing teh. Maksud sa guludung. Si Ponti hadir Ponti. Ay, ya bona cicingan lah tuh bona. Nih. Cicingan lah tinggal itu. Jadi esek iya nak tuh tinggal itu. Cicingan lah. Gusti no agung aing mah ah. Iya mencet naon atuh ieu teh ah. Ayo si Ponti hadir Putri Barbie bade kumaros cenah namun tiap isuk-isuk cenah otak parusing cenah ya. Atuh dak kusabab Ponti di dinya mah dak teu pusing kumaha atuh udang sare loba bayaran loba cicilan ah lieur. Ari duit anggar sakitu-kitu keneh ari cicilanan loba nya. Cing sabar. Sabar kudu loba tetambakan nu kawasa jeung kudu loba gawe si Ponti.

deui. Nunggas-nunggas oge. Tebalik deui, tebalik deui. Ya, hari ini. Sehat hari ini. Hari ini itu biar Kang Atang si ayana nanyakeun ka Pak Ustadz ya hari ini. Pak Ustadz, jenah, apakah berdosa, jenah, kalau kita menyimpan uang, jenah, tanpa sepengetahuan istri, jenah, tuh, teh ini. Kang Atang, itu tinggal lebih yang awal yang ke Pak Ustadz gitu. Buru digadabah, calonan, dan buru gadabah. Gadabah, teh ini. Teh ini gadabah. Gak ada bahaya Kang Atang tinggal di celanana. Tapi gak WA soalnya gak Pak Ustadz. Pak Ustadz apa kabar dosa cina menyimpan uang tanpa sepengetahuan istri. Gitu Teh Rini ala.

0: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: iya meninggal cerita tadi kerangkering-kerangkering wah iya nya. Tadi nawawa, tadi na jalur orang kaya, iya tadi 73.028, 73.11, 710. Meni retem Gustino Agung. Kita bakal angkat dulu jalur orang kaya, ah udah lama ya. Halo, godain Dahlia bersama satu gempa. Ane oream aing. Nyakal ngangkat nu ieu ah.
1: Nah, itu nama kapan biasa ke dong? Ieu.
0: Ah, sian liar.
1: Sian ada geus liar.
0: Ada geus liar gantang, ada geus liar gantang.
1: Ada geus liar itu nama kan awing oge ka bawakeun ku penyiar mah.
0: Ganeng sia ieu dedenya teh. Ah, mau dedenya masih sagolodog.
1: Apa ae asa ulah asa ka salalai we.
0: Tapi kan saya saut cema. Kerti mana dedenya danu?
1: Iya, di Artapak.
0: Aduh, nih resep isu kene nih guys.
1: Kan ayah acara.
0: Nongkrongnya.
1: Kalau sama nongkrong,
0: ayah dan ayah masa gitu, sih?
1: Iya, Ibo.
0: Nih resepnya.
1: Tadi ayah memburu body bag. Ah, kemana tuh?
0: Aduh, pemborong hadiah teh-teh nu kieu nya. Aduh, bang sasa golodog.
1: Buru warga Dahlia loba di dia ieu.
0: Sok-sok atuh danu siap digoyang.
1: Iya.
0: Ayo atuh kalau gitu mah langsung aja kita bergoyang bersama anu. Bersama Anulia.

0: kiranya obat batuknya.
1: Nama lamun anak. Ah, udah jakeun merekna?
0: Nyaulah tuh.
1: Bukan nama cair, nya itu nama anu aya di apotek, anu aya gambar ieu na teh gambar jahe,
0: pokona mah. Oh, gitu. Pokona mah anu cair gitu.
1: Cair gambar jahe.
0: Nya atuh aing mah. Yang kayak atuh urang ieu eta mah juga lem Aibon eta mah.
1: Lain ye, di apotek aya Aibon.
0: Suka teh lem Aibon atau danu koneng-koneng cair gitu mah ada lem Aibon eta mah.
1: Lah ini dia benar panjang ya nak oge.
0: Masa sih?
1: Iya sih Bo. Panjang ya oge pokoknya buat anak panjang. Buat anak koneng. Terus jangan nanti retah gitu.
0: Terus?
1: Itu namanya sama ngenangin.
0: Masa sih?
1: Iya sih Bo. Orang kayak di pasek sama ngenangin hanes.
0: Sok-sok buru ah. Sok-sok buru awur kan yang sehat.
1: Awur kan anak kang kok putrinya sehat selalu. Banyak rezekina, banyak jodna dan banyak. Tanah-tanah makan dari budakna kerci dari ibu iya nate batur ulin. Kalau iman di Bandung.

0: Bandung sudah numanya. Kita angkat lagi warga Dahlia, ada siapa ini? Halo, godain Dahlia bersama satu gempa.
1: Bersama satu gempa, dua gempa, tiga gempa, empat gempa, lima gempa.
0: Ah, nyoreap. Nah, kunaonnya nih. Gak si Danu. Gak si Danu, nu iya asup. Lamun teh iya nu asup ti heula, ge si Danu. Ah, Gusti nu agung.
1: Ih, nu soleh jeung nu soleha tuh ih.
0: Awak kitu hiji-hijian anu
1: anu bener, ieu bener.
0: Awak ya aduh anana oge jalak perut.
1: Danu, abi bener.
0: Dua nana oge sasakuludug hungkul.
1: Mete tagludug eta penyiarna.
0: Ah, awah hiji-hijian, awah hiji-hijian ieu mah. Awah tulunganeun aing mah.
1: Wargi Dahlia apa balager?
0: Dijodoheun cenabut eta mah. Oh, bener, orang kawinkeun ieu mah. Ieu si Danu jeung menayang surang kawinkeun tuman. Berobat jalan. Wah bener berobat jalan. Ungal-ungal. Muntah si bunda yang setih helak. Kayak si Danu. Biar si Danu iya. Ayana si bunda. Aing nih.
1: Alus atau alus.
0: Itu bisa ngajar. Bisa ngajar. Gue sih jangan bisa ngajar awak. Warga abis kerbatuk ya tinggal.
1: Oh kerbatuk sama dong.
0: Ah iya dia memang kering tuh.
1: Mudah-mudahan tidak batuk lama ya. Batuk orang miskin.
0: Ada dirinya mah iya tiba lah oke iya. Dirinya mah gering-gering geus gering pikir lain gering batu. Dirinya mah.
1: Gering pikir
0: mah. Ya bunda, sok-sok bunda digoyang. Bisi katularan jeprut. Ya ayo buru di. Goyang. Nyajak orang ge.
1: Bagar si bagar ya mai si soleha.
0: Nyajak orang ge naon.
1: Tadi sebut mana orang ge. Ketawa we, ketawa jeung ketawanya.
0: Cek orang oge sesaguludug.
1: Ya cek orang ge nya, bener tuh. Penyiar ieu mah bener tuh sesaguludug.
0: Gading sabuna. Sak-sak bodoh dina teu awurkeun.
1: Padahal nu arasup oge sesaguludug. Ya bener
0: tuh. Teuing ah. Teu itu. Taing atuh itu.
1: Sesaguludug.
0: Bunda bodo mules bunda.
1: Mules. Ya mules mekar si ogoh.
0: Ah bodo atuh eta bunda
1: atuh. Ah, abi mah moal ngabsen. Pan geus di absen ku Danu tadi.
0: Oh, nyalo satu. Nya sok alo
1: satu. Kan bagernya abi ame setelah bager.
0: Kamana tuh bager?
1: Pokoknya di wakilan ku Danu we tadinya.
0: Si Bunda bager badan segar.
1: Hati be pokoknya gua cinya kanggo bubur riu we sama riu. Sing sehat, panjang umur, sing lobar tekina. Sing bahagia selalu. Wargi Dahlia oke gitu, wargi Dahlia. Sehat, sing lobar tekir. Bahagia selalu nya warginya.
0: Ya ulah loba masalah juga si Bunda. Si Bunda mah loba masalah.
1: Assalamualaikum
0: Cidano memang. Putsi, ganeng si Bunda, putsi Bunda cenah asa ka karek hadir deui cenah moal pindah ke Radio Sabalah. Awal iya Mang Nana.
1: Gagabah, rumah tara pindah ke Radio Sabalah, Radio kemana-mana.
0: Si Bunda mah teu pindah ke Radio Sabalah, pindah ke Alam Sabalah si Bunda mah. Pindah alam si Bunda mah.
1: Oh, sasak tunas dong ah.
0: Lain benarannya benar alam si Bunda mah.
1: Sing
0: naon, sing sarehat, amin. Tuh main yang ada anak benar. Tuh tinggalinnya, nges pindah iya mah tinggal itu.
1: Abi mah tara pindah-pindah radio. Atara abi mah ngan hiji wungkul.
0: Masa sih?
1: Iya betul bos, setia sama Dahlia.
0: Masa sih?
1: Betul bos.
0: Sesak bodo ah. Bunda, bong sesak gulu dong si bunda ge. Pandang radio bunda.
1: Panteng Dahlia anak-anak langgamnya Dahlia berumah tutup.

sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang, goyang, sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.